0: riset. Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah sudah sejak tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga kan, pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: ya, termasuk yang perlu sampai kami cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Yang jalan tol integrated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang nanti malah waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
13: Pada para keluarga kami. Jadi
12: ceritanya di belum ada sih. Keputusannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai sekarang belum ada. Tolong
13: kalau ada yang direpati, yang seharusnya tidak
12: dicarilah.
13: Keluarkan.
11: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver's seat in our own
15: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
14: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
14: Sustained commitment and close cooperation.
20: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
21: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
20: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ketahanan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burak dan Munita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Hari Sukma yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga tentunya terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 105,2, 99,5 dan juga 100,9. Dan juga pastinya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak juga siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya Anda bisa download melalui Play Store ataupun App Store. Iya, dan juga pendengar, hari ini hari Sabtu, pas banget juga tanggal kembar, tanggal cantik juga. Apakah Anda sudah mulai check out juga? check out di keranjang kuning Anda gitu ya. Karena ini juga merupakan mungkin sebagai keseharian ya, atau memang kegiatan yang terus berulang dilakukan ketika tanggal kembar udah datang. Ada yang beli kebutuhan harian atau kebutuhan yang memang mendesak banget, bisa beli sabun juga, atau ada yang perlu beli skincare. Nah, Anda bisa langsung cek ya, karena hari ini merupakan 88, tanggal kembar juga. Karena pastinya akan lebih banyak diskon juga ya pendengar. Tapi untuk para pendengar yang hari ini juga masih jalan-jalan menikmati sinar matahari pagi khususnya di Kota Denpasar, jangan lupa setelah olahraga nanti sarapan juga ya pendengar. Atau ada yang mau langsung ngopi? Kalau ngopi, ngomongin kopi juga, pendengar sendiri lebih suka kopi apa nih? Apakah Anda lebih suka kopi susu atau americano? Nah, kalau americano ini memang sekarang jadi salah satu minuman favorit juga ya di kalangan anak muda, khususnya Gen Z. Bukan hanya karena rasanya yang khas, tetapi juga karena identik dengan gaya hidup sehat, pendengar. Dan juga tren budaya populer Korea Selatan yang juga hadir seperti itu, hingga berbagai inovasi menu yang menarik untuk dibagikan di media sosial. Jadi popularitas americano ini semakin mencuat ya di kalangan anak muda, khususnya Gen Z. Dan juga pendengar, di balik popularitasnya, americano ini juga menawarkan sejumlah manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa tambahan gula maupun creamer. Karena secangkir americano murni hanya mengandung sekitar 2-5 kalori, sehingga cocok bagi mereka yang sedang menjaga berat badan atau menjalani pola hidup sehat. Iya, dan juga tentunya pendengar, dalam americano sendiri terdapat kandungan kafein di dalamnya juga yang diketahui dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga mendukung proses pembakaran lemak ketika dipadukan dengan aktivitas fisik. Wow, luar biasa ya. Jadi americano ini bukan sekedar populer, tapi manfaatnya juga ada, apalagi untuk para pendengar yang ingin mulai hidup sehat. Nah, mungkin bisa diganti pelan-pelan dulu dari kopinya. Iya, dan juga pastinya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Mahalini untuk yang bersamanya. Agak galau juga pendengar di pagi hari ini. Nah, dari Mahalini akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok Sandi Waskito yang isinya memperlihatkan potret Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disertai narasi beragam fakta. Prabowo sebut kalau bisa seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup saja biar mereka belanja di Kopdes. Toh warung gak ada untungnya buat negara. Hingga hari Jumat 7 Agustus 2026, konten ini mendapat hampir 3.200-an tanda suka dan telah dibagikan ulang sebanyak 860 kali. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turn Back Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman inilah.com dengan judul berita Prabowo, tantangan Indonesia bukan sekedar tumbuh tapi memastikan keadilan ekonomi. Berdasarkan artikel yang tayang pada Senin 1 Juli 2026 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Prabowo berpidato pada hari lahir Pancasila di halaman gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Prabowo saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pidato Prabowo dalam peringatan hari lahir Pancasila. Hasilnya ditemukan video dari kanal YouTube Kompas TV yang berjudul Pidato Prabowo di Hari Lahir Pancasila 2026, Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Pancasila yang diunggah pada Senin 1 Juni 2026. Dalam video itu tidak ditemukan pernyataan Prabowo terkait keberadaan warung yang tidak memberikan keuntungan bagi negara. Turnback Hoax juga memasukkan kata kunci Prabowo mengatakan warung tidak memberi keuntungan bagi negara. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Faktanya pendengar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim, jadi unggahan berisi klaim Prabowo sebut warung tidak memberi keuntungan bagi negara itu merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Beranda Astacita pagi hari ini akan kembali menemani ruang dengar Anda dan juga pastinya akan membahas topik program makan bergizi gratis MBG Geliatkan Sektor UMKM Lokal. Selengkapnya bersama saya Hari Sukma.
1: Beranda Astacita RRI Denpasar.
2: Program Makan Bergizi Gratis Indonesia adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan. Pada program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program ini menyasar anak-anak atau pelajar. Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. Program Makan Bergizi Gratis Indonesia ditujukan untuk pelajar di sekolah-sekolah atau anak-anak dalam komunitas yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani, serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Beberapa negara memiliki program makan siang gratis yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi dan mengurangi kemiskinan. Program-program makan bergizi gratis bertujuan untuk memastikan akses masyarakat yang kurang mampu atau rentan kelaparan terhadap makanan yang bergizi. Melalui penyediaan makanan yang sehat, seimbang, dan memenuhi kebutuhan gizi seseorang tanpa biaya atau tanpa memerlukan pembayaran, program ini dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan meningkatkan akses terhadap makanan yang berkualitas, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Program ini telah dilakukan di 93 negara dan berlangsung sejak tahun 1940-an. Di Indonesia, program ini hadir dengan berbagai perubahan nama, yang terbaru ialah Makan Bergizi Gratis. Adapun di negara lain, program ini memiliki beragam nama lainnya, di antaranya ialah Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman di India, National School Lunch Act di Amerika Serikat, La Cantine Scholar di Perancis, Program Nasional de Alimentação Escolar di Brazil, Gakko Kyushoku di Jepang, Programa de Alimentación Escolar di Spanyol, School Food Program di Britania Raya, Gandan Siang Chai di Tiongkok, Gesund di Jause di Austria, dan School Lesson di Jerman.
0: Baik, pendengar informasi pertama, MBG dorong pertumbuhan UMKM. Selain mendukung pertumbuhan UMKM, program makan bergizi gratis juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Berdasarkan hasil survei Dewan Ekonomi Nasional, hampir 99% tenaga kerja yang bekerja di SPPG merupakan warga yang berasal dari lingkungan sekitar. Tingginya keterlibatan masyarakat lokal dalam operasional SPPG menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan gizi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Dewan Ekonomi Nasional atau DEN menilai keberhasilan program MBG dalam menghubungkan kebutuhan layanan gizi dengan sektor usaha lokal telah menciptakan efek berganda yang positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran UMKM sebagai pemasok dan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja menjadi pondasi penting dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif. Meski demikian, Dewan Ekonomi Nasional mencatat masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait akses permodalan bagi UMKM yang terlibat dalam rantai pasok program MBG. Dukungan pembiayaan dinilai penting agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jenis produk yang disuplai kepada SPPG. Dewan Ekonomi Nasional juga menilai dampak ekonomi yang dihasilkan program makan bergizi gratis turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam periode terakhir tercatat mencapai 5,61%. Hasil survei independen tersebut menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan program makan bergizi gratis terus berkembang sebagai program yang tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dengan semakin luasnya implementasi program makan bergizi gratis, pemerintah berharap manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas gizi anak-anak, penguatan UMKM lokal, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata dan juga inklusif.

Pendengar masih di program Peranda Asta Cita, program makan bergizi gratis atau MBG geliatkan sektor UMKM lokal. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kebijakan prioritas yang diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menurunkan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam memperkokoh pondasi ekonomi nasional dari tingkat desa hingga perkotaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan, makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, dan di lapisan yang paling bawah dari ekonomi. Presiden Prabowo menekankan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga yang dipicu oleh program tersebut menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tingkat akar rumput. Program MBG tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, distribusi pangan, serta usaha mikro dan kecil di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak jangka pendek terhadap peningkatan konsumsi, tetapi juga menjadi investasi strategis jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari langkah transformasi struktural yang memperkuat pondasi ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas kesehatan, produktivitas, dan daya saing generasi masa depan.

0: Halo, nama saya Adit, saya dari Klungkung. Dari saya setuju banget kalau pangan lokal itu dijadikan bahan utama di menu MBG. Misalnya kalau saya sih dari Klungkung, kita kan punya banyak makanan-makanan khas itu kayak selombotan. Ataupun di Bali juga kita punya banyak makanan-makanan, banyak-banyak bahan-bahan sayuran lokal yang bagus kualitasnya, beras-beras lokal, ikan-ikan yang bagus juga kualitasnya. Kalau masyarakatnya itu atau anak-anak apalagi terbiasa makan makanan yang lokal di daerah mereka, otomatis gizi mereka kan lebih terjamin dan juga diketahui lah ketahanan pangan mereka juga makin kuat daripada mereka makanan yang fast food atau yang malah di luar dari daerah mereka. Bukan hanya itu juga buat mereka jadi lebih kenal dengan daerah mereka dan juga buat mereka lebih suka dengan makanan-makanan lokal. Itu dari saya, makasih.
1: Halo, saya Sri dari Denpasar. Menurut saya, penggunaan pangan lokal untuk program makanan bergizi gratis ini merupakan langkah yang tepat ya. Saya sebagai mahasiswa itu melihat program ini bukan cuma soal bagi-bagi makanan, tetapi tentang bagaimana pemerintah membangun sistem pangan kita dari bawah. Kalau bahan-bahan untuk MBG berasal dari petani lokal, efeknya jadi bisa dirasakan oleh banyak pihak. Anak-anak dapat makan sehat, petani dapat penghasilan stabil, dan ekonomi daerah juga dapat bergerak gitu loh. Saya mendukung sekali, tetapi menurut saya penting juga untuk memastikan kualitas dan variasi menunya supaya anak-anak menjadi nggak bosan gitu dan tetap terpenuhi juga gizinya. Jadi kalau bisa, pangan lokal itu diolah dengan cara-cara kreatif, bukan itu-itu saja. Nah, ini juga jadi kesempatan yang bagus untuk memperlihatkan bahwa bahan lokal kita bisa juga menjadi bergizi, enak, dan juga modern.
2: Halo, perkenalkan, saya Aura Titiani Persina dari Denpasar. Menurut saya sekarang penting banget untuk kembali ke pangan lokal. Selain lebih murah dan mudah didapat, pangan lokal juga cocok dengan tubuh orang Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa kerja sama supaya makanan bergizi seimbang bisa berbasis produk dalam negeri, bukan hanya makanan cepat saji dari luar.
3: Pendengar masih di program Beranda Asta Cita, informasi selanjutnya, program makan bergizi gratis menjadi salah satu program strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM lokal. Lalu sejauh mana program ini dapat membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah? Apa saja tantangan yang perlu diantisipasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan reporter Dayu Friska bersama pembina APSI Bali, Co Istri Agung Widyawati.
4: Baik, Bu Co, kita berbicara program makan bergizi gratis MBG yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, Bu Co. Sejatinya sejauh ini bagaimana sih kalau kita berbicara soal adanya MBG, kita kaitkan dengan UMKM kita di Pulau Dewata, apakah juga berdampak atau berkontribusi terhadap menggeliatnya UMKM kita di Pulau Bali, Bu Co?
5: Setelah panjang pengamatan kami sih di lapangan, itu sepertinya iya. Dan itu sih berdampak bagi UMKM, terutama pemasok-pemasok untuk bahan kebutuhan ya deh ya. Bahan kebutuhan pokok seperti misalnya bagi peternak ayam, telur, sayur. Jadi saya amati sih selama sering kita belanja itu pas di hari sekolah itu ada kenaikan harga nih terhadap untuk ada pasokan daging, kalau kita beli ayam di lapangan kan, oh kenapa kok bisa naik? Ya Bu, karena MBG ini udah mulai aktif lagi, jadi gitu.
4: Oke, peluang jadi, yang mungkin bisa diambil oleh pelaku UMKM kita di Bali untuk mendukung juga program MBG ini, apa yang bisa diambil Bu Cok?
5: Yang bisa diambil yaitu ketersediaan misalnya untuk bahan-bahan baku makanan bergizi. Mungkin para UMKM bisa mencari tahu ya kira-kira menu-menu apa saja yang terjadi di dapur-dapur MBG tersebut. Atau mungkin kalau bisa kami sarankan kan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih kan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih lah yang aktif untuk mungkin mendata di dapur-dapur terdekat setempat menjadi agen sebagai agregator lah. Dari UMKM-UMKM di desanya gitu. Jadi yang melakukan kerjasama langkah baiknya Koperasi Desa Merah Putih ini yang berperan okay. untuk mendampingi UMKM bisa masuk ke dapur-dapur MBG, begitu Bu Dayu.
4: Iya, artinya bisa berjalan linier begitu ya Bu Cok.
5: Sinergi,
4: ya?
5: Betul. Oh, okay. Sinergi kolaborasi. Jadi kan, jadi adanya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa untuk sebagai agregator lah, untuk membantu di samping itu juga kan. Adanya Koperasi Desa Merah Putih ini di desa, jadi dia sekaligus untuk sebagai lembaga pendamping juga bagi UMKM di daerah setempatnya kan.
4: Oke.
5: Dan bisa juga ada kerjasama antar koperasi Desa Merah Putih, karena kan setiap desa kan pasti punya potensi-potensi masing-masing ya. Mm-mm. Bisa diseragamin, mungkin yang dari daerah koperasi desa yang ada di daerah Tabanan pasti punya potensi, misalnya ada apa daun, atau yang misalnya di Gianyar punya daun gitu kan, di daerah lain mungkin punya apa gitu, ada yang punya garam, ada yang punya ikan, ada yang punya beras, kan masing-masing desa kan punya potensi masing-masing gitu.
4: Iya. Lalu kalau berbicara soal kontribusi dari sektor UMKM kita terhadap mendukung program MBG ini, apa yang masih perlu dilakukan oleh pelaku UMKM kita, Bu Cao? Apakah meningkatkan dari segi kualitas produknya atau keberlanjutan dari ketersediaan kebutuhan untuk menyuplai dari menu MBG atau seperti apa, Bu Cao?
5: Justru yang dicari tahu sekarang adalah bagi UMKM yang memang belum adalah untuk masuk ke dalam sistem itu, sistem di MBG itu. Jadi kan harus komunikasi ke yang terkait gitu, ke dapur-dapur MBG itu. Nah, jadi kalau UMKM bisa kesana langsung kan bagus gitu ya. Jadi di data dulu, di samping memang harus peningkatan produk yang memang benar-benar bermanfaat untuk anak-anak sekolah kita yang tentu yang bergizi, di samping tentu kualitas yang paling utama ya, kualitas kemudian harga. Karena harga terus terang sepertinya untuk harga di situ memang harus yang harga benar-benar terjangkau ya, tapi harus kualitas yang bagus. Nah ini dia itu tantangannya Mbak Dayu.
4: Oke, iya baik.
5: Untuk UMKM kita.
4: Iya, terakhir mungkin Bu Cao ada pesan khusus nggak mungkin kepada UMKM termasuk juga pemerintah dan juga mungkin penyedia SPPG ini ke depannya agar dapat program MBG ini turut juga menggeliatkan sektor UMKM lokal kita di Pulau Bali, Bu Cao?
5: Siap, jadi kalau memang boleh saya sarankan, bukan saran ya, mungkin memberikan sedikit apa pendapat gitu ya. Jadi dengan membangun sistem terutama Mbak Dayu, jadi sistem keberlanjutan di mana UMKM itu bisa terkoneksi dengan MBG ini. Nah sekarang kan sudah ada program pemerintah itu, ada Koperasi Desa Merah Putih. Di satu sisi ada pemerintah yang membina Dinas Koperasi dan UMKM membina koperasi tersebut. Dan di situ di Dinas Koperasi juga ada bidang UMKM kan gitu. Nah untuk keberlanjutan di lapangan mungkin dinas bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih itu mendata UMKM-UMKM yang memang potensi untuk bisa produk-produknya terserap di dapur-dapur MBG di daerah setempat gitu. Di desa itu kan pasti ada beberapa dapur-dapur MBG yang ada gitu. Jadi disinilah harapannya peran Koperasi Desa Merah Putih ini menyiapkan misalnya bahan baku yang murah bagi UMKM itu yang pertama. Yang kedua sebagai distributor atau agregator untuk penghubung dengan dapur MBG tersebut. Dalam hal mungkin dari sisi keterhubungan mereka untuk secara bisnis gitu.
4: Iya,
5: itu.
4: Okay.
5: Di samping itu mungkin monitoring tetap dari dinas-dinas terkait.
4: Oke, baik. Terima kasih Bu Cao informasinya kepada RRI. Selamat beraktivitas kembali Bu Cao.
5: Sama-sama Mbak Dayu.
4: Iya. Baik, terima kasih. Dan pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama pembina ABDSI Bali, Cao Istri Agung Widyawati. Terima kasih.

0: Pendengar masih di Beranda Asta Cita, program MBG geliatkan sektor UMKM lokal. Informasi selanjutnya pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Namun implementasinya perlu terus disempurnakan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan gizi baru. Hal tersebut disampaikan oleh dosen jurusan gizi Poltekkes Denpasar, Dr. Insinyur Ikomang Agus Jaya Mataram. Menurutnya, program MBG secara konsep sudah baik karena menyasar berbagai kelompok rentan mulai dari anak sekolah, balita hingga ibu hamil. Program ini diharapkan mampu menutup kekurangan asupan gizi yang selama ini masih menjadi tantangan. Namun Agus Jaya menekankan pentingnya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok usia. Selain itu, Agus Jaya juga menekankan pentingnya evaluasi berkala agar pemberian makanan tidak berlebihan dan memicu obesitas. Dukungan pola makan di rumah juga diperlukan untuk melengkapi kebutuhan gizi harian secara seimbang. Hingga saat ini program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan cakupan program ini meningkat hingga sekitar 82 juta penerima pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas gizi nasional. Informasi selanjutnya pendengar, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari pos anggaran pendidikan paling lambat pada tahun anggaran 2028 dinilai dapat memperkuat tata kelola keuangan negara. Kebijakan tersebut juga diharapkan menjaga alokasi pendidikan tetap sesuai amanat undang-undang sehingga tidak mengganggu pembangunan sektor pendidikan. Pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain mengatakan pemisahan anggaran merupakan langkah yang tepat karena pembiayaan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran yang besar. Menurutnya anggaran pendidikan tidak seharusnya dikurangi untuk membiayai program di luar fungsi utama pendidikan. Selain mendukung pemisahan anggaran, Profesor Putu Rumawan Salain juga menilai program makan bergizi gratis tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi harus mencakup ketepatan mutu, ketepatan waktu, ketepatan harga, hingga kualitas asupan gizi agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Profesor Putu Rumawan juga berharap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat memperjelas pembagian anggaran antara sektor pendidikan dan program makan bergizi gratis. Dengan pengelolaan yang tepat, kualitas pendidikan tetap terjaga sekaligus memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif bagi generasi penerus bangsa. Demikian pendengar Beranda Asta Cita hari ini, saya Hari Sukma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Yura Yunita, Kata Ji, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pendengar, tak terasa sekali waktunya semakin merapat ke pukul 10 pagi. Itu artinya waktu kebersamaan Anda dan juga Sukma akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir pendengar, karena setelah ini sudah siap juga rekan saya Lili Lintang yang akan menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Tentunya terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah membersamai Sukma dari pukul 5 pagi tadi dan juga mengikuti semua informasi-informasi yang semua sudah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar, dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Di hari yang cantik ini ya, karena tanggalnya juga cantik, di tanggal 8 bulan 8 2026. Dan pastinya Lili akan bagikan ragam informasi menarik untuk Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda. Dan nanti juga kita akan hadirkan untuk Anda ya, ada dialog Denpasar siang ini nanti bersama dengan FK Puspa Denpasar dalam program Ruang Inklusi. Jadi sayang sekali kalau untuk dilewatkan pendengar ya, dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan bagi Anda yang ingin update ya dari kami, Anda bisa memfollow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga bisa mengikuti kami di Facebook untuk melihat streaming-streaming dialog ya, ada di RRI Pro 1 Denpasar juga. Nanti Lili akan kembali dengan ragam informasi untuk Anda, tapi akan Lili putarkan dulu satu buah lagu untuk mengawali sesi kita di Denpasar siang ini, lagu dari Firly Firlana yang berjudul Menanti Sebuah Jawaban.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini.
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 Mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi level 21 Mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmark, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang juga. Khusus member baru selama Juli, dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info lengkapnya follow Instagram dan TikTok at level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Ya, pendengar, nikmati liburanmu. Tadi sudah disampaikan ya pesannya lewat lagu dari Sintesa Vocal Play yang berjudul Liburanku. Tapi emang biasanya kalau di akhir pekan seperti ini, setiap orang ini pasti punya ceritanya tersendiri untuk mengisi akhir pekannya ya. Ada yang memilih untuk pagi-pagi sudah mungkin sepedaan di Pantai Sanur, atau mungkin jalan kaki aja sambil makan lumpia gitu ya pagi-pagi. Atau mungkin ada yang memilih untuk berkumpul bersama keluarga di rumah, atau mungkin sambil makan siang ya, apalagi ini sudah jam-jam bingung mau cari makan apa, atau mungkin sekedar mencari tempat untuk melepas penat, nongkrong-nongkrong gitu ya di pagi hari. Karena tadi waktu Lili berangkat juga sudah banyak sekali orang-orang yang nongkrong ya di coffee shop, apalagi di sekitaran Puputan Badung juga. Tapi pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda ya. Dan kalaupun Anda sedang berliburan ya, seperti lagu tadi yang berjudul Liburanku, jangan lupa untuk pulang ya. Jangan sampai lupa jalan pulang karena keasikan untuk liburan. Seperti satu lagu yang berikut ini lagu dari Pusakata yang berjudul Jalan Pulang, akan Lili putarkan untuk Anda semua.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hal-hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana kebakaran hutan dan lahan adalah memberikan peringatan, karena masih banyak warga yang tinggal di sekitar hutan yang masih belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hutan dan penyebab kerusakan ekosistem yang fatal. Masih banyak warga yang membakar rumput saat musim kemarau yang disertai dengan angin kencang, sehingga penyebaran api akan mudah dan meluas. Maka dari itu, diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar hutan agar tidak membakar rumput dan puing-puing. Melakukan aktivitas pembakaran minimal dengan jarak yang telah ditentukan, misalnya jarak minimal yang harus diperhatikan untuk melakukan pembakaran terhadap sampah atau puing-puing adalah minimal 50 kaki dari pembangunan dan 500 kaki dari hutan. Pastikan api sudah mati sebelum warga pergi meninggalkan tempat pembakaran. Hindari pembakaran ketika cuaca berangin. Angin kencang menjadi faktor utama kebakaran hutan semakin meluas. Api akan semakin kencang dan besar, dan tentunya ini sangat berbahaya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini, tentunya bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore ya. Dan pendengar, biasanya kalau kita bepergian itu lebih sering menggunakan kris ya, apalagi kalau kita ini anak muda Gen Z ini, aduh, anti banget sama yang namanya uang cash gitu ya. Kadang tuh suka diomelin nih sama orang tua, kayak kenapa sih nggak nyiapin uang cash gitu ya. Apalagi memang sistem kris ini di Indonesia benar-benar sangat dimanfaatkan dengan baik ya. Jadi sekarang nggak perlu tarik-tarik uang, tinggal pakai kris bayar di mana-mana sekarang sudah tersedia gitu. Bahkan seperti pasar aja sekarang, di warung-warung kecil pun sekarang sudah menyediakan kris semua. Karena kadang kalau nggak ada krisnya nggak jadi beli ya. Dan ternyata ini juga menghasilkan kalau ternyata volume transaksi kris ini tembus sampai 12,55 miliar pada semester 1 2026. Dan dari Bank Indonesia ini mencatat kalau volume transaksi dari kris ini di Indonesia sepanjang paruh pertama 2026 ini tumbuh sekitar 100,12% dibandingkan periode sama pada 2025. Dan pembayaran digital ini memang saat ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia, pendengar ya. Dan pertumbuhan ini juga menandakan bahwa masyarakat sekarang tuh semakin nyaman meninggalkan uang tunai dan beralih ke transaksi berbasis pemindaian kode melalui telepon pintar. Dan dari sisi jangkauan, layanan ini sudah digunakan oleh sekitar 66 juta orang dan diterima di 44,86 juta gerai atau merchant di seluruh Indonesia. Dan dari Bank Sentral menargetkan 70 juta pengguna dan 47 juta merchant hingga akhir 2026. Sehingga capaian pada tengah tahun ini menunjukkan laju yang sangat deras. Dan kalau untuk volume transaksi, target sepanjang 2026 ini dipatok 17 miliar ya. Sehingga dengan capaian 12,55 miliar pada semester pertama, ini berarti hampir 3/4 target ini telah terpenuhi. Dan sebagian besar merchant kris ini memang merupakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya, yang memang sebelumnya sulit sekali menerima pembayaran non tunai. Jadi tinggal melalui kode yang cukup dicetak di kertas, sekarang pedagang kecil sudah bisa ya menerima pembayaran dari beragam bank dan juga dompet digital. Dan kondisi ini juga mendorong inklusi keuangan, di mana ini makin luasnya masyarakat yang tersentuh layanan keuangan formal. Dan kekuatan kris ini juga sebenarnya terletak pada infrastruktur yang terintegrasi ya, dan memiliki interoperabilitas di seluruh penyelenggara pembayaran. Jadi memang sebelumnya kris hadir ini kan agak pro kontra ya, karena jadinya nggak kekurangan uang tunai gitu. Tapi ekosistem pendukung kris ini justru semakin luas dengan melibatkan 96 bank, kemudian 60 lembaga non-bank, dan 4 lembaga switching atau lembaga yang berfungsi untuk memproses data transaksi pembayaran. Jadi struktur tersebut menjadi bukti bahwa keterhubungan antar pelaku dalam sistem pembayaran nasional ini terus menguat dari waktu ke waktu, pendengar ya. Dan informasi tadi Lili kutip pendengar dari laman bali.antaranews.com. Siapa nih ngaku yang gak bisa hidup tanpa kris ya. Pokoknya kalau mau kemana-mana asalkan ada kris tuh rasanya lebih tenang ya. Jadi walaupun mungkin uang tunainya gak cukup gitu ya, tapi masih ada kris semuanya aman. Akhirnya jadi belanja ya. Walaupun kadang kalau gak ada kris akhirnya kita gak belanja nih, akhirnya uangnya jadi tersimpan ya. Tapi kalau udah ada kris, kadang juga jadi agak boros ya. Tapi itulah namanya teknologi digital, pendengar ya. Pastinya akan terus berkembang setiap hari ya. Dan pendengar, nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk menemani akhir pekan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dengar satu lagu dari Alma yang berjudul Pelangi di Matamu.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Adek, sini mainan itu mainan abang, kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan, lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Alia yang berjudul Jangan Bilang Siapa-Siapa. Rahasia berarti ya, jangan bilang siapa-siapa. Nah, pendengar, nanti juga kita pada pukul 11.05 akan hadirkan untuk Anda dialog dan pasar siang ini dalam program Ruang Inklusi ya. Dan hari ini topiknya sangat menarik.

kesiapan fisik dan juga mental calon ibu muda di Bali. Dari Komisioner KPAD Provinsi Bali, ini mengungkapkan kalau data keprihatinan terkait ketimpangan antara jumlah kehamilan anak dan permohonan lisensi resmi, ya, ini hanya sekitar 300 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin secara resmi ke lembaga peradilan. Dan rendahnya angka dispensasi kawin resmi ini menunjukkan bahwa mayoritas kasus pernikahan anak ini belum terjangkau oleh pendampingan hukum serta perlindungan kesehatan yang memadai. Dan kondisi tersebut memicu risiko sosial baru, ya, seperti putus sekolah, kemudian kemiskinan berulang, hingga tingginya angka potensi perceraian di usia muda. Dan menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, dari KPAD Provinsi Bali ini meminta agar seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat edukasi kesehatan reproduksi di sekolah maupun lingkungan masyarakat, ya. Dan upaya pencegahan ini harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan edukasi keluarga, kemudian pembinaan moral, serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mengeksploitasi anak. Jadi memang harus ada sinergi antara pemerintah daerah, kemudian akademisi, dan juga praktisi perlindungan anak. Ya, ini menjadi kunci utama sekali dalam memutus mata rantai masalah tersebut. Karena dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang kuat, angka kehamilan yang tak terencana ini serta pernikahan usia dini bisa ditekan secara signifikan di masa mendatang. Karena yang kita inginkan adalah generasi penerus bangsa, pendengar, ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau akhirnya banyak yang menjadi korban atau akhirnya harus menikah di usia yang masih sangat belia, ya, karena bisa berdampak pada fisik, pada mental, dan masih banyak hal lain-lainnya, ya, terhadap masa depan perempuan juga. Dan nanti pendengar kita akan kupas tuntas, ya, dalam ruang inklusi nanti di pukul 11.05. Karena pada siang hari ini kita akan membahas mengenai persepsi remaja tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Ini luar biasa menarik sekali. Saya juga semangat sekali untuk membahas ini, ya. Jadi buat Anda para remaja-remaja, ya, silakan merapat untuk menyimak ruang inklusi pada siang hari ini. Atau mungkin Anda para orang tua juga perlu sekali, ya, untuk mengetahui edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental remaja agar bisa lebih aware dan mengawasi anak-anak remaja, mengawasi anak-anaknya, ya. Karena memang kalau masa remaja itu kadang agak susah dikontrol, ya, emosinya masih belum stabil, ingin mencoba banyak hal baru, jadi, dan mungkin masih ada beberapa hal tabu yang tidak ingin dibahas oleh remaja aja, padahal itu sebenarnya adalah edukasi yang sangat penting. Jadi penting sekali untuk Anda semua pendengar RRI Pro 1 Denpasar untuk merapat ke dialog kita pada siang hari ini, ya. Dan Anda bisa menyimak nanti dialog kami di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming melalui melalui rri.co.id dan juga di 105,2 MHz dan juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Nantikan pendengarnya, kami akan kembali sesaat lagi dengan satu buah lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody.

0: Tahukah Anda? Di sekeliling Pantai Merah di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, banyak tumbuh sejenis rumput laut yang disebut sueda salsa. Rumput laut ini mengandung zat alkalin yang sangat tinggi. Zat ini, pendengar, membuat rumput laut berwarna merah. Air di sekitarnya pun menjadi kemerahan. Di luar musim gugur, rumput laut ini berwarna hijau. Namun saat musim gugur, sekitar bulan September, rumput laut ini berubah warna menjadi merah. Itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal dengan Pantai Merah.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
6: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Inklusi kali ini bersama dengan FK Puspa Denpasar. Dan pendengar hari ini ya di hari cantik ini dengan tanggal yang cantik juga di hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 2026 kita akan mengupas tuntas ini mengenai salah satu topik yang sangat menarik kalau untuk saya juga ya. Dan semoga ini juga sangat Anda nantikan pendengar di rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai persepsi remaja tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami tentunya melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyimak siaran kami streaming audiovisual melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar kami, Anda bisa menghubungi kami ya melalui nomor layanan telepon di 0361222161 atau bisa juga melalui telepon kami di 0896781238330. Nah, kami nantikan pendengar ya. Dan kalau mungkin Anda masih malu-malu untuk langsung menelpon, Anda bisa juga mengirimkan chat ya melalui WhatsApp kami atau di kolom komentar Facebook. Nanti akan langsung saya bacakan untuk Anda semua. Dan pendengar, mengenai topik kita pada siang hari ini ya, ini sangat menarik sekali kalau berbicara mengenai remaja ya. Karena masa remaja ini memang adalah masa ketika banyak hal mulai berubah ya pastinya. Apalagi banyak orang yang sudah pernah melalui masa remaja ini, bahkan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan cara kita melihat diri sendiri ini banyak perubahannya. Dan kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental ini menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi sebenarnya sejauh mana remaja memahami keduanya dan apakah masih ada persepsi atau stigma yang justru bisa membuat remaja ini menjadi enggan untuk mencari informasi dan bantuan. Kita akan mengupas tuntasnya lebih dalam ya pada dialog kali ini bersama dengan kedua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya ya, yang sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro 1 Denpasar. Lili akan menyapa terlebih dahulu ya. Yang pertama ini ada Ibu Dr. Erika Yulita Iwan SST MKEP. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Lili.
0: Sehat Ibu hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah luar biasa. Kemudian yang kedua ini ada Ibu Bidan Niketut Somoyani SST MBiomed. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mbak Lili.
0: Baik, sehat hari ini Bu?
2: Ya, sehat.
0: Sehat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu sudah mau hadir di studio RRI Pro 1 Denpasar bersama kami untuk sharing ya dengan pendengar kita di rumah. Baik Ibu, pembahasan kita saat ini sudah pastinya sayang sekali untuk dilewatkan ya, karena kita akan membahas mengenai persepsi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan mental pada remaja. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi Ibu mengenai kedua permasalahan ini, tapi kenapa sih kesehatan reproduksi dan kesehatan mental pada remaja ini menjadi dua isu yang sangat penting untuk dibahas di kalangan remaja saat ini? Silakan Ibu.
1: Ibu Erika. Ya, baik. Mungkin perlu kita pahami bersama saat ini kalau kita bicara masa remaja ini adalah masa periode transisi yang tentu sangat penting karena terjadi, kenapa disebut masa transisi? Karena pada periode ini terjadi beberapa perubahan pada diri remaja, baik itu perubahan secara biologis ya, kemudian juga biologis itu secara tampilan, kemudian ada hormonal, kemudian dari aspek psikologis dan sosial yang secara bersamaan. Nah, remaja mulai mengalami yang kita kenal namanya pubertas. Kemudian kalau pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi, kemudian laki-laki dengan mimpi basah, kemudian adanya ketertarikan seksual, kemudian ada perubahan terhadap citra tubuh, kemudian juga pencarian proses identitas. Nah, pada saat yang sama, di sini kemampuan mengendalikan emosi dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya matang ya kalau kita sampaikan pada remaja. Jadi karena itu masalah kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental hal ini sebenarnya saling berkaitan. Misalnya pada remaja seringkali mereka mengalami rasa tekanan terkait dengan bentuk tubuh misalnya tidak nyaman. Hmm. Kemudian pada saat mengalami menstruasi ada PMS. Hmm. Kemudian juga beberapa hal lain seperti misalnya lingkungan sosial, kemudian juga stigma yang juga dapat menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, bahkan mungkin kalau kita kaitkan dengan mental itu bahkan depresi pada remaja. Jadi kalau kita bicara kesehatan reproduksi, kita tidak memandang hanya terkait dengan organ. Tapi juga kesehatan mental, kita tidak hanya memandang bahwa remaja kuat atau tidak kuat menghadapi permasalahan dalam hidup. Tidak bicara hanya hal itu saja. Jadi ini kita bicaranya menjadi hal yang utuh dan itu saling berkaitan.
2: Ya. Mungkin izin menambahkan Mbak Lili. Kedua hal tersebut, kesehatan reproduksi dan kesehatan mental pada remaja itu juga selain tadi disampaikan ada beberapa perubahan fisik maupun psikologis yang dialami oleh remaja tersebut. Dengan adanya perubahan tersebut, tentu kita harus memberikan edukasi yang tepat sehingga nanti mereka dapat memahami risiko yang mungkin bisa terjadi dan bagaimana dia menjaga kesehatan reproduksinya sehingga nanti dia menjadi individu yang sehat serta bertanggung jawab dan mampu menjalani kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik. Itu tambahannya.
0: Oke, baik. Karena memang fase remaja ini adalah fase-fase yang gampang-gampang susah, Ibu, bisa dibilang. Karena semuanya pasti akan mengalami pubertas, kemudian ada banyak perubahan yang pastinya akan dirasakan. Jadi ini menjadi penting untuk kita bahas ya pada siang hari ini. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai miskonsepsi atau mitos ya, yang mungkin masih sering dipercaya remaja terkait kesehatan reproduksi ini kira-kira apa saja, Ibu? Biasanya?
2: Ya. Kalau mitos di kalangan remaja itu memang kita tidak bisa pungkiri, mungkin masih ada beberapa walaupun sekarang ada kemajuan teknologi terkait dengan beberapa pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi, tetapi mitos itu mungkin masih ada. Nah, beberapa contohnya misalnya remaja itu menganggap bahwa kalau melakukan hubungan seksual satu kali belum tentu terjadi kehamilan. Nah, itu bisa saja ada mitos seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mereka melakukan hubungan seksual pada saat ovulasi, itu bisa saja terjadi kehamilan walaupun hanya satu kali melakukan hubungan seksual. Kemudian untuk berikutnya terkait dengan ada juga beberapa remaja putri itu menganggap bahwa menstruasi itu adalah suatu penyakit. Padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang fisiologis atau yang normal gitu, terjadi pada perempuan gitu ya, yang sudah memasuki masa akil balig seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang infeksi menular seksual. Nah, mungkin ada beberapa remaja yang menganggap bahwa infeksi menular seksual itu hanya bisa terjadi kalau dia berganti-ganti pasangan. Padahal belum tentu seperti itu. Kalau dia melakukan hubungan seksual misalnya pada satu pasangan saja, tetapi kalau pasangannya terinfeksi, jadi dia bisa menularkan kepada yang bersangkutan. Jadi itu beberapa mungkin yang mitos yang bisa disampaikan atau yang masih beredar gitu di kalangan remaja.
1: Dari Ibu mungkin. Iya. Nah, yang terkait dengan mitos yang perlu kita cermati, saat ini remaja ini kan cenderungnya mereka bertanyanya kepada teman atau sekarang medsos. Lihat dulu nih di TikTok atau di bentuk medsos-medsos yang lain ya, yang kita lihat, yang mereka beranggapan oh ini benar informasi. Nah, yang perlu diluruskan pada remaja terkait dengan mitos ini adalah menganggapan terkait dengan informasi dari teman, media sosial itu yang benar. Nah, padahal informasi tentang Casper itu seharusnya berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang perlu sebenarnya terkait dengan mitos yang ada saat ini yang perlu kita ubah dari cara pandang adalah bagaimana memberikan pengetahuan, bukan berarti mengajarkan suatu, kalau kita bicara tentang Casper atau perilaku seksual itu mengajarkan perilaku seksualnya. Justru kita beranggapan bahwa pengetahuan tentang Casper itu membantu sebenarnya melindungi remaja dan mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab. Bukan berarti pada saat kita bicara terkait dengan Casper bahwa itu adalah hal-hal yang bicara tentang mengajarkan perilaku yang enggak benar atau perilaku yang berisiko atau seperti apa. Nah, itu saya rasa sih tadi seperti sampaikan Ibu Somo ya, bahwa memang banyak sekali mitos-mitos yang ada di masyarakat tentang tadi ya menstruasi yang dianggap kotor oleh remaja, kemudian mereka agak enggan kalau bicara mencari hal yang benar, tanyanya ke teman, kemudian atau nanya ke media sosial ataupun terkait dengan tadi bahwa hubungan seksual itu kalau sekali nggak hamil ataupun dengan ada juga kalaupun di lingkungan sosialnya ya Bu ya, kalau remaja misalnya belum melakukan hubungan seksual itu belum bisa masuk ke dalam lingkungan geng dan sebagainya. Nah, hal-hal ini jadi memang peran kita bagaimana merubah pandangan ke remaja bahwa mereka harus bisa mencari tahu yang benar, mana yang benar dan bisa dapat bertanggung jawab terkait dengan apa yang mereka dapatkan.
0: Oke, baik. Ini berarti juga menandakan kalau sebenarnya edukasi sejak dini dari remaja mengenai kesehatan reproduksi itu sangat penting sekali, Ibu ya. Jadi kita tidak selalu bisa lari gitu dengan pembahasan ini sebenarnya, karena kan banyak orang yang masih menganggap itu adalah hal tabu gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi sepertinya sudah tidak relate ya kalau di zaman sekarang ya, yang semakin maju. Tapi kenapa ya, Bu? Masih banyak sekali remaja yang merasa malu atau takut membicarakan kesehatan reproduksinya baik dengan orang tua maupun tenaga kesehatan. Kayak gak bisa jujur gitu sama orang tua ataupun tenaga kesehatan. Kenapa Ibu?
1: Ya. Kira-kira. Mungkin penyebabnya kita gak bisa sampaikan satu atau dua hal ya. Penyebabnya sebenarnya sangat kompleks. Kemudian salah satu yang sering dianggap sebagai topik tabu, remaja ini khawatir pada saat mereka berbicara tentang kesehatan reproduksi, tentang menstruasi, ataupun mungkin tentang seksual atau hubungan lawan jenis. Anggapan ya, mitos kembali lagi, oh menanyakan itu adalah hal yang ini mau nakal nih gitu ya, istilahnya seperti itu. Kemudian mungkin juga di dalam keluarga atau di masyarakat kita terjadinya komunikasi yang hanya satu arah, yang diberikan itu kamu nggak boleh, tidak boleh gitu, tapi tanpa memberikan satu ruang dialog. Kenapa itu menjadi larangan? Kenapa itu tidak boleh? Kemudian hal yang merasa mungkin pada saat menanyakan hal itu seperti dihakimi, kemudian kerahasiaan yang mereka takut tidak terjaga ya, tidak privacy untuk menyampaikan itu. Jadi seharusnya tentang kesehatan remaja itu kita harusnya lebih bersifat ramah pada remaja, tidak menghakimi, menghargai privasi dan menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin mudah dipahami. Dan kita bicara untuk terbuka. Nah, ini memahami bagaimana remaja dapat terbuka menyampaikan hal tersebut. Ini yang perlu adanya ruang dialog. Dan ini salah satu sebenarnya saya senang nih dengan program ini juga dilakukan untuk menambah pengetahuan remaja bahwa mereka tuh tidak takut, mereka tuh nggak sendiri gitu. Banyak ruang-ruang dialog terbuka yang sangat memfasilitasi hal-hal yang mereka ingin tanyakan.
2: Ya, mungkin sedikit menambahkan, kita sudah paham bahwa budaya di Indonesia, terutama di Bali saat ini kan memang kalau berbicara tentang hal-hal yang berbau reproduksi atau dalam bahasa umumnya mungkin berbau seksual, itu memang masih sangat sungkan gitu ya, kalau membicarakan hal tersebut, karena memang dari dulu budaya kita seperti itu. Nah, harusnya seperti zaman sekarang ini kan sudah harus dikurangi hal-hal seperti itu, sehingga remaja-remaja kita itu lebih berani mengungkapkan gitu. Nah, ini pembelajaran pertamanya sebenarnya kan dari keluarga ya. Kalau keluarganya dari awal memang sudah menutup komunikasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi, maka remaja itu pun akan menjadi takut. Itulah yang menyebabkan mereka tidak berani mengungkapkan permasalahannya. Saya juga masih ingat dulu waktu masih muda, begitu menstruasi itu tidak berani menyampaikan. Takut dihakimi, takut dimarahin, apalagi belum punya pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana caranya merawat diri ketika menstruasi yang pertama itu. Nah, itu mungkin yang nanti mungkin ke depan ini perlu kita berikan edukasi ya, supaya mereka lebih terbuka dalam hal menyampaikan kesehatan reproduksinya.
0: Iya, berarti sebenarnya mulai dari keluarga juga ya, terutama orang tua ya Bu ya. Betul, apalagi mungkin kalau anak perempuan kan biasanya lebih nyaman curhatnya sesama perempuan. Atau mungkin biasanya ibunya yang bertanya apakah kamu sudah menstruasi, apakah apa yang dirasakan, biasanya seorang ibu biasanya akan lebih sering bertanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kesehatan reproduksi, nanti kita akan juga membahas mengenai persepsi dari kesehatan mental pada remaja Ibu ya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam program Ruang Inklusi bersama dengan FK Puspa Denpasar, yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai topik soal persepsi remaja tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi kami ya melalui layanan telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui chat WhatsApp ya, atau mungkin di kolom komentar Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Dan pendengar, saat ini kita masih bersama dengan kedua narasumber kita di studio RRI Pro 1 Denpasar, yaitu ada Ibu Dr. Erika Yulita Ikhwan SST MKOP dan juga ada Ibu Bidan Niketut Somoyani SST MBiomed. Dan kalau tadi kita sudah membahas lebih dalam mengenai kesehatan reproduksi pada remaja, mungkin kali ini kita akan beralih sedikit mengenai kesehatan mental pada remaja. Memang kalau saat ini di dunia digital kita sudah tidak asing dengan yang namanya kesehatan mental ya, apalagi kalau anak-anak muda ini, kalau yang saya lihat ya, karena saya juga Gen Z, sering membuka sosial media, ini sepertinya kesadaran remaja atau anak muda tentang kesehatan mental ini sepertinya sudah meningkat. Kenapa? Karena banyak sekali yang sudah lebih aware, kemudian juga sekarang banyak sekali lagu-lagu tentang penerimaan diri, itu juga sering dinikmati oleh anak muda. Tapi bagi Bu Erika dan juga Bu Soma, kira-kira bagaimana persepsi remaja terhadap kesehatan mental saat ini? Apakah benar kesadaran mereka sudah meningkat? Silakan, Ibu.
1: Ya, mungkin saya setuju juga dengan Mbak Lili ya. Kesadaran remaja tentang kesehatan mental menurut pengamatan saya memang sejauh ini dibandingkan dengan sebelumnya, ini memang lebih baik ya kalau kita sampaikan terkait dengan tentang kesehatan mental. Jadi istilah-istilah tentang kesehatan mental, distress, anxiety, toxic relationship, kemudian juga self care, mungkin sudah cukup familiar ya bagi remaja, belum lagi istilah-istilah yang sering kita lihat. Tetapi ada dua sisi yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau peningkatan kesadaran ini merupakan hal positif bagi remaja karena mereka berani mengatakan bahwa mereka memang butuh bantuan. Ibaratnya mereka sedang berada dalam posisi misalnya toxic relation gitu ya, ataupun mereka dalam kondisi memang stres ataupun hal lain. Nah, yang kedua, ada risiko penggunaan istilah yang psikologis, mungkin ada beberapa yang secara umum mungkin tidak tepat dan mereka cenderung melakukan self-diagnosis hanya berdasarkan konten media. Tadi ya, karena istilah-istilah ini kan sering muncul kita lihat di media sosial. Kemudian dari media-media sosial yang ada, dari pembicaraan sekitar, sehingga mereka lebih cenderung melakukan self-diagnosis tanpa melakukan menyampaikan hal tersebut atau berkonsultasi dengan yang sudah berkompeten atau berwenang terkait dengan hal tersebut. Jadi hal yang mereka ketahui memang kesadaran tentang kesehatan mental ada, tapi perlu juga ditingkatkan tentang literasi kesehatan mental itu sendiri. Mengenali masalah boleh, tetapi untuk diagnosis sebaiknya tetap dilakukan oleh tenaga yang profesional atau kompeten, sehingga nanti tidak salah langkah di dalam mereka mengatasi ataupun permasalahan mental yang mereka hadapi. Itu mungkin pendapat dari saya, Mbak Lili.
2: Saya menambahkan, jadi banyak remaja saat ini itu mulai memahami bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka. Dengan berbagai macam informasi yang bisa mereka dapatkan di media sosial itu juga sedikit tidaknya bisa menambah pengetahuan mereka terkait dengan kesehatan mental. Kemudian mereka juga tadi sudah disampaikan bahwa lebih berani gitu untuk mencari informasi, entah itu kepada orang tua maupun kepada tenaga kesehatan dan juga kepada teman sebaya. Itu, tapi itu tadi memang perlu diperhatikan penuh, jangan sampai nanti mereka mendapatkan informasi yang salah dari media sosial yang terus diikuti sehingga justru akan bisa berdampak negatif terhadap remaja tersebut. Jadi itu memang perlu perhatian penuh terhadap remaja tersebut ketika mencari informasi terkait dengan kesehatan mental.
0: Oke, baik. Berarti sebenarnya kesadaran remaja ini sudah meningkat ya mengenai kesehatan mental, tapi mungkin yang harus ditegakkan lagi adalah jangan sampai mereka jatuhnya self-diagnosis mungkin ya, Bu. Iya, ya, jangan sampai udah stres dikit dibilang ini, oh ini udah kena ini, wah betul, itu ya, yang berbahaya ya. Ya. Oke, tapi kalau berbicara mengenai tanda-tanda gangguan kesehatan mental, nah ini ada nggak Ibu kira-kira tanda-tanda gangguan kesehatan mental yang ini sering sekali diabaikan oleh remaja maupun lingkungan di sekitarnya?
1: Mungkin yang beberapa tanda yang perlu diperhatikan ini terkait dengan pada remaja ini terutama terkait dengan biasanya ini oh nggak apa-apa ya sedang PMS dan sebagainya seperti misalnya perubahan suasana hati yang menetap, terkadang moody ya, memang anak-anak sekarang kan sukanya lagi ada mood tertentu, tapi kalau itu halnya menetap artinya berlangsung lama itu juga perlu diwaspadai. Kemudian kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, misalnya dia menyukai hobi tertentu tapi karena suasana hati ataupun dengan hal lain minat ataupun dia tidak menyukai lagi apa yang biasanya dia cenderung untuk lakukan. Nah, yang lebih dalam lagi adalah mereka menarik diri dari lingkungannya. Lingkungan itu mulai dari lingkungan keluarga ataupun teman yang berdampak pada nanti perubahan pola tidur ya, perubahan pola makan, kemudian juga prestasi di sekolah, dan juga akan berdampak beberapa keluhan fisik yang berulang tanpa penyebab yang jelas. Nah, ini perlu dikuasai. Jadi misalnya remaja kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi itu berdampak pada keluhan-keluhan ke sifatnya fisik, tapi tidak diketahui penyebabnya. Misalnya sering mule, sakit perut, sakit kepala dan hal-hal tertentu yang sebenarnya tanpa penyebab karena disebabkan karena faktor-faktor tadi yang saya sampaikan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bukan hanya satu gejala, tapi perubahan dari kondisi yang biasanya. Nah, ini dilihat biasanya sehari-harinya seperti apa. Selanjutnya kita lihat tidak seperti biasa lah, ibaratnya seperti itu, dan kemudian berlangsungnya cukup lama, dan tentu kondisi-kondisi ini dapat mengganggu kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian yang paling ditakuti yang jangan sampai itu adalah keinginan yang menyakiti diri sendiri dan merasa hidupnya tidak dianggap. Kemudian hal-hal seperti ini yang mungkin akan menjadi lebih kalau ini sudah lebih berat ya kalau disampaikan, kalau sampai menyakiti diri sendiri, beranggap bahwa dia tidak berarti atau tidak sekelilingnya tidak ada, tidak menghargai ataupun tidak menganggap dirinya ada. Nah, ini yang perlu di yang mungkin itu sudah berat sih, saya rasa seperti itu. Tapi untuk kita waspadai di awal itu adalah perubahan-perubahan suasana hati yang biasanya menjadi tidak biasa, kecenderungan atau kebiasaan, sehingga di sini perlu kita mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja. Nah, peran di sekolah, peran guru, kemudian peran orang tua, ya di lingkungan rumah, teman-teman, itu juga menjadi support penting untuk bisa mengenali hal-hal ini pada remaja.
2: Oke. Satu lagi mungkin remaja itu kalau kita amati sering merasa tidak berharga atau merasa bersalah berlebihan. Nah, serta mungkin ucapan atau muncul pikiran atau ucapan yang seolah-olah ingin menghilang gitu ya. Itu sering kita dengarkan, wah kayaknya kita perlu menghilang dulu deh dari dunia gitu. Itu ucapan-ucapan yang seperti yang perlu diperhatikan kalau ada remaja yang sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Ada yang mengatakan juga tidak ingin hidup gitu ya kalau misalnya dia merasa tertekan entah itu di sekolah atau di rumah dan sebagainya. Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa anak itu atau remaja tersebut sudah mengarah gitu ya ke masalah mental. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebagai orang terdekat terutama gitu.
0: Oke, baik. Kalau tadi itu ada beberapa gangguan kesehatan mental ya yang seharusnya ini jangan sampai diabaikan terlalu lama ya, Bu ya. Betul. Tapi kalau remaja ini kan memang yang kita tahu moodnya tuh naik turun ya, Bu ya. Apalagi kalau setiap hari biasanya kan anak-anak SMA itu kan biasanya di sekolah ada aja moodnya keganggu gitu. Tapi gimana sih caranya kita membedakan stres yang mana ini masih normal dengan kondisi yang memerlukan bantuan profesional? Apalagi kalau anak-anak SMA itu kan biasanya mereka sedang mempersiapkan mungkin pendidikan ya, pendidikan di perguruan tinggi itu biasanya lagi stres-stresnya. Nah, tapi gimana caranya Ibu membedakan stres yang masih normal dengan kondisi yang memerlukan bantuan profesional?
1: Stres sebenarnya merupakan respon normal ya ketika seseorang menghadapi tuntutan. Tadi sampaikan Mbak Lili bahwa remaja ini kan memang apalagi di usia sekolah banyak hal kondisi-kondisi yang menjadi stimulus ataupun menjadi pemicu untuk mereka merasa tegang, merasa cemas ya seperti itu, yang tentu berpengaruh lah ibaratnya menjadi menjadi berpengaruhlah dalam remaja ya, dalam aktivitasnya. Ya. Nah, misalnya kalau remaja menjelang mau apa ujian gitu ya Bu ya, ujian kemudian juga hal-hal lain tugas misalnya sekolah. Tugas-tugas yang memang deadline-nya harus segera gitu ya, seperti itu. Nah, kita harusnya mulai memberikan perhatian khusus jika masalahnya berlangsung cukup lama. Seperti yang tadi sampaikan Bu Soma juga, sampaikan juga tadi, jika hal itu berlangsung lama, artinya kalau tadi stresnya disebabkan karena ada tuntutan, artinya tadi kalau memang stres sekolah, ujian, tugas dan sebagainya, tapi setelah selesai kan harusnya tidak muncul. Namun kalau masalahnya bersangkut lama, terasa semakin berat dan dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Yang tadi tidak mau makan, tidak mau minum, menarik diri, kemudian juga tadi ya disampaikan Bu Sami juga sampai remaja merasa harus menghilang ya, seperti itu. Nah, ini yang biasanya yang perlu kita lihat untuk melihat membedakan stres normal, mungkin ada tiga hal yang perlu kita lihat. Jika kita mendapatkan hal tersebut, apakah ini berlangsung terus menerus, apakah kondisinya semakin berat, dan apakah ini mengganggu kegiatan atau fungsinya sehari-hari. Nah, jika memang semua tiga hal itu terjadi pada remaja, nah inilah yang kita perlu, remaja itu butuh bantuan dari tenaga profesional.
2: Kalau yang dikatakan stres yang masih dianggap normal itu biasanya dia akan menghilang setelah kegiatan atau tuntutan yang diberikan itu sudah terselesaikan. Misalnya ujian, dia sudah selesai ujian, tugas sekolahnya sudah dikumpulkan, maka stresnya akan hilang. Tapi kalau yang berat itu akan berlangsung terus-menerus dan itu memang perlu penanganan lebih lanjut. Kalau yang berat sampai dia mengganggu aktivitasnya. Kemudian untuk yang ringan juga dia akan tidak menimbulkan pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Jadi dia ataupun orang lain. Sedangkan yang berat itu bisa jadi dia sampai menyakiti diri sendiri. Mungkin ada beberapa kasus yang sampai motong urat nadinya seperti itu, ingin meloncat dari gedung tinggi. Nah, itu sudah termasuk kategori yang berat. Jadi mungkin itu yang bisa kita amati untuk membedakan yang stres yang masih dia kategorikan normal dan yang berat. Seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti memang mungkin tingkatannya ya. Kalau sebenarnya semua orang juga pasti pernah mengalami stres gitu, Ibu ya.
2: Benar.
0: Cuman kalau memang sudah stres yang berlebihan dan tidak hilang-hilang, mungkin itu yang harus diwaspadai ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kalau kesehatan reproduksi dan kesehatan mental ini kan adalah dua hal yang saling berkaitan dan dekat sekali dengan remaja, Ibu ya. Tapi apakah masalah kesehatan reproduksi ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental remaja?
1: Oke. Okay. Ya, sangat dapat kalau ditanyakan apakah
2: saling
1: dapat
2: berkaitan,
1: ya. Sangat berkaitan sekali. Kita contohkan misalnya kalau remaja, remaja ini kan suka mengalami namanya gangguan menstruasi, nyeri menstruasi, kemudian terutama kemudian masalah citra tubuh. Kemudian belum lagi kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kekerasan seksual, misalnya seperti itu, walaupun itu kayak pelecehan atau apa. Dan seperti yang kita bahas tadi tentang stigma. Ataupun stigma di masyarakat tentang kondisi reproduksi dapat menimbulkan kecemasan, rasa takut, rasa bersalah, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri dan bahkan depresi. Nah, saat ini kita lihat remaja-remaja kan cenderung tentang, kita contohkan saja misalnya masalah citra tubuh. Citra tubuh ini, dan ini berdampak kembali nanti kalau mungkin secara mungkin dalam lingkungan sosial dan sebagainya, muncul juga namanya bullying ya, pembulian, kemudian terkait dengan geng-geng ya, kalau sekarang saya bilang itu kelompok-kelompok ya, yang ini harus bisa masuk, harus dengan model begini ya, yang bisa dia masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, jika remaja tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ini, rasa takut, kemudian rasa kehilangan percaya diri, inilah yang dapat menimbulkan tadi dampaknya mulai dari stres ya, kemudian ketidakpercayaan diri tadi yang berlanjutan, tidak pede, bukan tidak pede hanya tidak yakin dengan dirinya sendiri saja, tapi tidak yakin pada saat dia bertemu dengan orang-orang sekitarnya. Kemudian hal ini dapat berdampak Nah itu hanya muncul dari adanya perubahan-perubahan tentang masalah kesehatan produksi. Sehingga kesehatan reproduksi remaja itu ketika seorang remaja datang dengan masalah kesehatan reproduksi, sebaiknya tenaga kesehatan itu tidak hanya berfokus tentang gejala fisik yang dialami, tapi kita perlu juga mengkaji bagaimana kondisi psikologis dan lingkungan sosial yang dihadapi oleh remaja tersebut. Jadi dalam menghadapi remaja, prinsip layanannya itu bersifat holistik. Tidak hanya tadi kita lihat hanya sisi perubahan fisik atau biologisnya saja, tapi juga bagaimana kondisi secara psikisnya, psikologis yang dihadapi dengan permasalahan yang ada tersebut dan penerimaan di lingkungan sosial di mana remaja itu berada.
2: Okay. Mungkin saya rasa sudah cukup banyak tadi disampaikan oleh Ibu Erika.
0: Okay, baik, berarti memang sebenarnya sangat berpengaruh sekali kesehatan reproduksi ini juga terhadap kesehatan mental, Ibu ya. Tapi kalau berbicara mengenai faktor, Ibu, sebenarnya faktor apa saja sih yang paling mempengaruhi persepsi remaja terhadap kedua isu tersebut ya? Apakah keluarga, sekolah, teman sebaya, atau mungkin pacar, atau media sosial? Silakan, Ibu.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Lili. Untuk persepsi atau faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi remaja, itu memang keempat faktor itu sangat berpengaruh. Yang pertama tadi dari pihak keluarga. Nah, keluarga itu adalah orang yang sangat dekat gitu, yang mengetahui proses pertumbuhan maupun perkembangan anak, dari anak sampai remaja. Nah, ini keluarga ini lingkungan pertama yang membentuk nantinya sikap dan nilai yang ditanamkan kepada remaja tersebut. Jadi orang tua yang beberapa orang tua yang terbuka dan dalam berkomunikasi dengan remaja tersebut, ini sangat-sangat membantu remaja memahami kesehatan reproduksinya maupun kesehatan mentalnya. Kemudian yang kedua dari pihak sekolah, ini juga akan pengaruhi persepsi remaja tentang kesehatan reproduksi maupun kesehatan mentalnya, di mana di sekolah itu melalui pendidikan kesehatan, kemudian ada bimbingan konseling dan kegiatan penyuluhan, informasi yang diberikan guru maupun tenaga kesehatan yang berkunjung ke sekolah itu pun juga dapat meningkatkan pengetahuan yang akan mampu merubah persepsi remaja tersebut. Kemudian yang berikutnya dari teman sebaya. Nah, ini yang biasanya paling gampang masuk ke remaja tersebut gitu, karena ada apalagi yang teman sebayanya yang menjadi sahabatnya gitu ya. Kalau yang positif ya bagus nanti jadinya, tapi kalau informasi yang mengarah ke hal negatif itu juga akan membahayakan persepsi mereka. Jadi ini memang teman sebaya itu biasanya sebagai teman curhat, teman bercerita gitu. Kalau dengan keluarga tidak berani, biasanya dengan teman sebayanya mereka akan menyampaikan terkait dengan kondisi kesehatan produksinya maupun kesehatan mentalnya. Nah, di situ perlunya teman sebaya ini memberikan dukungan yang positif supaya nanti arahnya lebih baik untuk remaja tersebut. Nah, yang terakhir ini yang paling gong sebenarnya adalah media sosial gitu ya. Yang kita tahu bahwa anak-anak itu dari, jangankan remaja, dari anak bayi aja sudah belajar menggunakan gadget gitu ya. Jadi sayangnya kan yang bayi belum bisa baca, tapi begitu remaja mereka sudah bisa baca dan sudah bisa mendapatkan informasi terkait dengan apapun ya, termasuk juga kesehatan reproduksi maupun kesehatan mental. Jadi semua berita-berita atau info yang ada di media sosial itu terkadang tidak bisa disaring 100% oleh remaja, sehingga bisa mempengaruhi juga nanti persepsi mereka tentang kesehatan reproduksinya maupun kesehatan mentalnya. Itu sangat besar pengaruhnya.
0: Okay,
1: baik. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan Mbak Lili. Tadi sudah banyak juga disampaikan Bu Soma. Jadi kalau kita tanya faktor yang berpengaruh terhadap persepsi remaja, semua yang disampaikan tadi berpengaruh, tapi mungkin bentuknya berbeda. Tadi kalau remaja, kalau rumah itu menjadi fondasi utama dalam membentuk nilai dan rasa aman, sekolah terkait dengan pengetahuan yang didapatkan, kalau teman dalam mempengaruhi norma dan perilaku, kemudian media sosial dalam membentuk persepsi terkait dengan bagaimana hubungan ya, seksualitas maupun mungkin kesehatan mental. Jadi kalau menurut saya kita tidak bisa menyampaikan mana yang paling berpengaruh, karena tidak perlu memilih satu faktor yang paling penting gitu. Karena pendekatan terbaik dalam hal ini adalah adalah membentuk satu ekosistem yang dapat mendukung remaja. Jadi pengaruh persepsi ini tadi tidak mana yang paling berpengaruh, tapi bagaimana pendekatan terbaik ekosistem yang mendukung remaja, mulai dari keluarga yang komunikatif, sekolah yang menjadi tempat yang aman bagi remaja, kemudian teman pelayanan sebaya yang positif dan tentu pelayanan kesehatan yang ramah terhadap remaja dan kemampuan literasi digital. Jadi di dalam informasi-informasi kalau di media sosial memberikan informasi-informasi yang benar dan dapat menyaring tadi yang disampaikan Bu Somo, yang mana yang tepat yang harusnya mereka dicari. Ini pengetahuan literasi ini penting diberikan pada remaja. Jadi seluruh faktor ini menurut saya berpengaruh dan ekosistem menjadi hal ekosistem yang sangat penting bagi remaja dalam membangun persepsi.
0: Oke, baik. Berarti sebenarnya semua faktor ini juga berpengaruh, tapi mungkin dengan bentuknya yang berbeda-beda, Ibu ya. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah membahas lebih dalam ya mengenai kesehatan reproduksi, kemudian juga mengenai keterkaitannya dengan kesehatan mental juga. Nanti di pada segmen terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah sederhana bagi remaja ya untuk bisa menjaga kedua permasalahan ini. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggam Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inklusi bersama dengan FK Puspa Denpasar. Yang mana pada siang hari ini kita membahas mengenai persepsi remaja tentang kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental. Tentunya masih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu ada Bu Erika dan juga Ibu Soma. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk para pendengar ya yang juga sudah menyapa kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Ini ada Pak Oka Buliarte ya dari Padang Sambian, tadi katanya monitor ya. Terima kasih banyak. Dan untuk pendengar lainnya juga yang sedang menonton live streaming kami ataupun menyimak siaran kami di 105,2 MHz. Baik, Ibu Erika dan Ibu Soma, kalau tadi kita kan sudah bahas sangat banyak sekali mengenai kesehatan reproduksi dan juga kesehatan mental ya. Tapi kalau berbicara mengenai dampak, Ibu ya, apa sebenarnya dampak jangka panjang apabila masalah kesehatan reproduksi atau kesehatan mental pada remaja ini tidak ditangani sejak dini? Silakan. Oke.
1: Mungkin kalau kita bicara dampak jangka panjang, kalau kita bicara dampak jangka panjang itu kan jauh ke depan ya. Dampaknya tentu berlangsungnya tidak hanya saat ini, tapi sampai nanti mereka dewasa. Masalah reproduksi yang tidak tertangani tentu dapat berdampak terhadap kesehatan seksual dan reproduksi selanjutnya. Kemudian ini berdampak juga terkait dengan hubungan interpersonal, pendidikan maupun nanti kehidupan sosial. Demikian pula dengan gangguan kesehatan mental yang tidak mendapatkan pertolongan tentu dapat berpengaruh mulai dari prestasi pendidikan, hubungan sosial, produktivitas, dan perilaku berisiko maupun kualitas hidup di kemudian hari. Nah, masa remaja ini sebenarnya window of opportunity atau jendela kesempatan bagi mereka. Intervensi kita bagaimana penanganan pada periode ini bukan hanya memperbaiki remaja saat ini. Jadi kalau kita bicara pada remaja, kita bukan memperbaiki saat ini, tetapi kita akan menentukan bagaimana kualitas kesehatan mereka nanti saat mereka dewasa, bahkan kelak menjadi orang tua. Jadi kalau kami di bidan, intervensi apapun yang kita lakukan pada remaja, kalau kita bicara kita melakukan asuhan intervensi remaja, itu kita sebenarnya bukan hanya untuk satu orang ya. Karena apa? Remaja itu nanti akan dewasa, kalau remaja perempuan itu akan menjadi ibu, itu berdampak kepada anak, keluarga, dan itu untuk berikut, untuk masa depan. Jadi kesempatan pada kita memberikan edukasi, memperbaiki kondisi remaja pada fase ini merupakan suatu kesempatan emas. Karena tadi saya tekankan kembali, kualitas kesehatan pada remaja hari ini itu akan menentukan kualitas kesehatan kelak di masa mendatang, pada saat mereka dewasa menjadi orang tua, dan juga nanti bahkan melahirkan dan untuk anak-anak generasi berikutnya.
2: Okay. Ya. Mungkin salah satu dampak yang bisa disampaikan juga kalau remaja ini mengalami masalah di kesehatan reproduksi maupun kesehatan mental adalah di bidang pendidikan tadi, menurunnya prestasi dan produktivitas. Ya, karena mereka itu akan mengalami kesulitan berkonsentrasi, kemudian kehilangan motivasi, menurunnya kemampuan belajar, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap prestasi mereka di sekolah. Kemudian yang berikutnya juga bisa terjadi gangguan ketika mereka melakukan interaksi sosial dengan teman di sekolah, dengan keluarga maupun dengan guru, dengan siapapun gitu, karena mereka memiliki masalah dan kurang mendapat dukungan. Ya, salah satu penyebabnya mungkin dia takut, seperti tadi yang disampaikan di awal, ada takut, ada tabu, dan takut dibully seperti itu. Jadi dia akan sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial mereka.
0: Oke, baik. Berarti memang sebenarnya sangat berdampak sekali ya kalau kedua hal ini tidak ditangani sejak dini, apalagi ya apa yang kita lakukan sekarang pastinya akan berdampak juga di masa depan, Ibu ya. Oke, kalau begitu mengenai langkah-langkah sederhana, Ibu, kira-kira apa nih langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi sekaligus juga kesehatan mental di kehidupan sehari-hari?
2: Iya. Untuk langkah-langkah sederhana yang paling pertama mesti dikerjakan oleh remaja itu adalah tentu menjaga kesehatan atau organ reproduksinya. Ketika mereka menstruasi, yang bagi yang perempuan itu memang wajib menjaga bagaimana caranya supaya tidak terjadi infeksi dengan mengganti pembalut, sering-sering mengganti pembalut, dan itu biasanya diajarkan atau diedukasi baik di sekolah maupun pada saat kegiatan posyandu remaja. Jadi itu wajib sekali, yang pertama menjaga kebersihan diri pasti ya. Kemudian yang kedua untuk menambah pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi, tentu dia harus meningkatkan pemahaman. Entah itu sering-sering mengikuti penyuluhan, kemudian kalau ada kegiatan di sekolah itu pendidikan kesehatan pada remaja itu juga harus diikuti supaya mereka memiliki pemahaman yang cukup untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi khususnya. Kemudian yang berikutnya, mereka harus menerapkan pola hidup sehat. Nah, itu sangat penting karena bagaimanapun remaja itu biasanya suka yang gaya hidupnya itu atau perilakunya yang kurang sehat saat ini. Nah, ini yang perlu diluruskan, jangan sampai nanti mempengaruhi kesehatan reproduksi maupun kesehatan mentalnya. Nah, kalau misalnya dia di sekolah diberikan beban tugas yang sangat banyak atau ujian, nah ini harus mampu belajar mengelola stresnya. Ya, stres ini dikelola, jangan sampai nanti menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Nah, caranya seperti apa? Ya, tentu dengan meningkatkan pemahaman dia bahwa ujian itu harus diikuti dan diselesaikan. Jangan dianggap itu merupakan suatu beban seperti itu. Kemudian, ya, yang paling penting juga adalah membangun komunikasi. Komunikasi baik itu dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman, atau dengan guru. Kalau di sekolah itu sangat penting, kalau dia memiliki suatu masalah itu perlu dikomunikasikan, jangan dipendam sendiri. Karena kalau dipendam sendiri itu juga akan menjadi beban di kemudian hari. Mungkin itu langkah-langkah sederhana yang bisa dikerjakan oleh remaja.
1: Ya, mungkin sedikit saya menambahkan juga Mbak Lili, memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh Bu Soma tadi. Beberapa kebiasaan sederhana, ya ini kelihatannya sederhana tapi penting. Yang pertama adalah remaja itu harus tahu terlebih dahulu tentang perubahan tubuhnya. Itu tentang kalau Kespro itu dia tahu kapan, artinya pada saat dia, oh saya saat ini memang sudah masuk pubertas, ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya saat akan menghadapi menstruasi. Kemudian, nah tentu untuk lebih memahami itu, pastinya tadi sudah disampaikan bagaimana meningkatkan pengetahuan dari mencari informasi.

0: mood ataupun berpengaruh terkait dengan remaja itu sendiri. Dan yang tadi juga saya ingatkan, tidak melakukan self-diagnosis ini pada remaja ya, berdasarkan dari data-data internet ataupun dari medsos yang mereka dapatkan. Kemudian berani mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Saya ingin menekankan satu hal, kemampuan remaja untuk meminta pertolongan merupakan keterampilan untuk bertahan atau keterampilan hidup remaja, bukan sebagai satu tanda kelemahan. Oh, saya ini gak jago, saya lemah, bukan itu. Tapi ini ada suatu keterampilan hidup untuk remaja tadi dapat bertahan ataupun terkait dengan kondisi-kondisi yang dialaminya. Nah, remaja juga perlu mengetahui siapa orang dewasa yang dapat dia percaya, mulai dari orang tua, guru, bahkan konselor, termasuk juga tenaga kesehatan, baik bidan, dokter, psikolog, atau tenaga kesehatan lain. Nah, di dalam kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan, kami di Poltekkes Kemenkes Denpasar, kami memiliki ada 6 jurusan dan juga 13 program studi. Nah, kami juga punya jurusan kebidanan, keperawatan, teknologi laboratorium medis, kemudian juga ada kesehatan gigi, kemudian juga kesehatan lingkungan, dan juga nutrisi. Ini sebenarnya juga relevan ya dengan perubahan-perubahan pada remaja. Dan kami juga di dalam kurikulum kami pun juga membahas terkait dengan remaja ini. Artinya tenaga kesehatan dia dalam hal ini, mereka merupakan orang dewasa yang bisa dipercaya terkait dengan perubahan dan juga bagaimana hal-hal yang dapat dilakukan remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi sekaligus kesehatan mental. Nah, dalam kesempatan ini juga mungkin saya juga sampaikan, mungkin menjadi ruang juga kalau remaja ingin berdiskusi, saya memiliki yang namanya salah satu mengelola website. Saya punya namanya www, kalau bisa dilihat nanti kalau remaja ingin ke sana, womanreproductivehealthcenter.com. Nah, di situ kami juga menyediakan informasi-informasi yang mungkin bisa didapatkan remaja, bahkan remaja bisa berkonsultasi tanpa dia harus kita ketahui, atau kita tetap menjaga privasi dengan mereka dapat memilih dengan siapa mereka nyaman ingin berkonsultasi tanpa harus bertatap muka secara langsung, tapi secara bebas dapat memberikan informasi ataupun nanti bisa menyampaikan permasalahan dan mungkin kita akan cari solusinya bersama-sama. Nah, dalam hal ini inilah yang ingin saya tekankan, kemampuan remaja untuk mencari di mana tempat yang seharusnya mereka bertanya, kemudian mengetahui juga siapa yang orang dewasa yang mereka dapat bisa percaya, ataupun juga media-media yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memang media-media itu dapat memberikan informasi yang relevan dengan apa yang sedang dialami remaja saat ini.
1: Oke, baik, luar biasa ya dengan ibu ibu-ibu dosen ini dari Poltekkes Kemenkes Denpasar, luar biasa edukasinya, ini sangat menambah wawasan kita semua pada siang hari ini, dan pasti pendengar juga jadi makin tahu ya, entah remaja entah mungkin orang tua juga, bahwa kesehatan reproduksi dan kesehatan mental ini sangat penting untuk dipahami sejak remaja, dan yang paling penting jangan mudah percaya mitos atau informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, tapi pastikan bertanya dengan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya atau pada tempat yang pas gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erika dan juga Ibu Soma atas waktunya.
2: Sama-sama. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di Studio Rari Pro 1 Denpasar pada siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Setia Rari Pro 1 Denpasar yang sudah membersamai kami di program Ruang Inklusi bersama FK Puspa Denpasar. Dan setelah ini masih akan Lili bagikan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Selanjutnya terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pergiar, kalau tadi kita sudah hening sejenak untuk mengaturkan puja terisan dia, dan tadi kita juga sudah simak bersama ya program Ruang Inklusi bersama dengan FK Puspa Denpasar. Dan setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda pendengar ragam berita olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi.
1: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzonspor Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
2: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
3: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
2: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
1: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain.

menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore ya, pendengar ya. Dan kalau hari-hari biasa selalu identik dengan kesibukan ya, tapi kalau akhir pekan seperti hari ini biasanya waktunya sedikit bisa dipakai untuk memperlambat langkah ya. Entah Anda mungkin lagi menikmati waktu bersama keluarga, jalan-jalan, atau mungkin sekedar bersantai di rumah ya, atau mungkin adanya Sabtu-Sabtu kerja, tetap semangat ya. Tapi pastikan Pro 1 RRI Denpasar tetap menemani akhir pekan Anda di tanggal yang cantik ini ya. Dan nanti juga kami akan bagikan ragam informasi untuk Anda ya, yang pastinya up to date dan juga penting untuk Anda simak, yang akan terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13.00 WITA nanti. Jadi jangan sampai terlewatkan, pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Sebenarnya hutan itu kan memiliki potensi sangat luar biasa karena sebenarnya hutan-hutan itu bisa dijadikan tempat untuk tumpang sarinya tanaman-tanaman produktif.
2: Yang itu tentunya harus kita antisipasi dengan ketersediaan energi listrik yang cukup di kami, termasuk andal bisa menyala terus sampai di tangan pelanggan.
3: Selamat siang. Ketahanan pangan didorong fungsi ekologis hutan tetap dijaga. PLN pastikan keandalan listrik Bali di tengah pertumbuhan pariwisata. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal pemanfaatan ruang di bawah tegakan pohon untuk tanaman pangan melalui sistem tumpang sari dinilai dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan. Namun pemanfaatannya harus tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak mengarah pada alih fungsi lahan hutan.
5: Hutan tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber pangan melalui sistem tumpang sari. Pola tanam ini memungkinkan tanaman pangan dibudidayakan di antara atau di bawah tegakan pohon, tanpa harus mengubah fungsi utama kawasan hutan. Praktik tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pemanfaatan ruang secara produktif, sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian lingkungan. Aktivis lingkungan Temanmu Ana Agung Ngurah Srijaya Widiada kepada RRI mengatakan, sejumlah tanaman pangan seperti cabai, waluh, dan lengkuas dapat dibudidayakan di sela pohon besar. Menurutnya, pemanfaatan ruang secara tumpang sari juga dapat dilakukan dengan pendekatan budidaya yang lebih ramah lingkungan, termasuk penggunaan pupuk organik.
1: Sebenarnya hutan itu kan memiliki potensi sangat luar biasa karena sebenarnya hutan-hutan itu bisa dijadikan tempat untuk tumpang sarinya tanaman-tanaman produktif, gitu ya.
5: Menurut Agung Ngurah, pemanfaatan hutan untuk mendukung pangan perlu diikuti pengawasan agar kegiatan budidaya tetap berada dalam koridor aturan dan tidak berkembang menjadi perubahan fungsi kawasan. Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan perlindungan hutan tidak berhenti pada regulasi tetapi juga diterapkan secara konsisten di lapangan.
1: Pemerintah kan perannya di aspek regulasi, kebijakan, dan politik di masyarakat ya, sehingga harusnya secara politik dan kebijakannya itu yang paling penting tidak hanya mengeluarkan sebuah kebijakan saja, tapi bagaimana memonitoring kebijakan itu dieksekusi di lapangan, karena banyak sekali aturannya sudah benar tapi di lapangannya dilanggar oleh masyarakat karena ada kompromi.
5: Pemanfaatan ruang hutan untuk tanaman pangan melalui sistem tumpang sari dapat menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang produktif sepanjang tetap memperhatikan fungsi ekologis dan ketentuan kawasan. Penguatan pengawasan pemerintah serta kesadaran masyarakat diperlukan agar potensi hutan sebagai sumber pangan dapat dikembangkan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pergerakan aktivitas pariwisata dan perekonomian di Bali terus meningkat. Kondisi tersebut turut mendorong kebutuhan listrik yang semakin tinggi. Keandalan pasokan listrik menjadi semakin penting karena gangguan sekecil apapun dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata. Lantas seberapa siap sistem kelistrikan Bali menghadapi kebutuhan listrik yang terus meningkat? Apa langkah PLN untuk memastikan pasokan listrik tetap aman dan andal? Berikut perbincangan reporter Dayu Frisca bersama General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim.
6: Pak GM, kita berbicara soal bagaimana sih kesiapan dari PLN Unit Induk Distribusi Bali begitu ya, kalau kita berbicara soal menjamin pasokan listrik. Nah, yang saat ini kalau kita berbicara kesiapan dari PLN Unit Induk Distribusi Bali dalam menjamin pasokan listrik yang andal di tengah pertumbuhan pariwisata, selain itu juga ada investasi dan juga kebutuhan energi Bali yang terus meningkat, seperti apa Pak GM?
7: Baik, terima kasih sekali lagi. Jadi terima kasih lagi buat seluruh jajaran masyarakat, seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang telah tidak henti-hentinya mendukung keberadaan PLN UD Bali, sehingga PLN kita harapkan sama-sama bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, aman, andal, dan bisa menyala terus. Jadi begini Mbak, PLN akan terus mengupayakan dengan kondisi existing saat ini, mulai hulu sampai hilir, mulai pembangkit, transmisi sampai distribusi. Di sisi pembangkit kita punya sekitar 1477 MW dengan bauran energi hampir sekitar 60% memang masih menggunakan BBM. Itu menjadi PR bersama kita semuanya untuk nantinya mengalami transformasi menjadi EBT. Tapi dengan ketersediaan yang ada, kita bisa memastikan bahwa harusnya Bali insya Allah tidak ada kendala, bisa terus menyala terus dengan beban puncak di kisaran 1280 sampai 1300. Tapi memang kita punya satu PR, kita masih mengandalkan pasokan sekitar 270 sampai 340 MW dari sistem di Jawa. Itu di sisi pembangkit. Di sisi transmisi memang kita terus melakukan penambahan perkuatan baik itu di gardu induk, di penyulang maupun di jaringan TM maupun TR yang ada di lapangan. Harapannya sampai hari ini memang kita memastikan melakukan mitigasi upaya preventif, ngecek di lapangan bahwa semua dalam kondisi bisa berfungsi dengan baik dengan tetap mempertimbangkan keandalan, kecukupan dan jumlah beban yang ada baik di sisi kami maupun di sisi pelanggan. Dan yang terakhir di sisi distribusi, kita juga terus mengikuti pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan kebutuhan listrik yang ada sekitar 7,85 sampai 8,02%, yang itu tentunya harus kita antisipasi dengan ketersediaan energi listrik yang cukup di kami, termasuk andal bisa menyala terus sampai di tangan pelanggan. Demikian Pak. Okay.
6: Kalau kita berbicara soal titik rawan Pak GM, nah yang saat ini mungkin apa yang masih menjadi titik rawan sistem kelistrikan di Bali dan langkah konkret yang dilakukan PLN untuk menangani hal tersebut seperti apa?
7: Baik, kita punya basis RUPTL 2025-2034, sama kita menjelaskan dalam 3 aspek, di distribusi, transmisi, dan di pembangkitan. Di pembangkitan kita ingin memastikan kesiapan N-1 pada seluruh pembangkit bisa menyala, menyediakan listrik sesuai dengan beban puncak baik siang maupun malam di kisaran 1300 maupun aspek pertumbuhan sampai 1425. Di sisi transmisi kita juga melakukan rencana penambahan perkuatan 150 kV dan 500 kV di terutama di Bali Utara dan crossing tidak radial tapi looping, jadi bisa lewat jalur selatan dan jalur utara yang tentunya bila ada gangguan di jalur utara, jalur selatan bisa backup dan sebaliknya. Dan yang di distribusi kita memastikan melakukan identifikasi dan penambahan pada seluruh fasilitas distribusi berupa gardu induk, penyulang, gardu sisip untuk mengantisipasi pertumbuhan dan kecukupan jumlah beban. Jangan sampai peralatan-peralatan yang ada di distribusi kemudian ternyata overload bebannya melebihi angka aman di atas 90%.
6: Ya, artinya memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh PLN begitu ya Pak ya. Lalu kalau kita berbicara soal akselerasi energi bersih begitu ya, dan juga peralihan dari transisi energi fosil menuju energi terbarukan seperti apa Pak Jaya?
7: Baik, kita berpijak pada RUPTL 2025-2034 harusnya Bali jika tidak ada perubahan, tidak ada aral melintang, Bali akan mendapatkan tambahan kurang lebih sekitar 1.550 MW dari dua jenis pembangkit. Yang pertama PLTG gas sekitar 3x450 plus sedikit bauran energi dari EBT, tentunya juga ini dinamis di lapangan, apalagi dengan program Pak Gubernur yang akan mendukung PLTS, kita berharap di kisaran sekitar 200 efektif 24 jam dengan teknologi baru baterai energy storage system. Itu yang akan kita perkuat tentunya dengan kondisi yang ada, memastikan masyarakat tetap bisa terlayani dan bisa mendapatkan akses listrik yang andal dan aman.
6: Oke. Baik, terima kasih Pak GM dan pendengar. Demikian tadi perbincangan saya bersama GM PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim. Terima kasih.
3: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan oleh aparat. Bea Cukai dan kepolisian berhasil mengungkap upaya penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa oleh dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
8: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
9: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPPBC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
10: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
9: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai pada Senin 3 Agustus 2026. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui Terminal Kedatangan Internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
11: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scot Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua, dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
9: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Musim kemarau yang lebih panjang akibat El Nino meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan. Masyarakat dihimbau untuk menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan khususnya di wilayah sekitar kawasan hutan.
5: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang saat ini berada pada fase sangat kuat. Berkurangnya curah hujan selama musim kemarau berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih sekaligus meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, Iwayan Gita Giriharta kepada RRI mengatakan, masyarakat dapat memulai langkah mitigasi dari lingkungan rumah tangga dengan menggunakan air secara lebih efisien dan menyiapkan cadangan air untuk menghadapi musim kemarau yang lebih panjang.
12: Bisa memicu potensi kebakaran hutan itu juga menjadi meningkat karena kemarau yang berlangsung panjang itu meningkatkan potensi munculnya titik-titik api, terutama di wilayah Indonesia yang memiliki tutupan hutan yang luas.
5: Selain pengelolaan air, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan kering juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Warga diharapkan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran kepada instansi terkait.
12: Untuk masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan bisa lebih waspada lagi mencatat nomor-nomor instansi terkait yang seperti pemadam kebakaran ketika adanya tanda-tanda kebakaran itu agar segera berkoordinasi dan melakukan laporan.
5: BBMKG juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi bencana selama musim kemarau melalui penghematan air, peningkatan kewaspadaan, serta pelaporan dini apabila terjadi kebakaran. Diharapkan dampak El Nino terhadap masyarakat dan lingkungan di Bali dapat diminimalkan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Pemkab Buleleng manfaatkan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan meliputi sosialisasi pencegahan kanker serviks, pemeriksaan HPV DNA, serta cek kesehatan gratis di Universitas Pendidikan Ganesha.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng memanfaatkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memperluas layanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui Dinas Kesehatan, pemerintah menggelar sosialisasi pencegahan kanker serviks melalui vaksin human papillomavirus yang dirangkaikan dengan pemeriksaan HPV DNA serta cek kesehatan gratis di Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya perempuan, akan pentingnya vaksinasi HPV dan deteksi dini sebagai langkah efektif mencegah kanker serviks. Melalui momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, pelayanan kesehatan dihadirkan lebih dekat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menegaskan, peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang berdampak nyata. Menurutnya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
14: Iya, jadi CKG ya, cek kesehatan gratis dari kemarin baru ini tahun kedua. Jadi cakupannya sudah jauh lebih tinggi daripada tahun pertama. Ya, dari sasaran, kemarin saya dapat laporan hampir berapa 40% ya?
15: CKG-nya 21%.
14: Oh, 21% sekarang.
15: Di target 46%.
14: Target 40, ya 21 ya hampir setengahnya. Tapi kan kita akan kerja terus nanti ya. Khusus untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya cek kesehatan gratis ini. Masyarakat sangat antusias di Buleleng ini. Setiap kali itu pasti apa target yang diberikan itu sesuai. Cuman kita harus lebih sering ke lapangan lagi.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Sucipto Esket MAP mengatakan, sosialisasi tersebut dipadukan dengan pemeriksaan HPV DNA dan layanan cek kesehatan gratis untuk memperluas akses masyarakat terhadap deteksi dini penyakit. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat budaya pencegahan penyakit melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
16: Program kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2026 terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tindak semula. Tujuan kegiatan ini, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sosialisasi pencegahan kanker serviks dengan vaksin HPV, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim, kemudian menghilangkan stigma dan rasa takut terhadap pemeriksaan HPV DNA, dan juga melaksanakan screening aktif wanita usia 30-69 tahun sebagai sasaran prioritas pada kegiatan ini.
13: Melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Kesehatan, Fakultas Kedokteran Undiksa, dan berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan preventif sekaligus mendorong terbentuknya budaya hidup sehat di masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Ita Saputri melaporkan.
3: Penguatan pendidikan seni di Bali dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus membentuk generasi muda yang kreatif dan berkarakter. Pendidikan seni juga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, kemampuan adaptasi, dan daya saing generasi muda di tengah perkembangan zaman.
17: Pendidikan seni di Bali memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya sekaligus membentuk karakter dan kompetensi generasi muda di tengah perkembangan zaman. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana kepada RRI Denpasar menyampaikan, penguatan pembelajaran seni tidak hanya diarahkan pada kemampuan teknis berkesenian, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan untuk menanamkan nilai budaya, kreativitas, disiplin, serta kemampuan beradaptasi.
18: Masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat seni itu adalah bagian dari darah daging sebuah pariwisata di Bali. Maka dari itu, kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata kunjungan wisatawan di Bali saat ini.
17: Dr. Iputu Puspayana menambahkan, sebagai daerah yang memiliki kekayaan seni dan tradisi, Bali menghadapi tantangan untuk memastikan keberlangsungan warisan budaya di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan meningkatnya pengaruh budaya global.
18: Bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Walaupun dari segi kuantiti siswa yang bersekolah di sini tidak sebanding dengan jumlah siswa di sekolah pada umumnya.
17: Dr. Riputu Puspayana menyebut, melalui pendidikan seni yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan, Bali memiliki peluang untuk menjaga kesinambungan warisan budayanya, sekaligus mempersiapkan generasi muda yang berkarakter, kreatif, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menggelar Kris Bali Summer Run 2026. Selain mengkampanyekan penggunaan transaksi digital melalui Kris, kegiatan ini juga mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus berbagi melalui donasi.
19: Healthy style, lifestyle gitu. Jadi gaya hidup yang sehat, kita sehat fisik maupun sehat rohani.
9: Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menggelar QRIS Bali Summer Run 2026 sebagai bagian dari kampanye penggunaan QRIS di masyarakat. Kegiatan yang memasuki pelaksanaan kedua ini juga menjadi sarana memperkenalkan QRIS Cross Border kepada wisatawan mancanegara yang berada di Bali. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ahri Sarwani mengatakan jumlah peserta tahun ini meningkat menjadi 2.000 orang dari sebelumnya 1.000 peserta. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah peminat yang mencapai sekitar 30.000 orang saat pendaftaran dibuka.
19: Tahun ini kita mencatat jumlah peserta, kita sudah naikkan, tahun lalu 1.000, tahun ini menjadi 2.000. Namun peminat ternyata sangat banyak. Pada saat kita buka kemarin ada 38.000 yang masuk. Jadi bagaimana juga kapasitas tetap kita jaga agar semua kegiatan ini berjalan dengan lancar.
9: Ahris menjelaskan, QRIS Bali Summer Run 2026 juga mengusung konsep yang lebih merakyat melalui QRIS Village yang menghadirkan berbagai komunitas dan pelaku UMKM. Selain kampanye penggunaan QRIS, kegiatan ini turut mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga sekaligus berbagi melalui donasi.
19: Ini adalah bagian dari kegiatan kita sehat, kita kenapa tidak kita manfaatkan sekaligus melakukan yang bersifat juga sehat jasmani dan sehat rohani kita, yaitu melakukan donasi. Dan saya yakin para peserta pun tidak ada rasa, malah bisa jadi semangat. Saya berlari sekaligus berdonasi. Dan itu mungkin bagian healthy style, lifestyle gitu. Jadi gaya hidup yang sehat, kita sehat fisik maupun sehat rohani.
9: Selain itu, dana donasi yang terkumpul dari peserta juga disalurkan untuk membantu anak yatim di Jembrana dan Denpasar. QRIS Bali Summer Run 2026 diharapkan tidak hanya mendorong transaksi digital, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan gaya hidup sehat masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, kejuaraan nasional Open Gateball hari ini akan ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar. Penutupan rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketum PB Pergatsi yang juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diana Kusumastuti. Selengkapnya dilaporkan oleh Putu Nirawati. Nira, silakan laporan Anda.
20: Ya baik, selamat siang, salam olahraga pendengar program Masa 1 RRI Denpasar. Kejuaraan Nasional Open Gateball sore hari ini akan ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar. Nah, penutupan rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Ketua Umum Pengurus Besar PB Pergatsi yang juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diana Kusumastuti. Nah, kejuaraan yang baru pertama kali digelar ini memperebutkan Piala Gubernur Bali dan juga menjadi bagian atau rangkaian dari peringatan Hari Jadi Provinsi Bali yang ke-68. Nah, ajang ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga gateball dan juga pengembangan wisata olahraga atau sport tourism di Pulau Dewata. Event ini diikuti sekitar 70 tim dari berbagai provinsi yang telah berlangsung sejak 6 Agustus lalu dan akan ditutup sore ini. Dan melihat perkembangan gateball yang ada di Bali yang semakin baik, pemerintah Provinsi Bali pun memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen gateball terbuka Piala Gubernur Bali 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga sekaligus memperluas popularitas gateball di tingkat nasional. Sementara itu pendengar, Ketua Panitia Turnamen Iketut Ariantane juga mengatakan bahwa penyelenggaraan tahun ini menjadi tonggak sejarah karena merupakan turnamen gateball terbuka Piala Gubernur Bali yang pertama yang digelar atas dukungan penuh Gubernur Bali. Nah, kejurnas ini memperebutkan total hadiah 150 juta rupiah untuk seluruh kategori, dan ini diharapkan juga pasca penutupan nanti sore akan dapat menjadi agenda tahunan yang selalu dinanti oleh atlet gateball nasional. Tim yang bertanding pun terdiri dari berbagai usia, mulai dari tingkat SD sampai dengan dewasa. Dan ini mempertemukan dan juga mempertandingkan tiga kategori, yakni di ganda ada 17 tim yang terlibat, di triple 27 tim dan juga bergu 26 tim. Nah, untuk hasil sementara yang kami dapat untuk di tim ganda Gianyar, ini dipastikan melenggang ke babak final dan juga akan memperebutkan medali perunggu atau peringkat ketiga di nomor triple. Kami masih menantikan untuk hasil keseluruhan pertandingan untuk mengetahui siapakah yang berhak memboyong Piala Gubernur Bali dalam kejurnas gateball kali ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan. Putu Nirawati kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
3: Baik, terima kasih Nirata, laporan Anda. Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Ketahanan pangan didorong, fungsi ekologis hutan tetap dijaga. PLN pastikan keandalan listrik Bali di tengah pertumbuhan pariwisata. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Panik.
4: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
3: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
4: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ya, pendengar masih di 105,2 MHz per 1 kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita simak bersama ragam informasi penting dan juga up to date ya, yang kami sampaikan dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan tentunya saya, Lili Lintang, masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 3 sore. Dan nanti juga akan Lili bagikan ragam informasi lainnya dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda di tengah teriknya, panasnya matahari di siang hari ini ya. Atau mungkin Anda sekarang lagi bermacet-macetan di jalan karena memang sedang ada pengalihan arus lalu lintas ya, karena adanya pertunjukan calon arang di daerah Banjar Kaje Sesetan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pendengar ya, atau mungkin Anda yang sedang berada di perjalanan mau sharing-sharing juga. Kalau di jalan sekarang sepertinya lagi macet ya, dari daerah Sesetan, kemudian Pulau Sailus, kemudian di Teku Umar, Pulau KW dan sekitarnya. Wah, ini pasti ramai sekali siang hari ini ya. Anda boleh share bersama kami melalui chat WhatsApp juga di 0896781238330. Kami nantikan pendengar ya, dan stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu untuk menemani Anda di siang hari ini, lagu dari Charlie Puth yang berjudul Marvin Gaye. Let's move.

0: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar akun TikTok Budi Solofobia mengunggah video yang menampilkan Joko Widodo di pengadilan disertai narasi Jokowi sebentar lagi akan dipenjara. Video itu telah dilihat sebanyak 32 ribu kali dan menuai 29 komentar oleh pengguna TikTok lainnya. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke Google Lens. Hasilnya ditemukan video serupa pada kanal YouTube Kompas TV Palembang dengan judul video pamerkan barang bukti Polda Metro Jaya update 3 kasus korupsi usai penggeledahan. Siapa tersangka? Yang tayang pada Jumat tanggal 10 bulan Juli 2026. Video aslinya menampilkan konferensi pers pengungkapan barang bukti hasil penggeledahan yang digelar di gedung promoter Mapolda Metro Jaya Jumat tanggal 10 bulan Juli 2026. Barang bukti tersebut diperoleh dari hasil penggeledahan di 13 titik terkait kasus-kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang batubara PLN, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS KNI. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut video kedua yang menampilkan sosok Joko Widodo dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence hivemoderation.com. Hasilnya video tersebut diketahui hasil rekayasa artificial intelligence dengan probabilitas 99,9%. Wajah dan suaranya dicatut untuk membuat video rekayasa berbasis AI atau deepfake. Faktanya video aslinya menampilkan konferensi pers pengungkapan barang bukti hasil penggeledahan yang digelar di gedung promoter Mapolda Metro Jaya Jumat tanggal 10 bulan Juli 2026. Jadi unggahan video berisi narasi Polri temukan banker berisi uang ribuan triliun di rumah Jokowi merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Mahal ini yang berjudul Sisa Rasa untuk menemani Anda di siang hari ini. Walaupun lagunya agak sedih ya, agak galau juga, tapi semoga yang dengerin gak ikut ngantuk ya. Karena di siang hari ini, pendengar, mungkin bagi Anda yang sedang melintas di daerah Sesetan atau Teku Umar dan Pulau Kawi dan juga sekitarnya, ini memang ada pengalihan arus lalu lintas, pendengar ya. Karena memang dari Banjar Kaje Sesetan ini diberitahukan sejak kemarin bahwa ada pengalihan arus lalu lintas dan juga pemadaman lampu jalan. Dan ini dilakukan sehubungan dengan adanya pergelaran calonarang ya dalam upakara ngodak Ida Betara Banjar Kaje Sesetan. Dan ini juga sudah berlangsung untuk waktu penutupan jalannya di jam 12 siang tadi. Dan ini juga acaranya akan diselenggarakan hingga pukul 5 pagi atau esok hari, cukup lama pendengar ya. Dan memang ini dilaksanakan 2 hari, mulai hari ini Sabtu 8 Agustus hingga besok di hari Minggu 9 Agustus 2026. Jadi bagi Anda yang biasanya melintas ya di sekitaran daerah ini, daerah Sesetan, ini bisa untuk menghindari area ini dan mencari jalur alternatif lain ya, karena memang pasti kondisinya di sana sangat macet ya. Dan tadi juga sudah sempat ada info juga dari pendengar yang mengatakan kalau bisa jangan lewat Teku Umar ya, jangan lewat Teku Umar, jangan lewat Pulau Silos dan sekitarnya, karena semuanya berdampak akhirnya jadi macet sekali ya, apalagi kalau jam-jam siang-siang mungkin banyak yang keluar untuk cari makan ya, panas-panas, aduh ini juga agak bikin capek di jalan ya. Dan bagi Anda pendengar mungkin yang pengendara yang hendak melintas juga sementara dihimbau ya untuk gunakan jalur alternatif lain. Dan memang kalau misalkan siang-siang gini mungkin ini pertanda untuk Anda diam dulu di rumah ya, istirahat aja di rumah. Siang-siang gini emang biasanya paling enak tidur siang ya, tapi sebenarnya kalau tidur terlalu lama juga berpotensi bisa mengganggu produktivitas harian tubuh Anda, pendengar, apabila ini dilakukan secara rutin. Nanti juga akan Lili bagikan informasinya untuk Anda ya. Tapi bagi Anda pendengar yang mungkin sedang melintas juga di daerah Sesetan dan sekitarnya, mungkin ada yang terjebak macet ya, atau mungkin ada informasi soal alternatif atau jalur alternatif lain, boleh Anda sampaikan kepada kami ya melalui chat WhatsApp, juga boleh di RRI Pro 1 Denpasar di nomor 089-678-123-830. Karena kita juga butuh sekali ini live report mungkin dari pendengar yang berada di daerah Sesetan, mungkin tinggal di sana atau sedang melintas saat ini ya, boleh banget untuk dibagikan kepada kita semua pendengar ya. Dan nanti Lili akan bagikan informasi lainnya untuk Anda, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Camila Cabello yang berjudul Shameless ya. Nah, pendengar, tadi Lili sempat singgung sedikit mengenai kegiatan tidur ya. Siapa sih yang gak suka tidur ya? Ini adalah hal yang disukai oleh banyak orang karena itu adalah waktu di mana kita bisa beristirahat ya. Tapi memang kalau tidur itu lebih enak kalau sesuai dengan waktu yang tepat ya. Kalau biasanya orang dewasa untuk tidur itu butuh durasi sekitar 7 hingga 9 jam ya setiap malam untuk kesehatan yang optimal. Tapi pernah gak sih dari Anda yang saking udah ngantuknya atau mungkin di hari sebelumnya tidurnya belum banyak akhirnya memilih untuk tidur lama gitu karena merasa pengen balas dendam gitu ya, tidur lebih lama. Tapi ternyata kalau tidur terlalu lama secara rutin, ini ternyata bisa berpotensi mengganggu produktivitas harian tubuh. Karena memang sebenarnya tidur ini baik ya, karena menjadi salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi kalau tidur terlalu lama ya, dengan durasi yang terlalu lama, ini justru perlu mendapat perhatian karena bisa berdampak pada kualitas kehidupan sehari-hari. Dan kebiasaan ini bahkan berpotensi bisa mengganggu produktivitas apabila terjadi secara terus-menerus. Dan para ahli juga menjelaskan pendengar bahwa kebutuhan tidur setiap orang memang berbeda-beda ya, walaupun secara umum tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam ini sudah bagus ya. Tapi kalau seseorang secara rutin tidur lebih dari 9 hingga 10 jam tapi ternyata masih merasa lelah saat beraktivitas, nah kondisi ini yang harus diwaspadai. Sebenarnya tidur lebih lama ini tidak selalu menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan ya, karena dalam beberapa situasi tubuh memang membutuhkan waktu istirahat tambahan, misalnya setelah Anda menjalani aktivitas yang sangat melelahkan atau mungkin sedang masa pemulihan setelah sakit. Nah, di saat itu durasi tidur yang lebih panjang ini merupakan bagian dari proses pemulihan alami tubuh. Tapi berbeda halnya jika kebiasaan tidur berlebihan ini berlangsung dalam jangka panjang dan kondisi ini bisa menjadi sinyal adanya gangguan tidur maupun masalah kesehatan tertentu ya, seperti sleep apnea, kemudian hipersomnia atau gangguan pola tidur lainnya. Dan makanya seseorang dianjurkan untuk memperhatikan perubahan pola tidur yang disertai dengan rasa kantuk berlebihan di siang hari atau bahkan penurunan kemampuan menjalankan aktivitas harian. Jadi memang menjaga pola tidur yang seimbang menjadi salah satu langkah penting ya untuk mempertahankan kesehatan fisik maupun mental. Jadi bagi Anda yang mungkin lagi susah tidur ya, wah ini harus diperhatikan sekali. Dan kalau bisa membatasi penggunaan gawai sebelum tidur karena layar HP itu bikin mata tuh jadi seger lagi ya, justru jadi melek gitu, jadi gak pengen tidur. Dan Anda juga perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila kebiasaan tidur berlebihan ini terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Karena istirahat yang baik, pendengar, dan tidur yang baik ini adalah adalah istirahat yang cukup ya. Jadi tidak perlu berlebihan ya, kalau bisa jangan berlebihan, tapi jangan sampai kekurangan tidur juga ya. Karena sama-sama tidak sehat dan bisa mengganggu fokus dan juga bisa mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Dan informasi ini pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya untuk menemani akhir pekan Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dengan satu buah lagu dari Gerard Way yang berjudul Here Comes the End.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Waktunya kentongan.
6: Bencana setiap saat bisa mengancam. Mungkin tidak bisa dicegah, tapi kita bisa melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, kita perlu memperkaya wawasan terkait bagaimana konsep dasar dan pengertian tentang risiko bencana. Mengenali risiko bencana bisa dimulai dari mengenali lingkungan di mana kita hidup. Contoh, jika kita hidup di wilayah pegunungan atau perbukitan terjal, maka risiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa menyebabkan tanah longsor. Jika kita hidup dan menetap di sekitar gunung berapi, maka risiko bencana bisa dikenali seperti efek letusan gunung berapi. Jika kita hidup di bantaran sungai atau daerah aliran sungai, maka risiko bencana bisa dikenali seperti banjir, banjir bandang, tanggul yang jebol. Jika kita hidup di wilayah yang rawan gempa, maka risiko bencana bisa dikenali seperti robohnya bangunan dan rumah, tanah retak-retak, hingga longsor. Dan jika kita hidup di wilayah permukiman yang padat penduduk, maka risiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, berikan lagu yang berjudul Jodoh Yang Kutunggu dari Rija Abbas. Nah, mungkin ini cocok sekali untuk ada pendengar yang sedang menanti jodoh ya. Apalagi bagi Anda generasi-generasi Z nih yang masih bingung cari jodoh di mana ya. Tapi kalau walaupun belum ada bayangan soal jodoh, tapi kalau bayangan soal acara pernikahan boleh lah ya. Karena kalau generasi Z sekarang ini sedang suka dengan tren pernikahan intimate ya. Dan pernikahan intimate ini sekarang semakin diminati ya, yang mana ini mencerminkan gaya hidup generasi Z yang modern. Atau mungkin bisa dibilang generasi Z itu gak mau ribet ya, maunya yang intimate aja, orang-orang terdekat, daripada ketemu sama orang-orang yang gak kenal gitu. Tapi tren pernikahan intimate di kalangan generasi muda ini memang semakin mengalami perubahan ya, seiring berkembangnya gaya hidup dan juga cara pandang terhadap sebuah perayaan. Kalau mungkin sebelumnya pesta pernikahan itu identik sekali dengan gedung besar, kemudian tamu dalam jumlah banyak, tapi sekarang justru ada konsep yang lebih sederhana dan intim ya, yang diminati oleh generasi Z. Kenapa? Karena perubahan ini juga terlihat ya dari pemilihan lokasi acara yang lebih fleksibel kalau intimate, dan juga banyak pasangan generasi Z ini yang memilih untuk menggelar resepsi pernikahan di restoran, taman, atau bangunan bergaya glass house yang menghadirkan suasana yang lebih hangat dan juga akrab. Dan kondisi atau konsep

rekaman dan foto bersama. Jadi suasana pestanya juga terasa lebih santai, interaktif, dan juga memberikan kesempatan nih bagi pengantin untuk menikmati momen bersama para tamu. Tapi sebenarnya apapun acaranya, yang penting kan adalah pasangannya sah gitu ya. Jadi sebenarnya mau konsep pernikahan yang mewah dengan tamu yang banyak di gedung yang besar ataupun pernikahan intimate dengan jumlah tamu yang sedikit, itu sebenarnya nggak jadi masalah ya. Tapi senangnya sekarang orang-orang sudah banyak memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi pernikahan intimate itu tidak selalu dipandang nggak punya budget ya. Tapi justru ini menjadi salah satu pilihan untuk Anda yang mungkin agak-agak kaum introvert ya, nggak pengen bikin acara besar-besar, tapi pengen merasakan tetap merasakan kesakralan dan juga kebersamaan bersama orang-orang terdekat. Jadi apapun pilihan Anda, mau generasi Z, generasi milenial, yang penting kan acaranya bisa berjalan dengan lancar dan juga sah ya sebagai pasangan suami istri. Nah, mendengar informasi tadi dikutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id.

Ya, peringkat dan memasuki pukul 3 sore ya, tidak terasa saya Lili Lintang sudah menemani Anda dari pukul 10 pagi tadi ya. Dan jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya yaitu Indah Widyasari yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam. Tentunya dengan ragam informasi menarik dan juga musik-musik pilihan untuk menemani akhir pekan Anda di malam minggu ini ya. Malam minggu di tanggal yang cantik juga, tanggal 8 bulan 8 2020. Oleh karena itu saya Lili Lintang pamit undur diri dulu ya dari Anda semua. Terima kasih yang sudah membersamai kami di RRI Pro 1 Denpasar. Tadi juga di program Ruang Inklusi ya, sudah memberikan atensi yang sangat luar biasa. Lili ucapkan terima kasih. Dan terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar. Pendengar, stay tune terus, jangan kemana-mana, jangan dilewatkan ya. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini, lagu dari Indah Aqila yang berjudul Cinta Tak Dibalas Cinta.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Indah Widyasari di Denpasar sore ini, edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 sampai nanti di jam 8 malam. Dari Billy Simpson dengan Envy You. Anda pengen yang segar-segar sore hari ini, coba kita cek sebenarnya minuman yang dingin-dingin apakah bagus untuk kita konsumsi di situasi yang sekarang. Panas sih, haus, tapi kalau anginnya kenceng seperti ini, apakah bagus minum yang dingin-dingin? Dan juga nanti kami akan bagikan, benar gak sih es batu ini bisa mengubah rasa minuman Anda, pendengar? Nah, kalau yang pengen segar-segar juga, nanti kami akan hadirkan pendekatan unik untuk Anda yang juga suka melukat. Seperti apa sih pendekatan ini bisa memulihkan gangguan jiwa? Sesaat lagi, masih di Denpasar sore ini.

Satu lagu dari GAC dengan Bahagia. Spesial buat pendengar Pro 1 yang monitor 105,2 FM 99,5. Dan juga 100,9 lagi aktivitas di hari Sabtu ini. Tidak terasa sudah masuk di bulan Agustus, sudah selesai juga minggu pertama. Cepat banget ya waktu ini. Pendengar Pro 1 lagi apa sore hari ini? Lagi sibuk-sibuk mengerjakan tugas-tugas atau lagi banyak yang datang kundangan? Ada banyak sekali aktivitas krama Hindu Sedharma, lagi duase sekarang ya. Jadi banyak aktivitas dari manusia yadnya, pitra yadnya juga lagi di agendanya, lagi banyak-banyaknya beberapa hari terakhir atau mungkin sampai di minggu depan juga masih penuh ya agenda untuk datang ke kegiatan keagamaan. Jadi selamat sore untuk Pak Ari Astra di Tabanan, ada juga Bu Indi, ada Bu Lia di Palu, selamat sore juga. Kopinya boleh pahit tapi persahabatan harus selalu manis. Siap deh kalau begitu ya. Dan pendengar Pro 1 sore hari ini boleh berkabar, sampaikan informasi terkini Anda melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Jadi menemani Anda sore hari ini dengan informasi menarik dan lagu-lagu pilihan juga. Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga nantinya kami akan membahas tentang sesuatu yang sekarang lagi banyak digemari oleh masyarakat. Apa itu? Lari. Olahraga untuk Indonesia sehat dan bugar. Tapi sebelumnya nanti kami juga akan bagikan informasi soal minuman yang dingin-dingin yang menyegarkan, apakah bagus untuk kita gitu ya. Dan juga soal melukat menjadi penanganan kesehatan jiwa. Ini punya keistimewaan tersendiri kalau orang datang ke Bali, itu bawaannya pengennya healing. Apakah betul? Anda boleh berbagi pendapat Anda sore hari ini di 089-678-123-830 atau di 222-161. Menemani Anda sore hari ini, masih ada lagu-lagu pilihan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Sore-sore gini minum esnya sendirian, janganlah, bagi-bagilah esnya. Kalau minum es, kadang-kadang bikin kita juga bisa sakit tenggorokan gak ya? Kalau minumnya secukupnya aja, yang pasti-pasti aja jumlahnya, itu pastinya gak bikin Anda sakit tenggorokan. Memang minuman es atau minuman dingin ini tidak secara langsung bisa menyebabkan sakit tenggorokan. Tapi kalau suhu dingin yang langsung banyak jumlahnya dan mengagetkan tenggorokan kita, ini bisa membuat tenggorokan iritasi. Kemudian juga untuk Anda yang kayaknya udah ada cikal bakal sakit tenggorokan ya, tapi tetap minum es, nah ini bisa memperberat rasa nyeri kalau memang sudah sensitif atau ada cikal bakal meradang. Nah, tidak saja soal sakit tenggorokan gara-gara minum minuman dingin yang pakai es, tapi benarkah es batu ini juga mengubah rasa minuman kita? Banyak yang bilang jangan pakai es lah, jangan banyak-banyak. Selain sakit tenggorokan, es juga akan merubah rasa minuman yang sudah manis, sudah enak, kacau dengan es batu yang sangat banyak. Saya kutip dari RRI.co.id, sebenarnya es batu tidak juga secara langsung bisa merubah minuman favorit Anda gitu ya, atau mengubah komposisi minuman. Tapi suhu dingin ini bisa mempengaruhi cara indera pengecap alias lidah kita ini untuk bekerja. Jadi ketika suhu minuman turun alias dingin, sensitivitas sensitifnya reseptor di lidah kita ini juga menurun gitu ya, terutama untuk rasa manis dan asin. Dan itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa sih minuman di suhu ruangan ini akan terasa lebih manis. Kalau pakai dingin gak terlalu manis, rasanya kurang ya. Makanya kalau minuman dingin kita tambahkan gula yang banyak, baru rasa manisnya lebih muncul. Tapi kalau gak pakai es, rasa manis itu bakalan jauh lebih ketara. Makanya hati-hati ketika minum minuman dingin, pastikan gulanya juga tidak terlalu banyak, karena minuman dingin bisa menipu kemampuan dari lidah kita untuk merasakan si rasa manis itu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kalau Anda rindu dengan Bali, yang paling Anda jumpai pertama kali adalah lautnya, pantainya, dan jangan lupa untuk melukat. Melukat menjadi salah satu tradisi tradisional yang tujuannya untuk membersihkan pikiran, jiwa, dan juga fisik kita secara spiritual, niskale, dan menggunakan sarana air suci, air yang bersih untuk menghilangkan energi negatif. Kemudian juga karena jarang pulang ke Bali, pengen deh mendapatkan sesuatu yang bisa membersihkan secara utuh dengan datang ke tempat-tempat atau lokasi ada kelebutan, ada lokasi melukat yang banyak sekali ada di Pulau Bali. Dan pendengar, sebenarnya Bali ini juga punya pendekatan yang sangat unik dalam mendampingi pemulihan gangguan jiwa. Termasuk salah satunya adalah melukat. Nah, dari pemaparan Profesor Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Kamars, yang menyatakan kalau pemulihan jiwa di Bali ini juga sangat-sangat berkaitan erat dengan yang namanya skala dan niskala. Dan yang paling menarik juga, pendengar Pro 1, sekitar 70% pasien gangguan jiwa di Bali ini awalnya berobatnya ke Balian gitu ya, sebelum pada akhirnya mengutamakan atau pada akhirnya melihat ada aspek-aspek secara pengetahuan yang dimiliki oleh psikiater. Dan budaya Bali ini juga menyediakan ruang yang inklusif bagi banyak masyarakat. Dan kenapa sih pada akhirnya kebalian dulu begitu ya, dipengaruhi oleh juga rasio ketersediaan balian dibandingkan dengan psikiater begitu ya. Kalau perbandingannya, balian ini ada 4.000 orang dan psikiater sekitar 70 orang untuk 4,5 juta jiwa. Sehingga dari Profesor Co Jaya Lesmana menyatakan bahwa pemulihan kesehatan mental di Bali memang punya apa ya, kolaborasi bisa dibilang seperti itu. Tapi gangguan jiwa memiliki dasar biologis. Jadi kalau misalkan pendengar merasa ada sesuatu yang tidak stabil begitu ya, pengobatan medis, kemudian psikologis, dan juga memanfaatkan pemulihan secara sosial budaya, ini juga bisa dilakukan. Termasuk salah satunya cara gitu ya, caranya yang sering dimanfaatkan adalah melukat tadi. Beberapa hari baik yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat adalah di hari kelahiran atau di hari Rahina Purnama gitu ya, rerainan-rerainan agama Hindu Bali yang dipercaya bahwa menjadi hari yang baik untuk kita kembali membersihkan diri dari pengaruh buruk, trauma, dan juga beban emosional. Tapi yang paling terpenting adalah juga mengolaborasikan dari pemulihan jiwa atau penyembuhan dengan pendekatan biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Informasi ini saya kutip dari laman RRI. Pendengar, Anda bisa membaca lebih banyak lagi terkait referensi bagaimana sih pendekatan unik untuk pemulihan gangguan jiwa, kemudian juga terkait dengan gaya hidup dan juga kesehatan Anda di laman resmi rri.co.id. Menemani Anda masih di Denpasar sore ini.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: sebuah lagu dari Judika dengan Apakah Ini Cinta. Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk Anda memfokuskan waktu sore hari ini untuk berolahraga, jogging dikit bareng sama keluarga, atau jalan-jalan di pantai? Mau kemana nih? Boleh bebas. Sambil dengerin Pro 1 RRI Denpasar, kami akan kembali pendengar untuk memberikan inspirasi sore hari ini di Beranda Astacita. Saya akan membahas tentang Merdeka Bergerak. Wow, olahraga untuk Indonesia sehat dan bugar menuju 17 Agustus 2026. Mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia seperti apa? Boleh dengan olahraga ya. Temukan inspirasi sore hari ini, pendengar Merdeka Bergerak, olahraga untuk Indonesia sehat dan bugar di Beranda Astacita. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda sore hari ini, pendengar di Denpasar sore ini. Satu buah lagu dari Sheryl Shedavia dengan Sebatas Teman. Kalau yang satu ini tidak hanya sebatas teman, tapi kayaknya sudah harus jadi sahabat kita seumur hidup. Terus bergerak, terus produktif untuk Indonesia sehat dan bugar. Nah, sore hari ini pendengar berbincang bersama dengan Forkoperi, dan kita akan membahas tentang bagaimana sih supaya kita ini merdeka bergerak olahraga untuk Indonesia sehat dan bugar. Bersama dengan narasumber kita sore hari ini ada Ibu Wirati Astiti dari Forkoperi. Selamat sore Ibu Wirati.
1: Selamat sore Mbak Indah.
0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu. Apa kabar hari ini, sehat ya?
0: Baik, kemarin baru selesai kalau saya Pilates, Ibu.
1: Oh, keren.
0: Kalau Ibu Wirati ini kalau dari fotonya yang kita terima, runner kayaknya ini Ibu ya.
1: Ya inilah pelari rekreasional.
0: Oh gitu, bukan pelari culture ya Ibu ya.
1: Iya, sekaligus.
0: Sekaligus, oke. Ibu Wirati Astiti ini sudah bisa dibilang sangat produktif gitu ya, mengutamakan olahraga. Tapi banyak sekali memang masyarakat yang merasa bahwa olahraga ini bikin capek gitu Bu ya. Tapi selalu ada kewajiban untuk kita, gimana sih tubuh ini supaya sehat. Karena kalau tubuh sehat ini jadi modal yang penting untuk aktivitas, untuk bekerja, untuk berkarya, pastinya menikmati hidup juga bersama dengan keluarga gitu ya Ibu Wirati. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang kenapa sih olahraga ini penting, boleh cari tahu dulu nih sebenarnya Ibu Wirati kapan sih mulai suka olahraga gitu ya? Dan kenapa sih harus olahraga gitu Ibu? Kan ada aktivitas yang lain ya, mungkin bikin kue gitu kan? Atau mungkin aktivitas apa ya? Traveler gitu ya? Kenapa harus olahraga Bu?
1: Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk Pro 1 RRI. Hari ini saya bisa berbagi di sini. Begitu juga terima kasih untuk Forkoperi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman ya di sini.
0: Iya.
1: Iya. Kalau mau ditanya gitu ya, kenapa saya suka olahraga? Sebenarnya emang dari dulu ya suka olahraga gitu. Jadi kita suka olahraga bukan harus karena kita ingin itu, yang jelas kita ingin sehat kan, sehat dan bugar gitu. Jadi memang dari dulu suka olahraga. Jadi bukan hanya karena sekarang lagi happening gitu lari ya. Jadi kalau dulu emang suka bela diri, suka basket, suka naik sepeda, ya ya suka memang olahraga gitu.
0: Oke, ganti-ganti ya Bu ya. Berarti ada olahraga yang bisa dibilang akan jadi fondasi untuk kesehatan tubuh, ada juga yang rekreasional tadi yang Ibu Wirati sempat bilang.
1: Iya, tapi suka lari kan bukan karena pengen jadi atlet ya Mbak. Jadi pengen ngerasain ini gimana sih rasanya jadi pelari gitu. Jadi latihan lari rutin itu bukan mau jadi atlet.
0: Oke.
1: Jadi buat refreshing aja, makanya jadinya pelari rekreasional.
0: Oke. Nah, berarti olahraga ini udah jadi bagian keseharian Ibu. Berarti seminggu berapa kali nih?
1: Iya, kalau seminggu latihannya 3 kali kardio, 3 kali strength training gitu.
0: Oke, berarti 6 hari dong olahraganya ganti-ganti Bu?
1: Iya, tergantung kesibukan. Kalau mungkin kesibukannya banyak, ya mungkin 5 kali. Jadi maksimal lah 5 kali seminggu gitu.
0: Oke, luar biasa ya 3 kali kardio. Artinya 3 kali latihan untuk melatih jantung, begitu ya Bu ya. Kemudian 3 kali strength training, kalau nggak salah itu latihan untuk kekuatan otot rangka ya Bu ya.
1: Iya, jadi kalau kita latihan kardio itu kan bagus untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, kalau strength training itu untuk penguatan otot. Jadi gimana kita bisa mau kuat lari, kuat jalan, kuat naik sepeda kalau ototnya nggak kuat gitu ya. Jadi memang harus seimbang antara kardio sama strength training gitu.
0: Oke, jadi olahraga apa nih yang paling dinikmati sebenarnya ya Bu? Dua yang tadi atau ya, mungkin semua?
1: Sekarang sih semua olahraga saya suka, tapi sekarang memang lagi suka lari aja gitu.
0: Larinya sudah mulai dari tahun?
1: Kalau lari sih mulai 2 tahun yang lalu lah.
0: Okay.
1: Belum ini banget gitu. Masih pelari keong gitu.
0: Oh, pelari keong. Nanti kita coba tanya kecepatannya berapa, atau kita cek itu smartwatch-nya ya. Karena tadi pas pas off air kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Ibu Wirati tadi juga ikut event Chris Bali Summer Run.
1: Iya, tadi ikut lari di Renon gitu, masih ngantuk tapi baru ingat kalau hari ini ada siaran. Ada siaran. Okay. Jadi tidur siangnya cuma 30 menit.
0: Oke, okay,
1: tapi lumayan lah, bisa konsentrasi gitu.
0: Bisa kembali ya, balik energinya. Oke, okay. Kalau tadi kan itu aktivitasnya berat ya, keringatnya juga banyak gitu. Orang-orang itu menganggap ini olahraga aduh aktivitasnya berat, saya enggak mau capek gitu. Terus gimana, Bu?
1: Iya sih, kalau orang olahraga itu banyak kan orang alasannya itu pertama karena sibuk gitu ya. Sibuk, terus kemudian karena malas atau mager. Terus yang ketiga mut-mutan. Nah, yeah. Jadi solusinya adalah yang pertama kita harus punya jadwal dulu gitu loh. Jadwal untuk ngatur misalnya kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, split kan waktu itu 30 menit untuk olahraga. Itu kan enggak lama tuh 30 menit. Nah, kalau kita biasanya kan ke mall ngobrol gitu ya, bisa berjam-jam gitu ya.
0: Scrolling HP ya, Bu ya.
1: Kalau 30 menit itu kayaknya enggak gini banget deh waktunya gitu. Terus kemudian bisa juga ajak teman gitu, sesama yang suka hobi olahraga gitu. Jadi bisa memotivasi, memberikan semangat gitu. Terus juga pilih olahraga yang disukai apa. Kayak Mbak Indah tadi suka pilates gitu ya. Jadi karena kita suka otomatis kan jadi semangat tuh. Nah, nanti kalau kita sudah ikut komunitas, kita ketemu dengan teman-teman gitu, jadi tambah semangat jadinya olahraga gitu.
0: Oke, menarik. Berarti memang mencari teman atau circle yang sesuai dengan apa yang kita suka itu semakin bikin kita tambah semangat untuk olahraga gitu, Bu ya.
1: Iya. Tapi jangan lupa juga ada juga orang yang ketika dia pakai outfit ngaca itu kok kayaknya keren banget gitu. Jadi semangat juga olahraga. Jadi jangan sepelekan outfit yang keren gitu loh.
0: Oke. Sepatu, topi, kacamata.
1: Wah, mantap lah itu. Culture.
0: Iya, udah outfitnya Bu Wirati banget ya. Oke, kita sebelum bahas satu persatu tadi ya, harus ada jadwal, luangkan waktu dan juga bareng sama komunitas. Sebenarnya harus seperti apa sih masyarakat sekarang ini kan kita dari muda ada, dari remaja, usia produktif. Bahkan udah masuk kepala 5, kepala 6 usianya itu masih ada yang olahraga. Kalau menurut Ibu Wirati, untuk usia masing-masing tadi, starting olahraganya harus seperti apa sih supaya enter atau masuk ke olahraganya biar nyaman, biar gak trauma gitu loh. Aduh, otot saya sakit nih olahraganya begini, begitu gitu. Jadinya insecure olahraganya.
1: Jadi karena saya bukan dokter ya, bukan praktisi kesehatan, jadi saya menjelaskan berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi olahraga itu kan sebenarnya harus disesuaikan dengan usia, terus kemudian juga dengan aktivitas kita gitu. Misalnya kalau anak-anak, remaja, dewasa, lansia itu kan olahraganya beda-beda. Jadi mereka punya manfaat masing-masing gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak, remaja itu kan bagus untuk tumbuh kembang mereka gitu. Kalau kita sudah dewasa, kita sudah bekerja, itu membuat kita lebih semangat, lebih produktif untuk bekerja. Nah, ini yang paling penting nih untuk lansia. Karena kalau lansia itu harus aktif bergerak, dia justru harus olahraga gitu ya. Cuman kan seringan sekarang lansia itu gak suka olahraga gitu, ngomongnya udah tua di rumah aja. Tapi kalau ngomong cucu aja mau, padahal kalau cucunya lari, lah lansianya gak bisa lari, lah gimana dong? Repot jadinya.
0: Kalau banyak lansia yang saya temui, aduh udah kalah di kaki nih, kaki udah sakit, entun, atau orang Bali bilang ya lutut ya. Aduh lutut saya udah kalah, gimana olahraga apa dong? Kalau Ibu Wirati ditanya gitu gimana, Bu?
1: Lansia itu justru harus olahraga. Yang pertama itu penguatan otot ya. Strength training itu paling penting. Nah, tapi kardio juga harus ini juga penting juga gitu ya. Jadi seimbang antara penguatan otot dan kardio gitu. Jadi kan banyak tuh lansia saya lihat di taman kota, mereka jalan setiap hari, itu kan bagus tuh. Tapi juga harus diimbangi dengan strength training, karena ketika usia 40 tahun ke atas itu kan kekuatan otot itu kan menyusut tuh. Jadi dengan kita melakukan strength training, penguatan otot, jadi otot-otot itu kuat. Nah, kalau kita mau jalan, mau lari, apalagi yang punya tugas ngomong cucu, wah ini penting banget nih. Gitu loh, ntar cucunya lari, wah gak bisa tuh gini nolongin. Mm-mm. Ya karena kan kakinya sakit, gak bisa gerak gitu. Nah sekarang kan banyak tuh lansia suka traveling. Nah jadi kalau kita apa lansia itu ototnya kuat gitu, jadi mereka bisa traveling dengan happy. Dan ini kan juga untuk jangka panjang. Artinya mereka bisa mandiri gitu loh. Artinya mereka bisa berjalan, naik tangga, dan terutama ke kamar mandi. Itu kan licin tuh, lantai kamar mandi terpeleset. Nah jadi kalau ototnya kuat, itu jadi lansianya sehat gitu.
0: Oke, betul-betul. Berarti olahraga ini tidak saja untuk kebutuhan kebutuhan fisik kita, dalam arti untuk di flexing kalau kita produktif gitu ya Bu Wirati ya. Tapi tadi benar, saya baru ngeh juga banyak kejadian-kejadian jatuh di tangga atau jatuh di kamar mandi, itu yang menyebabkan tubuh dari seseorang yang mungkin tidak olahraga kemudian ketika jatuh makin ringkih ya situasi tubuhnya. Mungkin satu lagi nih Bu Wirati sebelum kita break. Jadi sebenarnya fondasi olahraga ada di latihan kekuatan otot tadi ya Bu Wirati. Tapi bagaimana kalau banyak orang bilang, aduh saya gak suka ngangkat-ngangkat berat itu capek, saya sukanya bulu tangkis, saya sukanya tenis. Banyak lah olahraga yang memang harus additional timnya, pakai tim gitu. Kayak padel juga kan.
1: Iya, sebenarnya olahraga, semua olahraga itu bagus ya. Silakan mau pilih yang mana. Tapi strength training itu, kekuatan otot itu adalah penting banget. Nah gimana kita mau main bulu tangkis, lari sana, lari sini, ngejar bola, basket, tenis gitu, kalau ototnya gak kuat gitu. Jadi kan makanya orang-orang yang suka olahraga seperti itu adalah anak-anak muda gitu ya, yang mereka masih kuat. Tapi mereka kan tetap juga ada latihan strength trainingnya gitu ya, sebelum mereka latihan gitu. Jadi penting banget gitu.
0: Oke, siap. Berarti kembali latihan otot adalah fondasi untuk olahraga yang macam-macam ini ya Bu Wirati.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, makanya saya bilang sebenarnya seimbang antara strength training dan kardio. Karena kardio juga penting. Karena kardio itu bagus untuk kekuatan jantung dan paru-paru. Ntar saya dimarahin sama dokter gitu bahwa olahraga itu harus seimbang gitu antara kardio dan strength training gitu.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi Bu Wirati, kita memberikan inspirasi untuk pendengar yang sore hari ini agak mager ya, padahal rumahnya sebelah pantai gitu ya, sebelah jogging track, atau sebelahnya justru ada lapangan yang gede banget untuk jogging atau untuk olahraga. Nanti kita akan kembali di Beranda Astacita membahas dan juga memberikan inspirasi, semangat juga untuk pendengar supaya kita merdeka bergerak, olahraga untuk Indonesia sehat dan bugar.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendekat Pro 1 RRI Denpasar masih menemani Anda di Beranda Astacita. Kita membahas tentang Merdeka Bergerak, olahraga untuk Indonesia sehat dan bugar. Di usia Republik Indonesia ke-81, kita juga pengen tidak saja negara kita yang maju, tapi SDM-nya juga harus maju, harus punya mindset yang sehat. Tubuh kita ini juga harus dirawat mulai dari sekarang, karena tidak ada batasan. Mau mulai olahraganya dari usia lansia sekalipun juga punya cara, asal ada niatnya. Tapi masalahnya Bu Wirati, banyak masyarakat yang belum ada niatnya nih, alias mager, malas gerak. Gimana sih cara sederhana untuk membangun kebiasaan olahraga? Bu Wirati boleh berbagi nggak cara-cara simple selain meluangkan waktu tadi?
1: Iya, tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa untuk membuat kita jadi bersemangat untuk bergerak itu, yang pertama tadi kan karena kesibukan, jadi solusinya kita harus siapkan waktu gitu. Sisihkanlah waktu 30 menit, kemudian ajak teman atau mau ikut gabung komunitas, terus juga pakai outfit yang menarik gitu ya. Terus pilih olahraga yang kita sukai. Nah, ini mungkin tip yang paling penting ya. Jadi pertama kita mau olahraga itu pasti kita males kan ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita tuh harus pakai outfit yang keren. Terus kita saat ngaca itu kayak ada gini loh, kita ini kelihatan keren di kaca, cuma dilihat sama diri sendiri. Nah sekarang kenapa gak kasih lihat orang di luar gitu. Jadi kita keluar, mungkin kita jalan sekitar berapa meter. Nah setelah jalan itu rasanya kok jadi tambah semangat. Setelah itu kita gak bakalan balik, 100% yakin kita akan lanjut olahraga. Coba deh terapin tipsnya itu.
0: Oke, udah sih Bu Wirati, rasanya keren banget kalau kita beli outfit, apalagi warnanya sekarang banyak ya yang nyentrik-nyentrik, ada yang suka warna yang norak-norak gitu ya, dipadukan dengan sepatu yang kece, pas banget. Artinya outfit sangat mempengaruhi bagaimana kita jadi semangat untuk olahraga. Kalau misalnya nih, ada saya punya teman, saya gak punya outfit nih, gak usah deh olahraga, lagi gak bagus outfitnya. Nah kalau seperti itu gimana nih cara kita mempengaruhi supaya olahraga itu gak depends on your outfit saja gitu.
1: Iya, sebenarnya olahraga itu emang harus dari niat sendiri. Jadi gak bisa dipengaruhi orang-orang lain. Walaupun memang bisa teman itu memotivasi atau memberi semangat, tapi kalau dari kita sendiri itu loh, gak ada niat yang serius untuk berolahraga, ya jelas jelas nggak mau olahraga. Jadi dari beberapa yang saya amati, orang-orang yang memang rutin berolahraga, terutama para pekerja yang siap waktunya dipotong untuk berolahraga, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Orang-orang tersebut ketika dipengaruhi untuk kamu tuh kayak jadi atlet aja, ngapain olahraga, nggak bakalan bisa. Mereka akan tetap berolahraga karena mereka pernah mengalami betapa sulitnya ya, betapa sakitnya gitu ya, pernah mengalami gitu masalah gangguan kesehatan. Yes. Nah, ketika mereka sudah menemukan solusinya, mereka akan menjadi lebih disiplin, lebih semangat gitu. Jadi mau di apa ya, mau dikomentarin agak miring atau gimana, mereka tetap akan berolahraga gitu ya. Okay. Jadi jangan tunggu sakit dulu gitu. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Nanti kalau sudah kena sakit, wah itu repot banget.
0: Benar. Jadi pencegahannya dengan olahraga aktif dulu gitu ya Bu Wirati ya. Tapi kalau untuk Bu Wirati, apa sih yang sebenarnya yang bikin Ibu Wirati ini mengawali olahraga gitu ya, sampai pada akhirnya jadi kebiasaan? Dan bahkan sama kayak makan nih Bu, harus kena olahraga dulu baru kita mungkin makan, ngopi, ngemil gitu Bu.
1: Iya, kalau saya sendiri emang walaupun suka olahraga dari dulu gitu ya, tapi kenapa saya tertarik akhirnya lari ini, karena saya sempat insomnia gitu ya.
0: Gak bisa tidur ya Bu ya?
1: Dan itu mungkin karena usia ya penyebabnya gitu, karena saya kan sudah kepala 5 atas lebih gitu, lebih banyak. Jadi akhirnya saya coba lari itu gitu. Akhirnya dari lari itu saya tuh kayaknya sekarang udah normal kembali. Dan beberapa teman-teman pelari banyak saya dengar ceritanya, mereka masih muda bahkan gitu ya, banyak yang mengalami insomnia dan akhirnya sembuh gara-gara lari gitu.
0: Oke, di saat seperti apa sih Bu ngerasa kalau olahraga ini bisa membantu memulihkan atau istilahnya memperbaiki jam tidur? Apa sih hubungannya Bu? Maksudnya ketika, kalau olahraga kan biasanya banyak orang memilih pagi hari gitu Bu ya. Ketika Ibu pertama kali untuk menyembuhkan insomnia, artinya kan tidurnya kurang, terus mau olahraga dapat tenaga dari mana? Boleh cerita dulu Bu?
1: Iya, karena kan olahraga itu manfaatnya kan beda-beda tiap orang ya. Cuman kalau mau ngomong tentang saya kan lebih ke lari. Jadi manfaat yang saya dapatkan dari lari, jadi saya ngomong ini soal lari ya, lebih spesifik ke lari gitu ya. Karena lari itu kan termasuk kardio, itu bagus untuk kesehatan jantung dan paru-paru, itu yang pertama. Yang kedua, itu lari itu juga bisa bikin kita plong gitu ya. Misal kita lagi mumet, banyak masalah, sibuk kerjaan gitu ya, pas dibawa lari jadinya lebih plong, lebih lega gitu dah. Terus mungkin gak punya teman cerita gitu, akhirnya dengan berlari, dengan semakin kencang larinya semakin ngerasa lebih lega, lebih plong gitu ya. Terus lari kan bikin kita capek tuh, capek berkeringat, apalagi olahraganya itu pagi gitu ya, kena sinar matahari pagi, kan lebih bagus ya. Karena memang jujur selama ini saya larinya itu justru memang pagi, lebih suka pagi. Jadi kan manfaatnya selain apa namanya, kena sinar matahari juga sehat kan gitu ya. Jadi itu bisa membuat sehat fisik dan fisikis gitu. Itu pengalaman pribadi ya. Ya kalau tiap orang nggak beda-beda gitu ya.
0: Betul. Tapi bisa jadi inspirasi lah gitu ya, bahwa pagi hari saya juga nemu di thread di X itu banyak yang berbagi kalau pagi oksigennya kualitasnya benar-benar bintang 5. Enak ya, apalagi di sebelah di pantai, di jogging track rasanya udaranya masih bersih. Nah, kalau tadi Bu Wirati bilang 30 menit untuk olahraga, dapat apa 30 menit? Ada orang bilang enggak rasa 30 menit, maunya 1 jam. 2 jam gitu.
1: Itu kan minimal gitu ya. Kita bisa olahraga 30 menit. Artinya sebenarnya itu tujuannya, jadi kalau kita mau ngerumpi atau jalan berjam-jam, kita bisa ngerumpi berjam-jam lama bisa. Masa 30 menit aja enggak bisa gitu ya. Jadi 30 menit itu kita bisa strength training dengan tubuh kita sendiri, itu bisa plank, bisa sit up, bisa push up gitu, squat gitu. Wah, coba aja 30 menit rasakan bagaimana keringat bercucuran, apalagi squat 30 menit squat. Wah, gila tuh.
0: Melatih semua ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau masalah referensi apa itu gerakan squat ya bisa dicari di YouTube gitu ya, bagaimana cara-cara melakukannya. Ini inspirasi dari Bu Wirati. Nah, berarti artinya 30 menit oke, sebenarnya. Misalkan diambilnya bisa seminggu 3 kali. Oke, berarti
1: bisa. Kalau kayak Mbak Indah tadi kan bilang pilates. Nah, berarti pilates kan keluarkan uang tuh. Nah, kita kalau mau strength training gitu, kalau kita punya uang lebih, kita bisa ke pusat kebugaran gitu, nge-gym. Nah, tapi kalau kita nggak ada dana itu, bisa pakai tubuh kita sendiri ya. Itu seperti saya bilang tadi, dengan gerakan-gerakan squat, plank, itu push up gitu ya. Jadi dengan kekuatan di dalam tubuh kita sendiri gitu. Itu bisa dilakukan di rumah 30 menit ya bisa lah. Bisa, jadi misalnya gini, sambil Mbak Indah siaran, nunggu lagu lagi diputar, langsung squat di sana.
0: Habis itu saya ngos-ngosan deh, ngasih info ya Bu ya.
1: Nah, itu saya bilang, sehat dan bugar gitu. Kalau kita sehat, berarti kita gak punya penyakit gitu ya. Tapi kalau bugar, itu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, itu kita tidak mudah ngos-ngosan, tidak mudah capek. Nah, kayak Mbak Indah tadi bilang gitu ya, baru lari 1 km udah ngos-ngosan, naik tangga ngos-ngosan gitu. Jadi, kalau kita sehat belum tentu kita bugar, tapi kalau kita bugar otomatis kita sehat. Jadi, lebih baik bugar dan sehat gitu biar seimbang.
0: Keren banget sih nih, perlu dicontoh nih, jadi inspirasi anak-anak muda yang mager ya, baru pilates sedikit atau jogging 1 kilo nih merasa gini ya, merasa agak-agak kena kayaknya diomongin juga sama Bu Wirati. Karena sekilo aja rasanya kayak nyampe-nyampe ya sekilo ya, tapi heart rate-nya udah naik sampai 130, 140 gitu. Kalau kita olahraga nih Bu, biasanya kan langsung jantung saya berdebar kencang nih, gak mau ah nanti saya malah kena, aduh amit-amit ya, serangan jantung gitu misalnya Bu. Atau ada problem lah ketika di tengah-tengah berolahraga. Tips dari Ibu Wirati seperti apa sih?
1: Iya, kalau dari olahraga pertama itu memang dari kita gak pernah olahraga, terus sekarang kita mau olahraga, itu kan memang harus bertahap, gak bisa langsung gitu. Kayak sekarang misalnya mau lari langsung tiba-tiba maraton kan gak mungkin ya. Jadi ada step-stepnya, ada latihannya. Mungkin pertama kali jalan, habis itu lari santai, habis itu lari sama jalan, habis itu full lari dengan pace yang pelan, kemudian mulai kencang-kencang. Jadi itu pun sebelum olahraga yang diawali dengan pemanasan, gerakan inti dan juga pendinginan. Nah, itu dilakukan agar meminimalkan cedera gitu.
0: Oke, berarti Ibu Wirati rutin berarti dengan pemanasan, kemudian olahraga inti dan pendinginan. Biasanya kalau anak-anak muda nih, gak usah pemanasan, entar juga panas badan sendiri gitu.
1: Iya, harus itu. Kan harus memang setiap olahraga apapun itu harus selalu pemanasan, gerakan inti, baru pendinginan, apapun itu. Jadi kalau anak muda emang langsung mau inti itu gerakannya, ya kan mereka masih muda, tapi itu kan berpengaruh nanti jangka panjang gitu loh. Jadi mumpung masih diberikan kesehatan gitu, ya harus tetap jalankan pemanasan. Kan gak lama juga, pemanasan 5 menit, terus gerakan inti dan pendinginan gitu, 5 menit sampai 10 menit gitu. Jadi biar ready. Ini sebenarnya tujuan pemanasan itu adalah contoh kita mau lari. Kalau kita nggak pemanasan, nanti malah langsung lari kenceng itu ya kan sakit kakinya. Jadi belum siap ini otot untuk bergerak gitu. Jadi memang perlu pemanasan dulu. Nah, terus kenapa kita perlu pendinginan? Nah, sekarang kan kita udah lari kenceng nih. Nah, sekarang kan harus diinikan nih ototnya nih biar mau dia kembali normal lagi gitu. Jadi perlu pendinginan, peregangan biar ototnya adem lagi gitu.
0: Bu Wirati kayaknya kayak jarang ngerasain pegel-pegel gitu Bu. Itu enggak biasanya juga. Itu efek olahraga yang gak disuka ya sama
1: enggak kaum. Juga, saya kan pernah juga ngalamin. Nah, itu saya kembali lagi bahwa dengan bertambahnya usia itu kita bakal pernah ngalamin satu masa itu penurunan seperti saya bilang tadi. Kenapa diharuskan gitu ya, bukan ini lagi, diharuskan latihan beban ketika usia 40 tahun ke atas, karena otot ini pasti akan menyusut. Kan semua orang pasti akan tua gitu, mungkin dia bisa kelihatan awet muda dari segi wajah, tapi tubuhnya kan enggak. Nah, jadi kenapa perlu penguatan otot itu? Jadi kita harus latihan penguatan otot untuk membuat otot kita kuat gitu.
0: Konsisten ya pokoknya Bu ya, untuk olahraga, untuk bisa bikin tubuh kita lebih berkualitas lagi walaupun usia bertambah, tapi kita punya semangat, kemudian juga punya kualitas tubuh, organ-organ tubuh yang lebih sehat dari usia, mungkin orang-orang dengan seusia kita gitu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan kembali, kita belum bahas makanan apa sih yang dikonsumsi sama Bu Wirati ya. Perlu suplemen-suplemen gak? Sekarang banyak banget nih yang pecinta olahraga itu juga banyak konsumsi suplemen untuk mendukung performa setiap olahraga. Ini ada hubungan juga soal kesehatan ya Bu ya, nanti boleh sharing sore hari ini. Dan pendengar Pro 1 yang ingin bertanya nanti boleh bergabung langsung di Facebook RRI Pro 1 Denpasar atau ke WhatsApp kami di 0896781238330. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, Treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan, yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
6: Pro 1 RRI Denpasar.
7: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Branda Stacita bersama dengan Forko Perry masih menemani ruang dengar Anda sore hari ini. Kita masih membahas tentang Merdeka Bergerak, olahraga untuk Indonesia sehat dan bugar. Masyarakat sekarang sudah banyak menginisiasi waktu, mengisi waktu luang dengan berolahraga. Banyak yang masuk ke komunitas, ada juga yang banyak aktivitas olahraganya bersama dengan teman-teman di kantor. Ada juga yang mengajak keluarga, bahkan anak, orang tua diajak untuk jogging untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan juga mental. Nah, tidak saja soal aktivitasnya, tapi apa sih sebenarnya yang dikonsumsi oleh para runner kita ini, Ibu Wirati? Boleh berbagi, karena biasanya kalau sudah runner yang spesial, apalagi banyak nih runningnya udah di atas 10 kilo, bahkan ikut lari yang di pegunungan ya, kayak event ultra kemarin tuh hebat banget, ada teman RRI juga yang ikut gitu ya, luar biasa sekali. Dan bilang kalau makannya itu khusus ya, dagingnya harus ada, nasi boleh lah tapi gak terlalu banyak. Bu Wirati gimana nih Bu, soal makanan Bu?
8: Kalau makan sih protein ya yang penting ya.
7: Salmon nggak Bu? Salmon nggak Bu?
8: Boleh, salmon tempe juga boleh. Kalau intinya begini, makanan itu harus seimbang ya, gitu ya. Jadi ada karbo, protein, vitamin, mineral, gitu ya. Jadi lengkap semua, gitu ya. Jadi kalau kita mau pertama mau olahraga, kalau lari ya, saya lebih spesifik kalau karena saya menekuni lari, gitu ya. Jadi sebelum lari biasanya saya makan pisang atau roti gandum
7: sebelum lari, Bu.
8: Gitu. Terus nanti setelah lari itu harus protein, karena tadi kan kita udah menghabiskan otot nih, bergerak gitu ya. Jadi itu harus segera dikasih protein gitu. Protein ya bisa daging, daging ayam, daging sapi. Tapi karena saya nggak makan daging sapi, tempe tahu juga bagus, telur ya, itu bagus gitu. Jadi nggak ada makanan atau obat sakti gitu ya. Belajar dari para pelari Kenya gitu ya. Jadi mereka sebelum lari itu makan oatmeal, roti gandum.
7: Sepagi apapun Bu mulai larinya, berarti yang pertama adalah pisang, roti gandum tadi atau oatmeal gitu Ibu ya?
8: Iya. Kalau saya biasanya tergantung ya, kita mau lari apa ini gitu. Kalau lari 5 kilometer gitu ya, ya mungkin satu pisang gitu. Tapi lari 10 kilometer juga dua pisang aja. Tergantung sekarang kalau HM, full marathon itu kan beda gitu ya. Jadi kalau sebelum lari gitu, biasanya saya makannya pisang, roti gandum gitu. Itu aja gitu, kan larinya gak jauh banget gitu. Karena saya kan belum maraton gitu ya. Dan belum sampai ke situ ijazahnya gitu.
7: Ijazahnya
8: baru HM aja.
7: Wow, jadi 21.
8: Belum, itu kan berat kalau full marathon itu.
7: I see.
8: Belum kepikiran.
7: Tapi akan sih kayaknya enggak ya, Bu Wirati.
8: Jadi ikuti ini aja.
7: bagaimana ikuti, kata tubuh ya?
8: Iya, ikuti perkembangan tubuh aja.
7: Tapi gitu. Pasti ada keinginan nggak sih Bu, kayak olahraga itu kan semakin kesini ada kayak ambisi gitu Bu ya, udah semangat olahraga, oh ambisinya terus dikejar gitu.
8: Nah, tergantung ya. Saat ini, sekarang ini saya amati banyak tuh yang FOMO seperti itu. Jadi dia sebenarnya belum pernah olahraga, belum pernah lari, tiba-tiba nanti daftar HM gitu. Nanti dari 5K langsung full maraton gitu ya. Okay. Banyak yang seperti itu gitu ya. Harusnya kan sebenarnya harusnya bertahap gitu. Dari 5K, 10K, HM terus full maraton gitu. Jadi mereka harusnya bertahap gitu ya. Jadi enggak bisa langsung-langsung itu. Sebenarnya tujuannya sih untuk meminimalkan cedera sebenarnya itu.
7: Tapi jangan cari cedera ya untuk olahraga itu.
8: Iya, tapi biasanya para pelari itu mereka tuh biasanya sebagian besar pernah cedera.
7: Tapi kalau Bu Wirati gimana? Apakah pernah misalkan kayak ya betisnya kah, otot pahanya kah, ada something yang harus akhirnya
8: iya,
7: ke...
8: Iya, pernah. Pernah saya pengalaman karena saya kedatangan tamu bulanan, nah sementara jadwal itu saya harus rest. Ya setelah itu kan mengalami ya inilah sedikit pegal-pegal atau apa. Karena kan kembali lagi usia. Usia saya sekarang kan sudah 55 tahun. Baru kemarin berulang tahun ya ke 55 tahun gitu ya. Jadi beda kalau mungkin saya mau melakukan lari ini di usia saya 20, 25 ya bedalah gitu.
7: Oke, tapi yang jelas semangatnya tetap terus.
8: Iya, semangat harus tetap.
7: Oke,
8: gitu.
7: Karena sekarang temanya ini adalah merdeka bergerak. Ya, kita sama-sama juga menselebrasi kemerdekaan Indonesia. Kita juga pengen bersyukur kalau kita ini tinggal di negara yang cuacanya kayak pas ya untuk kita olahraga gitu. Kemudian juga kita dikasih tempat yang keren-keren banget gitu untuk olahraga. Dan kita harus memanfaatkan itu supaya kita tetap merdeka bergerak nih Bu. Menurut Ibu apa sih makna merdeka bergerak? Kita kan gerak sehari-hari ya bisalah gitu ya. Merdeka bergerak yang sesungguhnya itu gimana sih Bu?
8: Gini, kalau kita ngomongin merdeka, kemerdekaan itu kan tidak hanya mengenang jasa para pahlawan ya, mengenang perjuangan para pahlawan, tapi bagaimana kita yang sekarang ini yang hidup di Indonesia ini itu loh membangun bangsa. Nah, dengan kita berolahraga itu kita sudah menjaga kesehatan, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian menciptakan masyarakat yang kuat. Sehingga kita bisa berkontribusi demi kemajuan bangsa. Benar gak? Gimana mau ini kalau kita gak sehat? Kan begitu. Jadi dimulai dari sehat dulu lah. Kan begitu.
7: Oke. Dimulai dari sehat badan kita dulu nih yang dijaga gitu ya. Ditambah pengetahuan-pengetahuannya. Sekalian belajar juga sama Bu Wirati sore hari ini. Nah, kalau misalkan kita nih sudah semangat nih Bu ya, tapi kita pengen nih ngajak teman-teman, ngajak anak-anak atau yang seumuran kita nih untuk olahraga. Karena kita juga tahu nih usia 25, 30, 35 sampai 40 ini banyak juga nih yang overweight. Kerjanya sedentari nih kayak saya nih, duduk sekian jam gitu ya Bu ya. Cara ngajaknya gimana sih Bu? Supaya mereka merasa olahraga ini penting, harus jadi bagian dari hidup kita gitu ya Bu.
8: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk mau berolahraga itu sebenarnya niat dari diri sendiri. Jadi bagaimanapun kita mau mempengaruhi orang, tapi kalau nggak ada niat itu sulit ya. Jadi memang harus niat dari diri sendiri gitu. Jadi pengen sehat dan bugar. Jadi kalau misalnya kita kerjaannya kayak sekarang ini Mbak Ina ini duduk gitu ya, mungkin kalau sudah 1 jam, 2 jam itu berdiri sebentar, jalan keliling, nanti balik lagi gitu. Jadi jangan terus duduk aja gitu, biar biar nggak ini otot kaku. Kakinya ini pegel kaku gitu. Jadi sebenarnya kembali pada niat diri sendiri itu memang ada niat yang tinggi ya gitu ya. Jadi susah kalau memang suka mau mager nonton drakor.
7: Aduh, itu benar-benar bikin kita susah bangun kayaknya Bu ya. Bangun dari kursi maksudnya. Artinya tetap harus kita menginisiasi sendiri ya Bu ya, supaya kita semangat olahraga. Oke, ini menjadi yang terakhir Bu Wirati untuk kasih inspirasi ke pendengar kita. Sampai sekarang ini masih banyak yang merasa saya belum sempat olahraga, kesibuk. Saya sibuk banget. Ada anak yang harus saya antar sekolah dan lain sebagainya, ada kegiatan misalkan umat Hindu gitu ya, banyak ada kegiatan adat. Apa sih hal sederhana yang pengen Ibu sampaikan supaya bergerak itu juga penting, sama pentingnya dengan aktivitas yang tadi saya sebutkan. Silakan Ibu.
8: Iya, kan banyak tuh orang bilang saya tuh sudah sibuk di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu ya.
7: Betul.
8: Karena kan mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu berbeda dengan olahraga. Kalau olahraga itu kan terukur. Sementara kalau misalnya aja kalau kita ngepel seharian di rumah pasti capek. Tapi kalau kita olahraga 30 menit aja itu kan benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa ya. Okay. Jadi saya berharap semoga olahraga ini bisa menjadi gaya hidup dari masyarakat ya. Jadi biar kita bisa lebih sehat, lebih kita menjaga kesehatan dan kebugaran, terus bisa meningkatkan produktivitas dan bisa berumur panjang lah. Jadi semoga semangat kemerdekaan ini bisa memberi motivasi ya.
7: Betul.
8: Motivasi dan inspirasi untuk kita terus aktif, terus bergerak gitu ya, biar kita tetap sehat dan bugar gitu.
7: Itu keinginan kita, supaya kita tetap sehat dan juga bugar. Terima kasih Bu Wirati.
8: Terima
7: sudah
8: kasih Mbak Indah.
7: Berbagi, sudah mentransfer juga semangatnya untuk olahraga. Abis ini saya akan jalan-jalan sedikit Bu ya, setelah kita ngobrol hampir 50 menit ini. Dan juga pastinya pendengar Pro 1 tidak harus menunggu punya waktu luang yang panjang sampai 2-3 jam, 30 menit saja itu juga sudah cukup untuk kita mulai sekarang olahraga secara konsisten dikit-dikit. Nanti tubuh kita yang sekarang mungkin lemah gitu ya, ototnya nanti juga bisa terbentuk, kemudian kita bisa bergerak produktif dan menjadi terbaik untuk diri kita sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Betul. Bu Wirati.
8: Terima kasih sekali.
7: Semoga
8: lagi
7: ketemu nanti kalau misalkan saya ada race, semoga ketemu Bu Wirati ya.
8: Bolehlah kita balapan ya.
7: Oke, baik. Dan juga pendengar Pro 1 terima kasih untuk yang sudah kasih atensi di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Ada Pak Ari Astra, ada Pak Bagus, kemudian juga Pak Kemuliata. Terima kasih jempol-jempolnya dan juga komentarnya sore hari ini, semoga memberikan inspirasi Anda untuk Anda yang pengen olahraga di akhir pekan ini. Silakan nanti tentukan pilihan Anda, yang mana yang terbaik olahraganya yang pas untuk Anda ya. Dan pendengar, demikian Branda Astacita sore hari ini bersama dengan Forko Peri. Kami akan lanjutkan dengan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, sesaat lagi Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama dengan RRI Mataram akan menghadirkan informasi terkini lainnya untuk Anda sore hari ini. Dan jangan lewatkan Denpasar sore ini, kami akan menemani Anda sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan Pro 1 melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Dan tentunya Anda juga bisa akses siaran kami dari mana saja melalui aplikasi RRI Digital.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Berita Lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Mataram. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memang kemiskinan es krim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun.

0: Dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program, juga verifikasi pendataan ini.
1: Seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2: Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelolaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat pada Maret 2026 angka kemiskinan turun menjadi 11,17% atau berkurang 0,21% poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan Maret tahun lalu, penurunannya mencapai 0,61% poin. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 628.500 orang, berkurang 8.680 orang dibandingkan September 2025. Sementara dibandingkan Maret 2025, jumlahnya turun lebih dari 26.000 orang. Meski demikian, kondisi di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan tren yang berbeda. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 11,70% menjadi 11,25%. Sebaliknya, di wilayah pedesaan naik tipis dari 11,02% menjadi 11,08%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga berkurang sekitar 9.500 orang, sedangkan di pedesaan bertambah sekitar 820 orang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 3 program utama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim. Program tersebut difokuskan pada perbaikan. Program tersebut difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sanitasi lingkungan. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Kalau 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu kata kan?
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu rilis terbaru data kemiskinan ekstrim dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, data terakhir menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah berada di kisaran 0,72% atau sekitar 8.000 lebih penduduk. Namun data tersebut masih akan divalidasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
3: Tapi yang jelas ada data kemiskinan ekstrim dan juga dasar menjadi perencanaan penganggarannya program kegiatan ya. Kan masih 0,70% kan, paling 8 ribuan lebih. Kebetulan pemetaan udah belum pegang ini. Seperti kita evaluasi program penanganan stunting itu dengan kondisi kemiskinannya stunting di situ. Kita melihat kan kebutuhannya tetap butuh pemberdayaan ekonomi.
4: Menurutnya penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Pemerintah memfokuskan intervensi pada 3 sektor utama, yakni perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan sanitasi lingkungan. Sementara layanan pendidikan dan kesehatan dinilai sudah cukup terjangkau, karena itu pemerintah kini lebih memprioritaskan perbaikan kualitas tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga melalui program yang disesuaikan dengan potensi masyarakat, seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha kuliner.
3: Jadi kalau kita menghitung aja kebutuhan RTLH, katakanlah jumlah kakaknya seperti itu, biasanya kita 20 juta itu unit cost-nya kan? Tinggal hitung itu, tapi itu personal, itu bukan kakak. Kalau 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu kakak kan, kalau kebutuhannya rumah, tapi belum tentu dia butuh-butuhnya enggak butuh rumah kan, butuh pemberdayaan, apakah ada usaha ayam, usaha kuliner apa.
4: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga belum dapat menghitung kebutuhan anggaran secara pasti. Perhitungan akan dilakukan setelah proses verifikasi lapangan selesai dan kebutuhan setiap keluarga penerima dipastikan. Adapun validasi data akan dilakukan secara paralel dengan pembaruan data PPS agar program pengentasan kemiskinan ekstrim lebih tepat sasaran sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah.
2: Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu membuat program yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Berikut tanggapan mereka.
5: Perkenalkan, saya Disa Jihan dari Tanjung Karang Permai. Menurut saya, kemiskinan ekstrim di NTB itu masih terjadi karena kesempatan kerja yang layak belum merata. Banyak masyarakat yang sebenarnya mau bekerja keras tapi peluangnya terbatas, terutama di daerah kayak pedesaan gitu. Akibatnya penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka. Solusinya harus ada pemerataan pembangunan, terutama dalam membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat untuk mandiri, bukan hanya bergantung.
6: Perkenalkan, nama saya Ina Wahida, saya dari Udayana. Kalau dilihat, kemiskinan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal akses pendidikan dan keterampilan. Masih banyak masyarakat yang belum punya kesempatan nih untuk meningkatkan kemampuannya, sulit buat bersaing di dunia kerja. Menurut saya, perlu sih ada program pelatihan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga punya bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
7: Kenalkan, saya Febri Putri dari Lobar. Menurut saya, kemiskinan terjadi karena masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah, kemudian ada daerah yang sudah berkembang, tapi ada juga yang masih tertinggal dan kurang tersentuh program. Kedepannya itu, pembangunan harus lebih merata dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian kalau tentang seharusnya ada program yang dibuat juga, terus berkelanjutan supaya dampak bisa disarankan dalam jangka panjang, bukan hanya sementara.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan akurasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda NTB, Bai Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
8: Bukannya untuk kemiskinan ekstrim kita di Nusa Tenggara Barat, mungkin strategi yang paling dinilai paling jitu di tengah efisiensi ini untuk menekan angka kemiskinan ekstrim seperti apa?
0: Iya, memang kalau kita berbicara kemiskinan ekstrim itu adalah tentang warga kita, pekerjaan sih bahasanya ya, menambah pendapatan mereka, itu kata kunci, menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluaran mereka itu dengan bantuan dari kementerian, ya kan, untuk kakak miskin ekstrim ini. Nah, sementara kalau untuk pendapatan itu kita mengambil langkah melalui pemberdayaan desa berdaya, desa berdaya transformatif, yaitu memberikan mereka bantuan usaha. Nah, kami mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk pelatihannya. Misalnya Pemprov memberikan modalnya, maka BP Kementerian Tenaga Kerja melalui BPPP Lombok Timur melakukan pelatihan. Nah, itu sih yang ingin kami sinergikan. Dan kemarin terima kasih OJK sudah melakukan pelatihan juga di Lendang Nangke.
8: Oh, iya.
0: Nangke Utara. Nah, ini nih kolaborasi-kolaborasi yang ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak bisa Pemprov membangun sendiri Nusa Tenggara Barat ini. Kita membutuhkan banyak pihak dan alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan banyak NGO, filantropi, bahkan vertikal gitu ya, yang terlibat di dalam pengentasan kemiskinan ini.
8: Oke. Ada perkembangan yang bisa dirasakan nggak dalam 2 tahun terakhir? Atau mungkin 1 tahun terakhir ya, bahwa kemiskinan ekstrim kita sudah mulai ada perubahan atau seperti apa?
0: Memang kemiskinan ekstrim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini. Ya, ini sangat penting sekali ternyata memverval data-data yang ada yang kita dapatkan dari BPS. Seperti contoh kami kemarin menarik data miskin ekstrim dari BPS itu 7.250, ternyata memang yang bisa kita setelah diverval kan hanya 6.000 sekian. Nah, yang bisa diberdayakan itu sekitar 5.024 kalau nggak salah di dinas sosial yang akan kita berikan modal. Artinya banyak turunnya hanya melalui verifikasi data. Nah, itu baru di 7.000, belum di data keseluruhan. Nah, ini yang penting bagi kami untuk ke depan, itu adalah menarik kembali data seluruh miskin ekstrim yang ada di BPS untuk kami verval detail. Vervalnya benar-benar di verval. Nah, ini karena berpengaruh juga dalam pengurangan angka. Nah, ini kan karena sementara BPS kan perpindahan dari Reksosek ke DTSN sehingga ada error dan sebagainya, itu wajar. Nah, inilah kolaborasi kami dengan BPS, membantu BPS sekaligus memperbaiki data kami untuk kita verval gitu.
8: Tantangan terbesar sebenarnya yang menjadi penghambat bagaimana ini lebih berprogres begitu, apa sebenarnya di kondisi saat ini?
0: Kalau untuk program jalan on the track ya, untuk desa berdaya, bahkan sekarang banyak kepala desa mungkin yang kemarin masih bingung bantuan keuangan itu seperti apa, yang tematik. Nah, setelah sekarang sudah ada yang rilis sekitar 43 dari 257 desa untuk tahun ini, baru kadesnya mulai bertanya. Saya bilang kita bisa mencairkan asal proposalnya jelas, programnya jelas desa-desa ini. Makanya jangan dikira baru kirim proposal langsung dapat uang, tidak. Karena teman-teman OPD teknis akan melihat lagi, ini bisa benar-benar menguntungkan, bisa benar-benar memberdayakan desa atau tidak. Kalau benar-benar bisa, maka baru dana itu akan turun. Kemudian penurunannya inilah yang kemudian teman-teman netizen, saya lihat itu kalau udah teman-teman media rilis kan, dijawab sama netizen, tolong diinfo desa mana aja supaya kami bisa ikut terlibat. Nah, itu artinya semangat masyarakat untuk terlibat itu bagus. Sehingga kami meminta ke teman-teman di BKAD untuk merilis desa mana saja yang sudah dicairkan, sudah didapat, sehingga masyarakat desanya bisa paham melalui melalui teman-teman media, oh ternyata desa ini desa saya sudah dapat. Nah, kolaborasi, semangat mengawasi oleh masyarakat setempat, itu kan semangat terlibat, itu yang kami ingin harapkan dalam proses pembangunan.
8: Jadi data terakhir kemiskinan ekstrim kita ada di berapa desa, kemudian kalau ditotalkan dalam bentuk anggaran kita bisa intervensi setiap tahun itu sampai berapa duit, Bu?
0: Kalau sekarang ini kan kami ditransformasi tip itu sekitar 51 M. Nah, itu yang sedang kami kami maksimalkan untuk kita mengintervensi. Memang tidak mungkin seluruhnya, tetapi dari sekian masyarakat miskin ekstrim yang sudah kita verval, kita akan mencari yang betul-betul bisa diberdayakan. Gitu loh. Jadi kalau enggak bisa diberdayakan ya sudah, beliau hanya bisa dikasih PKH itu loh, bantuan. Iya.
8: Siap, makasih banyak, Bu.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
2: Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak bercanda maupun menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Imbauan tersebut disampaikan setelah informasi dugaan ancaman bom yang diterima bandara pada Minggu 2 Agustus dipastikan tidak benar usai dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan instansi terkait. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan penyampaian informasi palsu mengenai ancaman keamanan di bandara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak bercanda atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom.
1: Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10: Gede Eka Sandi Asmadi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima telah terverifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
1: Nah, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan kembali informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut terverifikasi.
10: Manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai menegaskan keamanan dan keselamatan operasional bandara tetap menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan turut menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kepolisian 110 secara bijak untuk melaporkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui layanan bebas pulsa yang aktif selama 24 jam, Polres Buleleng berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
11: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami.
12: Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan layanan darurat 110. Kehadiran layanan ini menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kriminal, kecelakaan maupun berbagai gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dari kepolisian. Selain menerima laporan secara langsung di SPKT, masyarakat juga dapat mengakses layanan 110 tanpa dikenakan biaya. Melalui sistem tersebut, petugas dapat segera mengetahui identitas pelapor serta lokasi kejadian sehingga respon terhadap laporan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
11: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami. Tentu kejadian daruratlah yang menjadi prioritas bagi kami, di mana kejadian darurat ini yang bisa dilaporkan, di mana kejadian itu yang betul-betul membutuhkan kehadiran anggota Polri dengan segera. Misalkan ada kecelakaan, penganiayaan yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera, begitu.
12: Selain patroli rutin di kawasan rawan dan pusat keramaian, personil Pamapta juga melakukan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat serta berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
11: Itu harapan kami kepada masyarakat Buleleng. Jadi kami berharap layanan 110 ini untuk digunakan, betul-betul digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, ya. Tidak menggunakan layanan 110 ini untuk laporan palsu, kemudian laporan iseng, karena tentu akan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Dan juga apabila masyarakat yang dengan sengaja membuat laporan palsu, tentu ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang dengan sengaja membuat laporan palsu.
12: Polres Buleleng berharap masyarakat semakin aktif menjaga keamanan lingkungan dengan memanfaatkan layanan kepolisian secara tepat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
13: Meningkatnya arus pendatang ke Bali, khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung, dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan, sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat ekonomi Denpasar, Jero Gede Sudipya, kepada RRI menyampaikan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengadopsi konsep pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Bali saat ini.
14: Bali, terutama Badung dan Denpasar, mestinya melakukan pengendalian penduduk seperti yang dilakukan oleh Jakarta tahun 70-an oleh Gubernur Ali Sadikin. Ada upaya untuk mengendalikan penduduk. Pendatang baru harus menyetor jaminan. Ada jaminan kalau dia sekolah. Ada jaminan dari usaha di mana dia bekerja. Biasanya setelah beberapa tahun jaminan itu bisa diambil.
13: Lebih lanjut, Juro Gede Sudibya menilai pengawasan kependudukan secara berkala juga perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14: Kemudian pemerintah daerah di waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi, atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengerem urbanisasi. lingkungan saat ini.
13: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali sebagai bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus atas prestasi atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi.
15: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdasarkan bukit, bukit pegunungan dan juga
16: pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FETI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FETI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
15: Dan terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Riwet, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
16: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
17: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
16: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan sport tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisudawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
4: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali ke Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Dari Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat, kita menuju ke Jepang, pendengar Pro 1. Jauh sekali ya, jalan-jalan sore hari ini. Mau cari apa sih di Jepang? Pengen cari suasana yang asri, mirip-mirip banget sebenarnya sama Bali, sama Indonesia. Cuma bedanya Jepang ada 4 musim ya, pendengar Pro 1, sehingga banyak sekali keunikan yang bisa kita lihat walaupun hanya di media sosial saja. Jadi Jepang ini menawarkan banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita gak habis pikir ya. Kok bisa sih harga buah aja ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Namanya Yubari King. Ini adalah melon premium asal Jepang yang dikenal menjadi salah satu buah termahal di dunia. Harganya berapa? Bukan 500 ribu? 2 juta? Gak sampai segitulah, lebih mahal malah, 658 juta rupiah. Harga fantastisnya, kenapa sih bisa dihargain segitu? Karena rasa buahnya yang manis, kemudian proses budidaya yang sangat teliti yang membuat nilai prestise ini nempel banget dengan buah melon ini. Asalnya dari prefektur Hokkaido, Jepang, kota kecil bernama kota Yubari yang punya kondisi alam yang sangat ideal untuk membudidayakan melon. Jadi melon di sana dirawat sedemikian rupa, sangat istimewa, dan kemudian para petani ini merawat sangat intensif dan membuat tempat yang khusus bahkan melon ditanam di rumah kaca berpemanas saat musim dingin. Dan ketika sudah mulai tumbuh, melon Yubari King ini langsung diletakkan di alas kecil begitu ya, supaya bentuk bulatnya sempurna dan terhindar dari kontak langsung dengan tanah. Sebagaimana kita merawat manusia, merawat anak gitu ya, yang benar-benar intensif, begitu juga para petani ini benar-benar merawat si melon Yubari, kemudian ditaruh juga di jaring putih khas pada melon, si kulit melon ini, karena terlalu banyak sinar biasanya akan ngerusak jaring-jaring kulit melon. Tapi kalau ini sinar mataharinya juga diatur betul-betul sangat intensif banget begitu ya. Kalau Anda lihat sendiri juga, Yubari King ini adalah hasil persilangan satu generasi dengan jenis cantaloupe, sehingga ketika Anda masuk ke negara Jepang, Anda akan melihat sangat banyak sekali varian-varian buah, termasuk juga melon yang kemudian sudah dipersilangkan dan menghasilkan jenis genetik yang lebih berkualitas tinggi. Informasi ini saya kutip dari cnnindonesia.com.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari Eko T dengan Di Antara Kita. Di Antara Kata, kata-kata terbaik untuk buah melon Jepang, apalagi Yubari King, yang harganya ratusan juta rupiah. Kata-katanya adalah sangat istimewa. Tidak saja soal rasa buah yang sangat manis, pendengar, karena standar dari rasa manis dari buah melon bernama Yubari King ini memiliki lebih dari 10 derajat Brix. Nah, kalau melon premium ini bisa memiliki kadar gula 13 derajat Brix atau lebih, yang artinya tingkat kemanisannya yang sangat tinggi, bahkan melebihi rasa manis buah melon pada umumnya. Sebenarnya kenapa sih buah mewah ini banyak sekali ada di Jepang? Dan kenapa banyak buah mewah dan juga mahal di Jepang? Untuk apa sih sebenarnya? Di Jepang, pendengar, buah premium tidak saja soal makanan yang tinggal konsumsi, tapi juga jadi sebuah simbol penghormatan dan apresiasi. Buah melon Yubari King ini juga sering dijadikan hadiah istimewa untuk mitra bisnis, keluarga, atau orang-orang yang dihormati. Biasanya kita beli bunga, kemudian kita beli barang-barang yang bisa disimpan. Tapi kalau di Jepang, itu banyak menghadirkan atau menghadiahkan buah berkualitas tinggi yang dianggap juga sebagai bentuk perhatian dan rasa hormat, gitu ya. Dan tanpa rasa khawatir sebenarnya ketika menghadiahkan buah Yubari King yang sudah disilangkan kemudian dirawat dengan modifikasi yang sempurna, ada banyak khasiat-khasiat kemudian juga kandungan gizi yang ada di melon Yubari King. Tetap mengandung vitamin A, vitamin C, beta-karoten, dan kalium. Tapi gak mungkin dong kita belinya harganya dengan 650 juta rupiah. Anda konsumsi buah biasa pun tetap akan mendapatkan manfaat yang sama. Hanya saja melon Yubari King ini adalah melon yang mungkin kalau kita ada rezeki kita bisa beli ya, untuk merasakan seberapa bahagia sih kita mengkonsumsi buah yang harganya wow, selangit ini.

0: Pada Kepro 1 kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Kita akan rehat sejenak di pukul 18 waktu Indonesia Tengah dengan mengaturkan puji Trisandi untuk seluruh umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Masih bersama kami di Denpasar sore ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan.

Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Tongan. Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Denpasar sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah

0: cangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh iya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar 1, ini minuman yang jadi favorit para pecinta kopi, juga jadi juaranya. Anda sering mendengar nama cappuccino adalah menjadi salah satu menu racikan kopi yang berbasis espresso alias kopi, ekstrak kopi yang paling populer, dan kemudian dipadu-padankan dengan busa susu dan ada susu hangat juga campurannya. Jadi ada rasa pahit espresso, ada susu hangat, dan juga busa susu yang menjadikan cappuccino jadi salah satu racikan kopi yang paling disukai. Tapi kalau jam segini minum cappuccino, it's okay kalau untuk Anda yang masih akan terus bekerja. Tapi kalau pengen tidur nyenyak, rasanya jam segini sudah harus mengurangi jumlah kopi yang dikonsumsi. Tapi menariknya pendengar, kalau Anda ingin menikmati cappuccino di akhir pekan, ini juga akan jadi pengalaman yang sangat berbeda. Tahukah Anda, cappuccino ini sebenarnya awalnya dikenal dengan istilah Kapuziner. Jadi pada era tersebut di abad ke-18, Kapuziner ini adalah minuman kopi yang sering dicampur dengan gula, krim kocok, dan juga kuning telur. Tapi kalau sekarang, enggak ya, kayaknya agak kurang pas rasanya kalau kuning telur dicampurkan dengan kopi. Nah, baru abad ke-20 pendengar ada racikan cappuccino dengan berbasis espresso dan juga susu hangat dan busa susu yang dikenal sekarang dan memiliki formula 1:1. 1 shot espresso, 1 bagian susu panas, dan juga busa tebal yang berasal dari susu. Itu yang menggambarkan cappuccino sekarang yang siap untuk Anda minum, tapi jangan sekarang. Sekali lagi, besok kita konsumsi cappuccino yang Anda suka. Informasi tentang sejarah dari cappuccino bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mencantumkan tautan pendaftaran bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Tapi tautan tersebut bukan merupakan kanal resmi pemerintah, pendengar, dan terindikasi sebagai modus penipuan atau phishing. Dan setelah ditelusuri oleh tim pemeriksa fakta Mavindo menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan di akun Facebook bantuan sosial ini tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan pengguna dari media sosial juga justru diarahkan ke laman yang meminta data pribadi, ada nama lengkap, nomor telegram aktif yang perlu diisi, dan masyarakat perlu berhati-hati karena data tersebut berpotensi disalahgunakan. Pendengar, bantuan stimulan perumahan swadaya memang merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Namun berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya, calon penerima diusulkan oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang melalui sistem informasi bantuan perumahan. Usulan kemudian melalui proses verifikasi terlebih dahulu, kemudian juga validasi, sebelum pada akhirnya penerima ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Sehingga klaim tentang tautan atau link tentang pendaftaran dari program bantuan stimulan perumahan swadaya melalui Facebook ini adalah informasi yang salah dan juga termasuk dalam konten tiruan. Sehingga masyarakat tidak mengisi data pribadi melalui tautan tersebut dan selalu berhati-hati serta memastikan informasi tentang bantuan dari pemerintah terkait dengan bantuan stimulan perumahan swadaya hanya diperoleh dari kanal resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: berasal dari Singapura dan cukup populer di Malaysia. Menu Imlek Yusheng atau juga disebut dengan Yusheng adalah hasil perkembangan dan kreasi 4 master chef dari Singapura tahun 60-an. Disajikan di atas piring berdiameter besar dan berisikan irisan sayuran, buah, kerupuk goreng dan ikan segar yang ditambah dengan aneka saus seperti saus wijen untuk menambah rasa. Melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, makanan pembuka tahun baru Imlek ini diaduk bersama-sama di satu meja, diangkat dengan sumpit setinggi-tingginya, karena semakin tinggi terangkat, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun yang baru.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Utopia. Masa ini indah. Malam hari ini pendengar Pro 1, kalau istirahat rasanya nyaman kalau kasurnya udah bersih. Kemudian juga situasi kamar dalam keadaan sirkulasi udaranya bagus gitu ya, tidak terlalu lembab. Dan ventilasi alami ini juga sangat baik sekali untuk kesehatan Anda. Pastikan malam hari ini pendengar situasi ruangan dalam kondisi yang baik. Kalau mau tidur juga lampunya bisa dimatikan sambil dengarkan lagu-lagu terbaik di Pro 1 RRI Denpasar. Masih menemani Anda di Denpasar malam ini pendengar Pro 1. Satu buah lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah, masih kami hadirkan untuk Anda. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Denpasar dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Satu buah lagu dari Tata Janeta bersama dengan Once Michael, Disempurnakan Cinta, spesial untuk Anda.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira
4: seperti itu. Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil

0: berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
1: Korban-korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
0: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita. Tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola dari sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: menyaksikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, berjumpa kembali dengan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengan Anda di edisi hari ini, hari Sabtu ya, di tanggal 8 Agustus tahun 2026 dari pukul 8 malam sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi dan keadaan baik ya, sehat sentosa. Dan tentunya semoga tidak bosan karena berjumpa lagi dengan Linda untuk menemani Denpasar malam ini. Dan pendengar, seperti biasa di Denpasar malam ini tadi kita sudah dibuka oleh Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu Tanya Jawab Agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Arti Pranikah Dalam Ajaran Hindu, bersama nih Gusti Putu Bintari dan Lita Yohana Aprilini Dewi. Setelah nanti Tanya Jawab Agama Hindu, berikutnya kita juga akan mendengarkan sebuah drama radio atau sandiwara radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Pontianak dengan judulnya Tabungan Untuk Hari Esok. Setelah itu baru nanti kita bersama-sama masuk ke segmen Ketawa Ketiwi, segmen Senandung Malam, di mana pendengar bisa ketawa ketiwi bersama, bisa sapa-sapa, bisa request lagu, bisa segalanya pokoknya ya. Tentunya nanti di Senandung Malam bisa bergabung di 089-678-123-830 atau melalui telepon di 0361-222-161. Tapi nanti setelah kita dengarkan Tanya Jawab Agama Hindu dan juga sandiwara radio berikutnya, kita dengarkan terlebih dahulu Tanya Jawab Agama Hindu yang telah diproduksi oleh RRI Denpasar dengan judulnya Arti Pranikah Dalam Ajaran Hindu. Selamat mendengarkan.
1: Denpasar malam.

0: Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar, berjumpa lagi bersama saya Lita Yohana dan Gusti Ayu Bintari dalam acara Tanya Jawab. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan sedikit membahas mengenai arti pranikah dalam ajaran agama Hindu. Bu Ayu?
1: Iya, Ibu Lita.
0: Saya punya beberapa pertanyaan mengenai arti pernikahan dalam ajaran agama Hindu. Mohon diperjelas. Nih, jawabannya nih. Apa sebenarnya arti dari pranikah dalam ajaran agama Hindu?
1: Iya, Ibu Lita, terima kasih atas kesempatannya. Pranikah dalam ajaran agama Hindu adalah masa persiapan yang dilalui oleh calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Masa ini tidak hanya berfokus pada persiapan upacara pernikahan, tetapi juga pada pembentukan kesiapan lahir dan batin agar mampu menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Dalam Hindu, perkawinan dikenal sebagai Vivaha Samskara, yaitu salah satu samskara atau upacara penyucian yang bertujuan menyucikan kehidupan manusia dan mengantar seseorang memasuki tahapan grehasta asrama atau sering dibilang masa berumah tangga. Oleh karena itu, pranikah merupakan proses pembinaan agar calon pasangan memiliki kesiapan spiritual, mental, emosional, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Masa pranikah juga menjadi kesempatan bagi calon pasangan untuk memahami tujuan perkawinan menurut ajaran agama Hindu, yaitu pertama, menjalankan dharma atau kewajiban dan kebenaran bersama sebagai suami istri. Yang kedua, membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling menghormati, melahirkan keturunan yang budi pekerti luhur. Yang terakhir, bersama-sama mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani menuju moksa.
0: Pranikah dalam ajaran agama Hindu banyak memiliki arti ya Bu Ayu ya.
1: Iya.
0: Jadi di mana pranikah bukan sekedar persiapan menuju hari pernikahan, melainkan proses mempersiapkan diri menjadi pasangan yang dewasa, bertanggung jawab dan mampu membangun keluarga yang berdasarkan tentang dharma, sehingga terciptanya rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan menjadi tempat lahirnya generasi yang berbudi pekerti luhur. Begitu Bu Ayu nggih?
1: Nggih.
0: Nggih. Mungkin kita jadi bertanya lagi, mengapa pendidikan pranikah sangat penting?
1: Karena perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan kepribadian dua keluarga serta membangun sebuah rumah tangga yang akan menjadi tempat tumbuhnya generasi penerus. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan kesiapan yang sangat matang, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, mental, emosional, sosial, dan ekonomi. Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan adalah Vivaha Samskara, yaitu upacara penyucian yang mengandung tanggung jawab suci. Suami dan istri dipanggil untuk menjalankan dharma bersama, saling mendukung dalam kehidupan, serta menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Melalui pendidikan pranikah, calon pasangan akan memperoleh pemahaman mengenai yang pertama, tujuan perkawinan menurut ajaran agama Hindu. Yang kedua, hak dan kewajiban suami dan istri. Yang ketiga, pentingnya komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Yang keempat, cara menyelesaikan konflik secara bijak tanpa kekerasan. Yang kelima, pengelolaan keuangan keluarga secara bertanggung jawab. Yang keenam, persiapan menjadi orang tua yang mampu mendidik anak dengan nilai-nilai dharma. Yang ketujuh, pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental, dan reproduksi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Di tengah tantangan zaman seperti pergaulan bebas saat ini Bu Lita, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh media sosial, pendidikan pranikah menjadi semakin relevan. Dengan bekal pengetahuan dan pembinaan yang baik, calon pasangan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.
0: Ini bagus sekali Bu Ayu. Berarti dalam pranikah pendidikan itu sangat penting ya. Selain untuk membangun moral, emosional, sudah itu tanggung jawab suami dan istri. Begitu Bu Ayu nge. Sekarang pertanyaannya malih nge Bu Ayu nge. Bagaimana tujuan pernikahan atau perkawinan menurut ajaran agama Hindu?
1: Ya, secara umum tujuan perkawinan dalam ajaran Hindu meliputi beberapa hal. Yang pertama, melaksanakan dharma atau kewajiban suci. Suami dan istri dipanggil untuk saling mendukung dalam menjalankan kewajiban agama, menjaga keharmonisan keluarga, serta mengamalkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, dan pengabdian kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, memperoleh keturunan yang suputra. Perkawinan bertujuan melahirkan keturunan yang berbudi pekerti luhur, yang akan meneruskan nilai-nilai dharma, menjaga kehormatan keluarga, serta melaksanakan kewajiban kepada leluhur. Yang ketiga, membangun keluarga yang harmonis. Keluarga Hindu diharapkan menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, saling menghormati, saling setia, serta bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Yang keempat, mencapai jagatita dan moksa. Tujuan akhir kehidupan menurut ajaran Hindu adalah mencapai jagatita, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia, serta moksa, yaitu kebebasan harmoni atau kebahagiaan yang abadi. Kehidupan berumah tangga menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pelaksanaan dharma. Kalau kita lihat dari kitab suci, landasan dari kitab suci agama Hindu, dalam Rig Veda Mandala 10 Sloka 85 dijelaskan bahwa suami dan istri hendaknya hidup dalam persatuan, saling menghormati, dan bekerja sama membangun rumah tangga yang penuh kedamaian. Sementara itu, dalam kitab Manawa Dharma Sastra menegaskan bahwa kehidupan grihastha asrama atau masa berumah tangga merupakan tahapan paling penting dalam kehidupan manusia. Pada tahap ini, seseorang melaksanakan berbagai kewajiban kepada Tuhan, keluarga, masyarakat, dan leluhur.
0: Oke Bu Ayu, berarti bisa saya simpulkan, dengan demikian tujuan perkawinan menurut ajaran agama Hindu bukan sekadar menyatukan dua insan saja ya Bu Ayu ya,
1: iya,
0: yang saling mencintai, tetapi juga untuk membangun keluarga yang berdasarkan tentang dharma, melahirkan generasi yang berbudi pekerti luhur, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta bersama-sama mencapai jagadita dan moksa. Begitu Bu Ayu nge?
1: Benar.
0: Nge, pesan yang bisa saya ambil untuk pendengar RRI yang berbahagia, perkawinan adalah awal dari perjalanan pengabdian bersama. Ketika suami dan istri menjadikan dharma sebagai pedoman hidup, keluarga akan menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan tempat lahirnya generasi yang berkarakter mulia. Inggih, Bu Ayu, dan tiap-tiapnya saya akan bertanya terus Bu Ayu nggih. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Niki saatnya banyak generasi muda yang menanyakan apa sih persyaratan untuk menikah biar tidak bingung ya, generasi. Inggih.
1: Baiklah. Persiapan pranikah meliputi beberapa aspek. Pertama, kesiapan spiritual. Dengan memperdalam ajaran agama serta meningkatkan kehidupan sembahyang. Yang kedua, persiapan mental dan emosional agar mampu mengendalikan ego serta menyelesaikan persoalan dengan bijaksana. Persiapan yang ketiga, persiapan ekonomi sehingga keluarga memiliki perencanaan keuangan yang baik. Persiapan keempat, Kesiapan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Persiapan yang kelima, kesiapan komunikasi sehingga pasangan mampu saling memahami.
0: Baik, terima kasih Bu Ayu. Berarti untuk pendengar RRI yang ingin melakukan pernikahan, berarti harus memiliki persiapan. Yang pertama, kesiapan spiritual, begitu Bu Ayu,
1: iya.
0: Mental, ekonomi dan kesehatan, serta komunikasi sehingga pasangan mampu saling memahami dan mengerti apa makna, maksud dari tujuan pasangan tersebut, begitu Bu Ayu,
1: iya, untuk menjalankan pernikahan.
0: Inggih Bu Ayu. Sekarang pertanyaan selanjutnya Bu Ayu, apa tantangan generasi muda saat ini dalam mempersiapkan pernikahan?
1: Perkembangan teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangannya. Misalnya, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam pacaran, kecanduan media sosial, merendahkan kemampuan berkomunikasi secara langsung, dan tingginya angka perceraian akibat kurangnya kesiapan menikah. Karena itu, pendidikan pranikah menjadi sangat penting kita lakukan atau kita dedikasikan, kita informasikan kepada calon suami istri agar bisa tahu apa yang perlu disiapkan, apa yang perlu kita lakukan sebelum menginjaki masa grihastha asrama.
0: Ini berarti tantangan generasi muda saat melakukan pernikahan itu banyak sekali Bu Ayu.
1: Iya, banyak persiapan yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan. Tidak hanya ulah aluh sekali mangkine, ulah aluh langsung menikah aja.
0: Menikah.
1: Ya, nanti kita yang urusan besok kita pikirkan besok, tidak seperti itu Wanita.
0: Iya, soalnya dari zaman sekarang pergaulanlah yang membuat pernikahan itu lebih
1: bisa abadi dan langgeng. Tergantung pergaulan yang kita ciptakan, komunikasi yang kita ciptakan seperti apa yang bisa kita lakukan sebelum melakukan pernikahan. Jadi setelah kita menikah, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus laksanakan antara suami dan istri agar pernikahan kita bisa langgeng sampai maut memisahkan.
0: Selanjutnya Bu Ayu, bagaimana memilih pasangan hidup menurut ajaran agama Hindu? Nah, Niki soalnya lebih sering ditanyakan bagaimana memilih soalnya itu bukan seperti memilih kacang kenten. Niki memilih pasangan, bagaimana Bu Ayu, tolong diperjelaskan.
1: Dalam agama Hindu, memilih pasangan hendaknya tidak hanya melihat dari kecantikan atau ketampanan ataupun kondisi ekonomi. Yang lebih utama adalah pasangan kita harus memiliki karakter yang baik, memiliki tanggung jawab, menghormati orang tua, rajin beribadah, mampu mengendalikan diri, memiliki visi hidup yang sejalan. Rumah tangga yang kuat dibangun oleh karakter yang baik, bukan hanya sekedar ulah memilih karena dia cantik, karena dia langsing, karena dia seksi. Kita langsung sudah terpikat pada pandangan pertama, langsung melangsungkan pernikahan.
0: Ini bagus sekali itu Bu Ayu. Selanjutnya, apa peran komunikasi dalam rumah tangga? Apakah ini komunikasi dalam rumah tangga itu penting Bu Ayu?
1: Tentu saja, peran komunikasi dalam rumah tangga itu sangat penting Bu Lita. Komunikasi merupakan pondasi keluarga. Suami dan istri hendaknya saling mendengarkan, tidak mudah menyalahkan, terbuka dalam menyampaikan perasaan serta menyelesaikan persoalan-persoalan melalui musyawarah. Dalam keluarga Hindu, komunikasi yang baik mencerminkan sikap saling menghormati sebagai sesama ciptaan ide sang yang widiwase. Jadi pasangan suami istri ini ke bukan hanya sekedar ego, menikah, nih. Bukan hanya sekedar menikah selesai, tapi akan ada setelah menikah ini kan ada kehidupan kita yang akan lebih panjang. Jadi komunikasi antara pasangan itu sangat harus dijalankan, harus kita bina, kita pupuk agar jangan sampai menjadi hambar dan ada miskomunikasi dalam kehidupan
0: dalam berumah tangga
1: kita.
0: Nggih, Bu Ayu. Nggih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam persiapan anak menuju pranikah?
1: Orang tua merupakan pendidik pertama Bu Lita. Mereka memiliki tanggung jawab Apa saja itu? Yaitu memberikan pendidikan moral, menjadikan teladan, mengajarkan nilai agama, membangun karakter, dan membimbing anak mengambil keputusan yang bijaksana. Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan anaknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tanpa adanya orang tua, anak tidak mungkin ada.
0: Okay.
1: Jadi kita sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak kita, apalagi yang sudah usia remaja, yang sudah usia untuk pas untuk melaksanakan pernikahan. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar tidak salah jalan, agar tidak salah memilih pasangan, bagaimana kehidupannya nanti bisa langgeng sampai maut memisahkan.
0: Oke, Tuan Bu Ayu nih. Pertanyaan selanjutnya Bu Ayu, bagaimana cara menjaga keharmonisan setelah menikah? Ini soalnya banyak yang kurang harmonis sesudah menikah nih. Kebiasanya pada saat awal-awal saja nih keharmonis, belakang-belakangnya kurang harmonis. Bagaimana menjaga keharmonisan sampai maut memisahkan? Kenten Bu Ayu.
1: Kalau masalah menjaga keharmonisan itu tergantung dari pasangan tersebut. Keharmonisan keluarga dapat dijaga dengan berdoa bersama, saling menghargai, menjaga kesetiaan, membangun komunikasi yang terbuka, membagi tanggung jawab secara adil, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, dan terakhir saling mendukung dalam suka maupun duka. Rumah tangga yang harmonis tidak tercipta karena tidak pernah memiliki masalah, tetapi karena pasangan mampu menyelesaikan masalah dengan penuh kasih sayang, jadi keharmonisan itu bisa kita jaga. Kan baru dipikir kita gak punya masalah dalam

0: RI Denpasar bisa mengerti dan memahami tentang pranikah. Kenten Wayung ya. Selanjutnya, apa pesan bagi generasi muda Hindu yang akan menikah?
1: Buat generasi muda kita, tidak hanya generasi muda Hindu saja, tetapi generasi muda seluruh Indonesia yang ingin menjalankan masa pernikahan, yang akan ingin melakukan pernikahan, janganlah terburu-buru menikah hanya karena dorongan usia atau tekanan lingkungan. Persiapkan diri sebaik mungkin, bangun karakter yang baik, perkuat iman, memiliki pekerjaan atau perencanaan ekonomi, belajar mengendalikan emosi, belajar menjadi pendengar yang baik. Karena menikah bukan hanya sehari saat pesta berlangsung, tetapi merupakan perjalanan panjang sepanjang kehidupan. Harapan untuk keluarga kita atau keluarga Hindu, menjadi keluarga yang berlandaskan Dharma, penuh kasih sayang, saling menghormati, melahirkan generasi yang berbudi pekerti luhur, menjaga budaya dan nilai-nilai agama Hindu, menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Apabila keluarga kuat, maka masyarakat juga akan kuat dan bangsa akan semakin maju.
0: Begitu Bu Ayu nih. Dari penjelasan Bu Ayu, terima kasih. Untuk pendengar RRI dan bangsawan yang berbahagia, itu tadi sangat lengkap penjelasan mengenai arti pranikah dalam ajaran agama Hindu. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih banyak Bu Ayu atas penjelasan yang sangat lengkap dan bermanfaat mengenai pentingnya pendidikan arti pranikah dalam ajaran agama Hindu. Semoga dialog ini dapat menjadi bekal bagi generasi muda maupun masyarakat yang sedang mempersiapkan kehidupan berumah tangga.
1: Baik, terima kasih Bu Lita. Mari kita jadikan masa pranikah sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Dengan menjadikan Dharma sebagai pedoman, semoga setiap pasangan mampu membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, bertanggung jawab, serta menjadi tempat lahirnya generasi yang berbudi pekerti luhur. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua.
0: Baiklah pendengar RRI Denpasar yang berbahagia, tanpa mengurangi rasa hormat, kami akhiri acara tanya jawab pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Prahmasanti.

0: Mendengar itu dia tadi, bersama-sama sudah kita dengarkan tanya jawab agama Hindu yang berjudul arti pranikah dalam ajaran Hindu yang tentunya telah diproduksi oleh Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah sandiwara radio atau drama radio yang telah diproduksi oleh rekan-rekan dari RRI Pontianak dengan judulnya Tabungan untuk Hari Esok. Selamat mendengarkan.
1: Denpasar

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.

0: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Na.
2: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
3: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
4: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
0: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
3: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
4: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
0: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
2: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
3: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
4: Jangan ngajari orang tua soal uang.
0: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
3: Pak Long, masuklah.
5: Eh, ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
4: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
4: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
3: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
0: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya, nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
2: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
3: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
4: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
0: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
3: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
4: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
0: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
3: Iya nak, tapi pelan-pelan.
5: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana sini.
0: Terima kasih ya bang.
4: Baiklah, kita coba mulai. Gak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ke TV sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu kiu.
12: Ya, pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akhirnya sudah memasuki segmen yang paling ditunggu-tunggu di Senandung Malam. Tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa di segmen ini kalian jadinya ya. Bagi pendengar yang mau ketawa ketiwi bersama, mau sapa-sapa, kirim-kirim salam, mau request lagu, boleh langsung bergabung di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Tadi sepertinya sudah ada yang masuk nih di line telepon. Coba langsung kita sapa. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
13: Selamat malam. Assalamualaikum.
12: Selamat malam. Waalaikumsalam, Bang Anwar. Sebagai pembuka nih, cepat kali sudah langsung masuk saja nih Bang Anwar.
13: Iya, dinanti-nanti mulai tadi, Pak.
12: Oh, dinanti-nanti. Sudah jadi langsung satset ya Bang Anwar ya.
13: Iya, mulai dari ini, mulai dari kilau Pancasila itu.
12: Oh, mulai dari kilau Pancasila. Oke, siap. Bang Anwar, gimana kabarnya pada malam hari ini, Bang?
13: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Dan juga seperti kabarnya Mbak Linda yang telah memandu acara pada malam hari ini.
12: Alhamdulillah ya Bang, sehat. Malam ini gimana? Ada kajian kah atau ada ngaji?
13: Lagi karaokean tadi.
12: Oh, lagi karaokean malah ya.
13: Okay. Kalau kajian itu setiap malam Jumat, Pak.
12: Oh, kajian setiap malam Jumat. Oke. Karaokeannya berarti masih nih berlanjut atau sudah selesai?
13: Karaokeannya masih break.
12: Lagi break dulu ya.
13: Operatornya masih beli paket katanya.
12: Oke, operator masih beli paket. Berarti nanti setelah dari sini mungkin bisa langsung lanjutkan lagi ya Bang ya, karaokeannya ya.
13: Iya kan, itu kan download lagunya di YouTube itu. Lagu-lagunya yang dibawa oleh penyanyi-penyanyi di telepon itu kan
12: lewat YouTube. Oke, siap Bang Anwar. Silakan Bang Anwar, mau salam-salamnya atau mau request lagunya?
13: Salam dulu ya.
12: Ya silakan.
13: Salam yang pertama untuk Mbak Linda, selamat bertugas.
12: Terima kasih.
13: Dan juga saya akan mengucapkan selamat hari kemerdekaan negara kita, negara Indonesia. Dan ini merupakan kita diberikan apa? Diberikan umur oleh Allah, kita nyampe ke bulan Agustus lagi Mbak Linda ya.
12: Betul.
13: Kita akan memeriahkan hari kemerdekaan negara kita. Jadi kita mari menjadi bangsa Indonesia yang cerdas. Karena di negara Indonesia kan bermacam-macam, Pak Linda.
12: Betul, Bang.
13: Keahlian rakyat itu kan macam-macam. Ada yang ahli lagu dan juga ada yang ahli dakwah itu kan.
12: Iya, betul.
13: Nah, itu keahlian kita ini di negara Indonesia harus tetap berkumandang. Apalagi zaman sekarang kan. Zaman canggih, zaman era kali itu kan. Kita walaupun di mana saja kan kita seperti karir lagu itu, dakwah itu kan tetap dikumandangkan Mbak Linda ya.
12: Betul sekali Bang.
13: Walaupun kita tidak bertatapan muka, tapi kita jiwa satu. Karena RRI inilah tempat pengaduan ruang masalah kita Mbak Linda ya.
12: Betul.
13: Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya.
12: Siap.
13: Salamnya seterusnya buat Pak Ahmad Irwan.
12: Okay.
13: Juga ada Bu Indi, Bu Janura, ada Pak Widi, dan juga ada Bunda Yos, ada Bu Kartika, ada Bang Andi Yudhistira, Pak Sandi, ada Teteh Linda. Ya, untuk semua-semua dulu, Mbak Linda ya.
12: Oke, siap, Bang Anwar. Linda,
13: selamat bertugas. Yuk, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Anwar. Nanti dilanjut ya karaoke-nya ya. Oke, berikutnya sudah ada yang masuk di line WhatsApp. Kita langsung sapa saja. Ada Bu Janura. Halo, selamat malam.
11: Selamat malam, Nong Linda, ku cantik.
12: Selamat malam, Bu Januraku. Apa kabar malam hari ini?
11: Kabarnya sehat-sehat walafiat, segar-segar bisa bersuara Linda sekarang di udara.
12: Mantap, sedap.
11: Bergelegar di udara. Bergelegar di udara.
12: Ketawa ke TV bersama ya Bu Janura ya?
11: Iya, ketawa ke TV itu yang dicari.
12: Betul. Ya.
11: Anjar jembrot terus beda gitu ya, harus biar gini terbuka lah di antara dua alis itu biar tidak mengkerut terus.
12: betul biar nggak mengkerut, biar nggak tambah kerutannya.
11: Iya, mengkerut sudah tua lagi, kita lagi mengkerut tambah mesingsat terus lagi. Kalau singkatnya segar gak apa-apa kan, nyali yang dikitu kan.
12: Betul.
11: Kalau singkatnya menggerut loyo kan gak enak ya.
12: Oke, Bu Janura silakan mau request lagu.
11: Lagunya, karena gak salah siapa ini ya. The End of the World itu siapa penyanyi sekitar siapa penyanyinya?
12: The End of the World, coba Linda cari ya.
11: Ya, salam gini, menyampaikan salam-salam dari Bang Anwar sudah naik, mat malam, salam kembali yuk. Main ini, mat malam ya, buat beresmi, ini guna talangnya, Bunda ya, mat malam ya, buat Mak Rahmat juga, Mak Rahma gitu, Mak Rahma. Bu Wigati, ya, Bu Parida, ya, mat malam, ya, buat Ayo Mas Sohi, ya, yang dia ada di Maluku, ya, mat malam, buat Bu Beratna yang ada di Manado, ya, buat Jingga Tiara juga, mat malam, ya, buat Cik Guria, gimana kabar, ya, silakan naik, sudah ditunggu sama Nolinda di studio, toh, ya, biar ada kita ketawa ke TV, ya, mat malam, ya, buat Adi Yudhistira, buat Bang Sandi juga yang ada di Menang Maning, mat malam, Krispati, ya, Pak Luhut di Uta Panuli, mat malam, Pak Mendesa, gimana kabar, yuk, ayo, jika ditunggu sama Non Linda. Apa yang caranya siapa Non?
12: Malam hari ini ada Gung Bay, Gung Bayu.
11: Gung Bayu ya, tumben ya. Selamat malam Gung Bayu, teman Non Linda di studio ya. Buat Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya. Mangku Romo, Diawati ya. Desa Ayu juga di Singaraja. Pak kami di Amlapura, Pak Nyoma di Negara. Yuk silakan naik. Pak Madi di Tabanan, Pak Siva di Gianyar. Ya udah semua-semuanya, para pecinta Senandung Malam, silakan naik. Dan ditunggu sama Nolina dengan Gung Bayu Operatornya. Oke, saya tunggu lagunya, makasih.
12: Bu Janura.
11: Ya.
12: Ya, lagunya tadi yang Rule the World-nya Peter Cetera atau The End of the World-nya Skeeter Davis?
11: Saya sekitar buat siapa namanya sekitar
12: Davis.
11: Dapat ya.
12: Iya. Yang The End of the World ya.
11: Iya.
12: Oke.
11: Ada ya?
12: Ada. Nanti kita putarkan ya.
11: Oke. Makasih.
12: Dadah. Terima kasih kembali Bu Janura sudah mampir malam hari ini. Nanti kita putarkan ya untuk lagunya. Buat yang lainnya yang mau bergabung, langsung yuk temenin Linda di malam minggu nih. Malam minggu tapi kerja. Oke, sepertinya sudah yang masuk lagi nih di line telepon. Coba kita sapa dulu. Halo, selamat malam dengan siapa di mana?
14: Om Swastiastu.
12: Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Siapa dengan siapa?
14: Mbak penyarnya,
12: dengan Linda, Bapak.
14: Oh, Linda.
12: Sebenarnya
14: tapi belum pernah saya masuk dulu.
12: Iya, enggak. Ini tadi dari siapa nih, Pak?
14: Ini dari Klungkung, itu Pintas Klungkung.
12: Dari Klungkung?
14: Pak Mangku Ketet Wijana.
12: Oh, Pak Mangku Wijana di Klungkung.
14: Iya.
12: Anggih. Sehat, Bapak?
14: Saya mau lagunya.
12: Mau lagu apa?
14: Tahun berapa ini?
12: Ini masih bebas, Pak Mangku.
14: Oh, masih bebas. Berarti bisa.
12: Mau lagu apa nih?
14: Lagunya Titik Sandora.
12: Titi Sandora?
14: Iya, ada.
12: Ada yang judulnya apa?
14: Iya. Dunia Belum Kiamat.
12: Dunia Belum Kiamat. Oke, Linda carikan.
14: Dunia Belum Kiamat.
12: Oke. Siap, Linda cari, nanti Linda putarin ya, Pak Mangku ya. Oke, kalau mau salam-salam boleh, Pak Mangku.
14: Iya, salam dulu. Sama saya Bu Janura tadi ya.
12: Iya, betul.
14: Ini calling saya tadi, itu baru saja dengar.
12: Di calling biasanya juga.
14: Iya, ke Tokyo juga saya sama Pak Madian. Pak Madian yang ada di Tokyo.
12: Pak Madu Widi.
14: Ya, pas. Bu Farida, Bang Luhut, yang ada di Munang Manyu, Bu siapa lagi Bu Kartika, siapa lagi yang ada di yang itu, lupa saya namanya. Ya, yes, Pak Bendese.
12: Foto Bendese.
14: Pak Bendese, siapa lagi ya? Bu Farida, Bu Kartika. Ya, Mas. Ya, itu yang nanti di buku, nanti mungkin saya masuk lagi.
12: Oke. Siap.
14: Nama-namanya.
12: Oke, Pak, siap. Dirangkul aja ya. Ada lagunya, ada.
14: Ada, Balinda, ada lagunya.
12: Ada. Titik Sandora dan Muhsin ya, Dunia Belum Kiamat.
14: Iya, itu sudah persis. Lagu kenangan saya waktu saya muda.
12: Sekarang kan juga masih muda, Pak Mangku.
14: Ya, muda lah jiwanya, tapi badannya sudah tua.
12: Muda jiwanya, betul.
14: Inilah satu-satunya hiburan saya sekarang, ya kuling-kuling.
12: Iya, benar.
14: Dengan lagunya RRI. Kita ini bersaudara di udara.
12: Betul.
14: Betul kan?
12: Betul. Ya. Okay.
14: Ya, terima kasih banyak.
12: Sama-sama, Pak Mangkut.
14: Kita Bang Wandi yang tugas.
12: Bang Wandi besok.
14: Besok hari Selasa Bang Chandra ya.
12: Iya, biasanya Mas Dharma, tapi lagi tukeran nih. Oh. Bang Chandra sama aku lagi tukeran. Iya.
14: Terima kasih banyak.
12: Sama-sama, Pak Mangkut.
14: Semuanya ya saya kirim. Saya lupa nama-namanya, dia mau sebut tapi
12: dirangkul aja semuanya pokoknya ya.
14: Ya, kurang ngambil kata-katanya nih. Oke lah, terima kasih banyak, biar yang belakangan dapat juga.
12: Oke. Oke, siap. Terima kasih.
14: Terima kasih banyak.
12: Sama-sama, Pak Mangku, selamat malam, selamat beristirahat. Nanti lagunya Linda puterin ya, Pak Mangku ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya nih, langsung ada yang masuk, ada Bu Kartika di WhatsApp. Halo, selamat malam.
15: Halo, selamat malam, Senandung Malam dengan Mbak Linda.
12: Dengan Linda di studio, Bu Kartika.
15: Mbak Linda, gimana kabar?
12: Kabar Asungkara baik, alhamdulillah. Bu Kartika gimana?
15: Asungkara baik juga.
12: Asungkara ya.
15: Semoga selalu sehat ya Mbak Linda ya.
12: Amin. Biar bisa nemenin ya. Sehat-sehat.
15: Sekarang lagunya masih bebas ya?
12: Sekarang masih bebas, betul.
15: Wah, mau request lagunya Setia Band ya?
12: Setia Band judulnya?
15: Band yang selalu setia.
12: Yang selalu sesuai, setia.
15: Sesuai dengan nama
12: Setia band-nya. Nama bandnya Setia Band.
15: Iya, Setia Band. Yang barusan ada Pak Mangku ya, mau salam-salam dulu ya Mbak.
12: Boleh, Ki, silakan.
15: Tadi barusan Pak Mangku katanya yang di Monang Maning itu namanya Bang Sandi,
12: Bang Sandi
15: Pak Mangku.
12: Iya.
15: Ya, lupa biar. Lupa, jarang-jarang masuk soalnya.
12: Catatannya tadi.
15: Makasih salamnya Pak Mangku. Semoga selalu sehat ya. Ada siapa ya, Nay?
12: Ada Pak
15: Petuk Desa, ada Pak Pekak Sanggulan juga ya. Juga ada nih para ibu-ibunya dulu ya, nanti lupa saya.
12: Oke, boleh.
15: Ada Ibu ini ya. Masuk dong, Bun. Siapa aja dong yang udah masuk tadi?
12: Yang udah masuk Bu Janura sama Bang Anwar sama Pak Mangku Jana.
15: Oh, baru 3 orang ya. Anwar, selamat malam, gimana kabar ya? Ada Bunda Janura juga tadi udah masuk ya. Juga ada Bu Indi, ada Bu Resmi, ada Bunda Yos. Boni Gunung Talang ya, gimana kabarnya? Juga ada Bu Farida, ada Bu Gemas, juga ada Mbak Viola, Mbak Ayu Sabah, Kak Rahma, ada Bu Triana, ada juga Ibu Ratna. Ada Cik Guria ya, gimana kabarnya? Ada Ibu Wigati juga. Ada pasti banyak loh Mbak, tapi saya lupa.
12: Kalau lupa dirangkul aja ada, gitu berarti.
15: Iya, ada Bang Menijo, ada Bang Luhut, Bu Indi. Ya salamnya buat ada Pak Widi ya. Pak Widi dan Kenaro ya. Ya yang lainnya dirangkul aja ya.
12: Oke.
15: Salamnya buat kesemuanya aja. Buat Malinda cantik, selamat bertugas yang rapi ya. Semoga selalu sehat ya, Mbak.
12: Oke, siap.
15: Makasih waktunya, sampai jumpa Malinda.
12: Bye-bye. Bu Kartika tadi lu buat Kartika. Ini lagunya Bu Kartika. Ya, udah ditutup sama Bu Kartika. Baru mau nanya lagunya tadi yang Setia Band. Coba nanti Linda chat ya di WhatsApp-nya Bu Kartika ya. Kita lihat lagi di WhatsApp tadi sudah ada Bu Janura juga bilang salam buat Pak Mangku Kelungkung, salam Rahayu. Oke, Bu Janura sudah disampaikan ya. Untuk yang lainnya mau bergabung masih boleh. Waktu kita masih panjang, masih sampai nanti pukul 12 malam. Dan nanti jam 10 kayaknya ke locknya nanti di Manca Indo tahun 60-70-an kalau nggak salah inget ya. Tadi juga dikasih bocorannya sama Mas Dharma sih ya. Oke pendengar, kalau begitu kita mau puterin dulu atau masih ada yang mau bergabung? Masih boleh tentunya di 089678. Oke, kita langsung sapa, ternyata langsung masuk suaranya, belum dimatikan. Halo selamat malam Bapak di Bandung nih. Ada anak buahnya KDM.
16: Malam.
12: Selamat malam.
16: Bandung malam.
12: Selamat malam Pak Ahmad Irwan, apa kabar?
16: Anak emasnya KDM.
12: Anak emasnya KDM nih.
16: Bukan anaknya perunggu, tapi anak emas.
12: Ya. Anak emas, betul. Anak emasnya KDM
16: anak
12: nih.
16: Anak perunggu. Tadi yang paling ganteng di Jawa Barat.
12: Waduh, mantap. Yang dikenal se-Jawa Barat.
16: Ya.
12: Oke, Pak Ahmad Irwan, apa kabar malam hari ini?
16: Kabarnya agak sedikit lagi duka, disatakan.
12: Waduh, kenapa tuh?
16: Karena tim nasional di Bangga-Bangkan ternyata terpuruk dari tahun-tahun sebelumnya.
12: Waduh, iya tadi kebetulan.
16: Kalau misalkan tahun kebelakang sempat masuk final walaupun tidak dijual, tapi sekarang mau masuk ke babak semifinal juga sudah tidak masuk, apalagi untuk piala dunia, wah lebih berat lagi itu kan.
12: Iya, lagi terseok-seok sepertinya ya.
16: Makanya coba nih pelatih, coba lebih baik pelatih Sintayong tidak lebih baik dari pelatih Sintayong. Udah aja mundurkan, serahkan kepada Ahmad Irwan untuk pelatihnya.
12: Waduh, benar.
16: Biar masuk ke putaran piala dunia itu aja.
12: Benar. Harusnya diganti benar sama Pak Ahmad Irwan ya. Nanti mungkin diajukan ya, sama iya. KDM dulu mungkin.
16: Ya iya, itu seperti antaranya ya. Itu kalau karena sama senangnya yang mengikuti perkembangan olahraga, saya mengikutin. Percaturan perpolitikan diikutin sama. Jadi senangnya seperti itu, makanya senang dialog. Apalagi kan tiap hari Jumat sama Mbak Mira udah asik, cuma jarang membahas sepak bola ya Mbak Mira, aduh ya, dia ada olahraga tekan itu tangga lebih tinggi, memang semua juga penting, cuman sepak bola itu kan itu aja.
12: Oke, nanti disampaikan nih ke Kanira, nanti kita bahas sepak bola ya. Pak Ahmad Irwan sudah menanti.
16: Ada pemain legendaris yang sudah tidak main itu, pemain Poseidon Ruku, pemain nasional yang dari pasar Ima Depasek Wijaya.
12: Mantap.
16: Terus ada juga, ada wasit pipa dari Denpasar itu kan, Bapak Imade Sudra dan Iwayan Sukarja. Itulah seorang wasit pipa yang berasal dari Denpasar dari itu Bali. Aja.
12: Betul.
16: Ya iya, itu ada. Itu kan ada kadek areal sekarang yang generasi penerusnya menggantinya Imade Pasek Wijaya itu aja.
12: Oke. Nanti langsung disampaikan nih.
16: Terus ada juga kiper terbaik ada Imade Ima Igusti Putu Yase gitu kan. Tahu saya pemain legendaris sudah sekarang pensiun.
12: Oke. Langsung jangan nanti ya. Linda chat Kak Nira, kata Pak Ahmad Irwan request nih pembahasannya siapa.
16: Ya sampaiin sepak bola tuh udah lama ngebicar sepak bola itu aja.
12: Okay.
16: Ya kita nih lagunya tahun berapa, Bang?
12: Lagunya nah, masih bebas nih Pak Ahmad Irwan.
16: Bebas, cobalah kalau memang bebas saya minta lagu ini aja.
12: Apa tuh?
16: Surat buat anggota DPR.
12: Surat buat anggota DPR?
16: Wakil rakyat, Iwan. Wakil rakyat sebaiknya merakyat. Jangan tidur bila sidang soal rakyat.
12: Iya, mantap.
16: Harus buka telinga, buka mata. Itu dengaran rakyat Anda dipilih bukan di lotre. Kan kata Iwan Mas juga seperti itu.
12: Mantap nih dari sepak bola
16: ya,
12: langsung.
16: Iya, jangan rakyat. Udah mata tertutup mendengar melihat tidak melihat, telinga mendengar tidak mendengar. Anda duduk di kursi empuk bukan di loter tapi dipilih oleh rakyat. Wajah. Kalau berbicara politik gitu kan. Tapi ini bukan bicara politik, tapi ini mengempetin judul lagu.
12: Yang penting judul lagu, betul. Judul lagu yang mewakilkan.
16: Iya, seperti itu diantaranya ya. Salam-salamnya dulu ya, okay. Mbak Indah ya.
12: Siap, barusan. Silahkan.
16: Siapa yang barusan teh, Mbak siapa?
12: Bu Kartika yang barusan.
16: Bu Kartika, ada Ibu Janura. Terima kasih Bu, semoga Ibu dalam keadaan sehat ya. Tidak kurang satu apapun.
12: Amin.
16: Ini salam dari Bandung. Buat taruh satu lagi, Ibu Poparisa, Ibu Parida itu yang ada di Toli-toli ya. Ayo masuk Bu Parida.
12: Bu Parida
16: masuk,
12: di Palu ya. Pak.
16: Di Palu ya, di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah di Palu memang. Sama aja cuman salah nyebutkan kota. Itu kan cuman Sulawesi Tengah sama Palu kan. Sulawesi Tengah, Toli-toli juga Sulawesi Tengah. Kan itu aja. Sama dengan Denpasar waktunya usia bagian tengah. Itu aja.
12: Betul.
16: Buat Bang Luhut tuh, yang ada di Tapal Utara. Ada Pak Adustira, Teh Dinda, Pak Leman, sama Pak Ramadan. Dan juga buat Pak Komang Armada, juga buat siapa? Aduh, lupa, belum saya catat. Pokoknya yang saya ingat aja ya, seperti itu jandarnya.
12: Siap.
16: Ada juga buat siapa lagi? Ya, buat Pak Anwar. Buat Pak Anwar telpon ya. Buat, dan buat semua-semuanya aja, tanpa terkecuali. Kan.
12: Oke.
16: Maka ada dua buah pantun yang akan diakhiri dengan dua buah pantunnya seperti begini ya.
12: Siap, silakan.
16: Sepekan ku di Cirebon kan.
12: Cakep.
16: Bawa cangkul ujungnya tajam.
12: Cakep.
16: Jangankan HP smartphone, HP jadul ku dapat pinjam. Oh. Bener sama dapat pinjam ini juga jadul juga ini kan. Satu lagi nih ya.
12: Silakan. Ya.
16: Sepekan di Kota Langkat kan.
12: Cakep.
16: Kemajuan bawa kelambu.
12: Nah cakep.
16: Jangankan rumah bertingkat, tinggal pada gubuk bambu.
12: Waduh, gubuk bambu yang penting rumah Pak, punya rumah.
16: Kata, ya mungkin itu yang untuk sementara ini ya.
12: Oke.
16: Terima kasih Mbak Indah atas waktunya.
12: Siap.
16: Yang telah diberikan kepada saya sekali lagi. Salam sehat, salam perdamaian, salam persaudaraan semuanya. Ya, kalau ada bata yang belah, okay. Simpanlah dalam katin. Kalau ada yang salah, maafkan lahir dan batin. Terima kasih. Selamat malam.
12: Terima kasih kembali Bapak Ahmad Irwan. Pokoknya kalau Pak Ahmad Irwan nih selalu ditutup dengan pantun ya, luar biasa. Nanti lagunya Linda putarkan ya Pak Ahmad Irwan ya. Dan untuk yang lainnya, nanti kita lanjutkan, tapi sebelum itu Linda mau puterin dulu requestan-requestan yang tadi sudah di-request karena sudah ada 4 lagu nih yang harus diputarkan sebelum jam 10 karena jam 10 nanti dialog lagunya. Oke, pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sambung lagi sesi ketawa ketiwinya, sesi sapa-sapanya nanti setelah jam 10 malam ya pendengar. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

oyster ditemukan oleh pelaut Belanda bernama Jacob Roggeveen pada tanggal 5 April 1722. Dinamakan Pulau Easter karena letaknya di bagian timur Samudra Pasifik. Tepatnya 3.700 km di sebelah barat lepas pantai Chili. Konon pulau ini merupakan pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Ada hal lain yang membuat para penjelajah laut sangat tertarik dengan pulau ini, yaitu patung-patung batu berukuran besar bernama Moai. Namun para ahli purbakala masih belum yakin tentang sejarah Pulau Easter yang berkaitan dengan Moai. Di pulau tersebut, ada 800 patung raksasa Moai yang tersebar di sekeliling pulau. Patung ini dibuat dengan memahat batuan gunung. Rata-rata Moai memiliki tinggi 4 meter dan berat 14 ton. Saat ditemukan pada tahun 1722, patung-patung ini kondisinya masih sangat baik. Akan tetapi, saat ini banyak patung yang rusak terkubur beberapa meter di dalamnya. Para ahli menduga patung ini rusak akibat terjangan tsunami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan pasar malam ini.
1: Ya, masih di Denpasar malam ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya bersama Linda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita sudah melewati pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Artinya untuk lagunya sudah di-lock, sudah dikunci. Dan malam ini tema kita yaitu Indonesia Mancanegara tahun 60-70-an. Oldies, sangat oldies ya, 60-70-an. Jadi mau request, mungkin bisa cari-cari dulu di Google, di mana gitu ya, mau request lagu apa, biar nanti Linda carikan, terus Linda putarkan. Oke, sebelumnya, bagi yang ingin bergabung tentunya bisa langsung melalui telepon di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Tadi juga ada Bu Janura yang infoin, salam buat Kang Ahmad Irwan, salam sehat dan bahagia, Trims. Oke, Bu Janura, sudah disampaikan ya, salamnya untuk Pak Ahmad Irwan. Tadi juga Bu Kartika sudah menyampaikan kalau memang ada kesalahan nih dari judul lagu dari setiap bandnya, tapi tadi udah Linda puterin juga ya, yang benar. Terus Bu Kartika juga bilang, terima kasih Mbak Cantik, ntar hati-hati pulangnya. Siap Ibu Kartika, selalu pasti hati-hati. Linda juga mau sapa-sapa nih yang ada di grupnya Ketawa Ketiwi. Ada Ibu Indi, ada Ibu Kartika juga, ada pokoknya yang selalu setia menemani. Oke, ternyata sudah masuk lagi. Ada lagi. Bu Janura lagi. Kita sapa, halo, selamat malam Bu Janura.
2: Malam kembali. Lagunya lagu apa sekarang?
1: Lagunya Manca Indo tapi tahun 60-70-an, Bu Janura.
2: 60-an, 70-an manca, iya ya.
1: Are you on some tonight? Elvis Presley.
2: 65 tuh. 69 rasanya.
1: Iya, Elvis Presley ya. Iya. 60 iya, ya ternyata. Oke. Okay. Iya. Siap, nanti Linda putarin.
2: Silahkan. Salam dikit nih, nah, tadi sudah sekarang nih, karena tahap kedua maju pertama nih.
1: Boleh,
2: saya ngantuk nanti mau tidur.
1: Oke, okay. Silakan ya. Mau salam-salamnya.
2: Mbak Indi, Mbak Indi naik, Mbak Indi. Kak Ahmad Irwan tadi sudah naik ya, salam kembali Kak Ahmad Irwan tumen ya. Tuh sibuk karena nonton sepak bola.
1: Bola dia.
2: Iya. Raja pantunnya ya, biasa setiap naik pasti berpantun ya. Mat malam Kang Ahmad Irwan ya. Mbak Ini gunang, Mbak Ani belum naik juga, Munayos belum naik ya. Mat malam resmi sebentar, malam-malam dia naik ya. Mat malam ya Bu Farida ya, Gek Mas juga ya. Mat malam Kang siapa Mangku Klungkung Tumben.
1: Iya.
2: Ya semoga sehat Jerome Mangku ya, yang di Klungkung Pak Menese, gimana kabar yuk ya semuanya gini biar nak gini yang lain biar bisa nak. Oke. Makasih Nolinda, saya tunggu lagunya.
1: Siap, terima kasih kembali.
2: Sambil menunggu mau tidur.
1: Oke, ya, siap. Ya, okay. Terima kasih Bu Janura.
2: Terima kasih. Dadah. Selamat bertugas. Ingat nanti pulang hati-hati ya.
1: Siap.
2: Ya. Nah, udah malam. Yang penting sudah setiap payung sebelum hujan. Betul. Siapa tahu mendatang nanti kadang-kadang di sini aja tadi pagi hujan. Kenapa gini? Musim panas, musim kemarau lagi hujan lagi, tidak tentulah gitu.
1: Tapi
2: setiap payung saja sebelum hujan kan gitu, siapa mendadak hujan mau dek turun kan kita enggak tahu dan mendadak.
1: Iya, kan udah siap gitu ya.
2: Iya, ya. Oke, okay. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Salam rahayu, salam sehat lalu. Oke. Okay.
1: Dadah, selamat malam. Selamat beristirahat Bu Janira. Nanti kalau udah ngantuk langsung bobo ya. Untuk lagunya Elvis Presley, idolanya mamanya Linda, makanya Linda juga jadi tahu lagu-lagunya Elvis Presley karena dari kecil didengerin lagu-lagunya Elvis Presley. Nanti Linda puterin ya. Dan tadi sepertinya ada yang masuk juga ke line telepon. Coba kita sapa, apakah masih terhubung? Halo.
3: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Koplo, salam kenal ya.
1: Koplo?
3: Ya,
1: iya. Wih, Koplo. Mantap sekali nih namanya Koplo. Panggilannya Koplo gitu.
3: Iya.
1: Oke, Koplo dari mana? Pak Koplo.
3: Utara Denpasar. Dengan siapa nih ya?
1: Dengan Linda.
3: Salam kenal Mbak Linda.
1: Salam
3: kenal
1: Mbak Linda. Sudah, Pak Koplo. Pak Koplo gimana? Malam ya, ini ya. Sudah makan?
3: Iya, baru makan nih, baru datang ini.
1: Waduh, baru datang. Bagi-bagi ya. Ya tuh Pak Koplo. Oke, Pak ya. Koplo silakan mau request lagu atau mau salam-salam?
3: Ini lagu apa ini? Lagu barat.
1: Lagunya Manca Indo tapi tahunnya 70-60-an. Tahun lama.
3: Tahun 70-an?
1: Hmm-mm. 60-70-an.
3: Oh, 60-70 kalau begitu. I Saw Her Standing There ya, The Beatles.
1: The Beatles yang I apa?
3: I Saw Her Standing There.
1: Oke. Okay. Saw Her Standing There. Oke, okay. Coba Linda carikan. Silakan kalau mau salam-salam.
3: Oke. Bu Janura ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, selamat malam Bu Janura. Selamat bersantir ya. Selamat bermalam minggu di rumah. Terus ada Bu Kartika juga, selamat malam Bu Kartika. Resmi juga, selamat malam Bu Hindi. Ada Pak Putu Gulpito juga, selamat malam. Terus ada Bung Sandy ya. Terus ada Pak, siapa sih namanya yang dari Karangasem itu ya, lupa aku. Ada Bu Diawati, selamat malam Bu Diawati. Bu Ani Gunung Talang, selamat malam Bu Ani, sehat selalu. Ada Bunda Yoselin juga, selamat malam. Ada Mang Kuromo. Ada Pak Widi Tokyo, selamat malam. Ada Pak Ramadan juga ya. Ada Pak Leman juga. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida. Terus okay. Ada Mayu Masehi, kok Mayu Masehi?
1: Masohi.
3: Mayu Masohi ya. Terus ada Bung Beni Jo.
1: Bung Beni Jo.
3: Selamat malam Bung Beni Jo, ada Govinda Deva, Govinda Lampung juga, selamat malam. Terus ada Bu Indi juga ya. Selamat malam yang dari Karangasem nih, lupa aku nih. Siapa namanya?
1: Siapa yo?
3: Ya lupa loh. Beginilah kalau otaknya spretus ini, maklum maaf. Ya ikutannya juga tahun sekali nih.
1: Pak Koplo ada salam nih katanya dari Mas Wandi katanya. Salam Kenarok.
3: Bang Wandi. Ya, nanti aku sampaikan sama Kenarok ya.
1: Oke, disampaikan sama Kenarok. Ini langsung ada dua yang ngechat nih. Ada Bang Wandi, ada juga Mas Andi yang langsung Kenarok nyamar katanya. Waduh.
3: Mana tuh?
1: Hah?
3: Bang Andi mana?
1: Mas Andi ini, Mas Andi.
3: Oh, Mas Andi.
1: Sama Bang Wandi.
3: Alam Mas Andi.
1: Parah nih, langsung pada ngecat nih. Wah, nyamar itu nyamar katanya.
3: Bentar ya. Ah, pasti Bang Wandi nih lagi ngomong ya.
1: Iya.
3: Ini belum bisa tidur nih, makanya masih begadangan nih Bang Wandi nih.
1: Bang Wandi emang tahu nih malam minggu ngapain dia tuh ya.
3: Ya, habis malam mingguan kayaknya nih Bang Wandi nih. Enak Bang Wandi, malam mingguan sambil ngomong Bang Wandi.
1: Waduh.
3: Habis ngomong anak, habis ngomong si kecil, terus ngomong si besar Bang Wandi ya.
1: Waduh.
3: Mantap Bang Wandi loh. Kanan kiri oke Bang Wandi ini sekarang.
1: Dia ketawa-ketawa itu ngecatnya. Waduh, Bang Wandi lagi mantau dia.
3: Lalu bersama keluarga tentunya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Kak Samulan juga ya. Selamat malam ya, ada buat semua aja ya. Lah ada lagunya ya?
1: Ada lagunya. Siap.
3: Oh ya, ada buat Bang Ramadan juga ya. Selamat malam. Terus buat siapa yang ada di Jawa-Jawa ada semuanya nih. Selamat malam Pak Irwan juga yang ada di Bandung ya.
1: Iya.
3: Ya ada buat Mbak Linda.
1: Oke.
3: Selamat malam, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga tentunya. Terima kasih. Cheerio.
1: Terima kasih kembali Pak Kenarok, Pak Koplo kan. Jadi tadi Koplo ternyata langsung pada dikasih tahu, oh itu Kenarok, itu kan nyawar. Oke. Langsung aja nih kita sudah ada penelpon berikutnya, langsung kita sapa terlebih dahulu. Ada Teteh Dinda. Halo, selamat malam Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali cantik.
1: Selamat malam, kita berjumpa kembali. Apa kabar Teteh Dinda?
4: Berjumpa kembali. Jadi Teteh kalau yang canting-canting itu yang siaran tuh mm-hmm. begitu klik langsung direspon tuh, senang didengarnya. Senang deh hati ini. Aduh, ini Linda apa Putu Ari? Putu Ari.
1: Santi Ari. Kalau Santi Ari kan udah enggak di sini, Teteh udah pindah.
4: Santi Ari udah pindah. Mm-hmm. Iya Santi Ari.
1: Ini Linda di sini.
4: Ini Linda, pindah kenapa? Pindah kemana?
1: Dia ke Jakarta, dia ada kerjaan di Jakarta.
4: Oh, di RRI juga atau bukan?
1: Enggak, di kantor sebelah. Kantor sebelah.
4: Ya, pokoknya apapun yang diri kita sendiri yang tahu yang lebih baik untuk kita kan gitu ya.
1: Betul, Linda, ya. Betul. Teteh, silakan pilihan,
4: Teteh. Pilihan kita adalah pilihan hati kan gitu ya.
1: Betul. Kita doain aja pokoknya yang terbaik dah pokoknya ya Teteh Dina ya.
4: Baik. Iya, pokoknya siapapun yang terbaik itulah diri kita kan gitu.
1: Betul,
4: ya.
1: Betul, Teteh Dina. Silakan ya, Teteh Dina. Ya. Mau request enggak?
4: Malam ini lagu mancanegara ya Indo, atau Indonesia?
1: Indo manca tapi tahun 70-60. Tahun lama.
4: Waduh, 60-70. Mm-mm. 60-70. Mississippi boleh?
1: Mississippi-nya siapa nih?
4: Mississippi. Sepertinya dia belum ada recycle-nya deh. Original.
1: Mississippi-nya Pussycat.
4: Ya betul, dia belum pernah dengar recycle-nya soalnya. Jadi orinya sepertinya Pussycat ya.
1: Iya, mm-hmm. yang Pussycat Mississippi yang 1976 tahunnya ini.
4: Iya, pas kan tahunnya kan?
1: Iya, betul. Oke, nanti kita putarkan ya.
4: Oke, kalau gitu buat Linda doa terbaik dari Teteh. Linda sama ditemani siapa malam minggu ini?
1: Sama
4: bertugas
1: Gung Bayu malam hari ini.
4: Gung Bayu, selamat malam Gung Bayu. Lagi ngapain? Sudah pasti lagi depan komputer kan ya?
1: Iya benar. Lagi depan komputer nggak tahu tuh ngapain.
4: Ngapain? Pokoknya apa dia lagi ngegame atau lagi chattingan atau apa begitu ya?
1: Iya betul.
4: Oke lah, doa terbaik ya dari Teteh untuk Linda, untuk Gung Bayu juga ya.
1: Amin.
4: Nah, Teteh mau jumpa selamat malamnya antaranya untuk Pekak Sanggulan, untuk Sandi di Monang Maning, ada juga apa lagi ya, Bapak ini Bapak Mangku juga ya, terus Ibu Janura, ada Gek Mas, ada juga Ibu Indi, Bunda Yos. Siapa lagi kah, Din?
1: Siapa lagi? Ayo.
4: Tunggu.
1: Bu Parida, Bu Kartika.
4: Iya, Bu Kartika. Iya, Bu Resmi juga. Aduh, bisa lewat. Ke mana? Kita ke Lampung ada Beli Govinda. Ke Bengkulu ada Bang Aye. Ke mana lagi? Ke NTT ada Bung Krispati. Juga di sana. Masih di NTT, tepatnya di Kupang ada Diona. Next ke mana lagi ya? Kembali deh ke Jawa Barat, Lin. Kang Ahmad Iwan. Kembali ke Jawa Barat. Oke, buat Linda bareng Gung Bayu dilanjut. Thank you, malam
1: bye-bye. Terima kasih Teteh Dina. Nanti lagunya Linda puterin ya. Buat yang lainnya yang mau gabung masih boleh. Kalau yang nyamar jangan nyamar dulu ya. Karena Linda kadang-kadang juga enggak suaranya. Oke, tadi Mas Wandi balas lagi katanya baru OTW pulang. Pantesan dia lagi mantau, ternyata lagi di jalan sepertinya Mas Wandi ini nih ya. Buat yang lainnya yang mau gabung boleh di 0361-222-161 atau bisa juga langsung di WhatsApp kita di 0896781238 30. Lagunya malam ini 60-70-an. Lagunya lagu lama sih ya. Bisa dicari-cari dulu, bisa di search-search dulu. Siapa tahu mau lagu apa gitu kan. Biar nanti kalau misalkan sudah terhubung atau sudah ketemu mau lagu apa, bisa langsung chat Linda lewat WhatsApp. Nyapro satu tentunya. Kalau Linda sendiri kayaknya tahun-tahun segini Elvis Presley, The Beatles. Kebetulan diangan-angan aja belum lahir belum, apalagi diangan-angan juga masih belum gitu kan ya. Tapi lagu tahun-tahun segini kayaknya lagu-lagu favoritnya papa mama aku, jadi sering juga dengerinnya. Oke, kalau begitu kita langsung puterin terlebih dahulu tadi lagu yang udah direquest sama Bu Janura, lagu dari Elvis Presley dengan judulnya Are You Lonesome Tonight. Jadi pendengar jangan kemana-mana, nanti setelah itu baru kita buka lagi sesi telepon-teleponan. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu merah banget.
1: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
0: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
1: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
0: Dikit?
1: Iya, cuma 5 jam kok.
0: 5 jam? Pantesan matamu merah.
1: Lah, emang bahaya ya?
0: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
1: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
0: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
1: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
2: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengan Anda pada malam minggu ini. Masih di Senandung Malam, tempatnya buat kita ketawa ke TV bersama. Bagi yang mau bergabung masih boleh di 089-678-123-8330 untuk WhatsApp-nya ya. Atau bisa juga melalui telepon di 0361-222-161. Kalau tadi kita udah ngedengerin lagunya, kayaknya lagu manca-manca semua ya yang di request tadi tuh. Berikutnya kita coba beralih yuk. Kalau tadi udah manca, Linda mau puterin yang berikut ini lagu Indonesia. Tapi sebelum itu ternyata sudah ada yang masuk WhatsApp lagi. Masuk ke telepon, jadi langsung kita sapa dulu. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam Pak Putu Bandese.
1: Iya.
0: Apa kabar Pak malam hari ini?
1: Kabarnya Astungkaro sehat.
0: Astungkaro
1: sehat. Sehat ya.
0: Sehat Astungkaro Bapak.
1: Saya request lagu Domer Siang.
0: Domer Siang?
1: Ya, Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan. Oke, coba Linda cek dulu ya.
1: Ya, lanjut Kak Linda ya.
0: Lanjut silahkan Pak.
1: Untuk Ibu Farida selamat malam. Untuk Bayu juga selamat malam. Ibu Janura dan masuk tadi selamat malam. Ada Bu Ini, ada Bu Anik Nuntalang, selamat malam apa kabar. Ada Bang Sandi, ada juga Kenarok dan masuk tadi ya, selamat malam Kenarok. Mudah-mudahan bisa monitor. Ada Pak Senggolan selamat malam. Ada Dewati, Bu Kartika juga selamat malam. Ada Romo Manggu, apa kabar keluarga di Singaraja, mudah-mudahan sehat semua. Ada Ibu Resmi, Pak Widi, malam Pak Widi, mudah-mudahan sehat semua. Ada juga Pak Nyeman di Negara, apa kabar. Ada Gek Mas, ada juga Teteh ini ada masuk tadi, selamat malam. Bang yang di mana di Sumatera, Bang Andi ya, Bang Andi
0: Istira. Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi. Pak Mangkung juga di Kimpung selamat malam. Putri Manggis di Gianyar, apa kabar? Mudah-mudahan monitor. Untuk Bang Wandi, Bang Wandi di mana dia, Kak Lina?
0: Tadi lagi di jalan katanya, baru mau OTW pulang.
1: Di jalan. Ukur jalan dia ya.
0: Iya, lagi mungkin lagi malam mingguan kali Pak Putri Manggis.
1: Iya, mantap ya. Kalau dia libur dia pernah di rumah dia.
0: Iya, benar. Jalan-jalan.
1: Selamat malam Bang Wandi, mudah-mudahan dia monitor. Bang Dharma juga salam sehat. Untuk semuanya saja Kak Linda.
0: Oke, siap.
1: Untuk Kak Linda, selamat tuntas, selamat malam.
0: Selamat malam. Bye. Siap, bye. Nanti lagunya The Mercy Dalam Kerinduan pasti Linda putarkan ya, Pak Putu Bandese ya. Kebetulan Linda baru mau menerin yang Indo-Indo. Pak Putu Bandese muncul nih untuk lagunya The Mercy Dalam Kerinduan. The Mercy, kalau ini sih Linda belum pernah dengar ya, The Mercy ini. Tapi kalau kita cek, kalau Linda cek nih, The Mercy sendiri ini kayaknya sekitar tahun 1970-an, 75 ke 77. Luar biasa sekali. Oke, pendengar. Nanti kita lanjut lagi. Kalau memang masih ada yang mau bergabung, atau memang mungkin lagi pada liburan, lagi pada ngumpul-ngumpul, atau lagi pada malam mingguan ya, pendengar ya. Karena memang malam minggu ini Linda aja masih kerja. Oke, nanti kita lanjutkan lagi sesi teleponnya. Masih bisa di 0361-222-161 atau di WhatsApp 089-678-123-830. Tapi sebelum itu, kita putarkan dulu. Kalau tadi karena Linda udah sempat siapkan satu playlist, nanti baru setelah ini kita putarkan lagu requestannya Pak Putu Bandese. Kita dengarkan dulu yang pertama dari Gombloh dengan judulnya Kebiar-Kebiar. Selamat mendengar.

0: penanganan bencana alam, kita tidak boleh hanya menyiapkan sebelum dan juga sesudah melakukan berbagai upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana.
1: Kita juga harus tahu apa yang dilakukan ketika bencana alam telah terjadi dan sudah berhenti untuk waktu itu.
2: Jika Anda masih dalam bangunan setelah gempa bumi, maka langsung keluar satu-satu dari bangunan dengan tertib. Tetap tenang, namun waspada. Hindari menggunakan eskalator atau lift. Lebih aman pakai tangga darurat atau tangga biasa. Periksa apakah tubuh Anda terluka. Telepon atau minta pertolongan jika terjadi luka parah pada Anda atau orang di sekitar Anda.

0: acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Senandung Malam bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1 jam ke depan, karena saat ini sudah pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Nggak kerasa ya, kayaknya kalau shift malam tuh beneran nggak berasa, tiba-tiba udah jam 11 aja. Dan masih ada waktu sekitar 50 menit lagi sebelum kita berpisah. Jadi bagi yang mau request lagu, salam-salam dan segala macamnya, masih boleh di 0361-222-161 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781238330. Sambil menunggu penelpon, sambil Linda mau putarkan dulu nih lagu-lagu yang udah Linda siapkan. Salah satunya lagu favorit Linda juga dari Elvis Presley dengan judulnya Can't Help Falling in Love with You. Oke, sebelum itu ternyata sudah ada yang masuk dulu teleponnya, jadi kita sapa dulu yang sudah masuk. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Linda cantik.
4: Selamat malam, Bu Resmi.
5: Iya, ini baru monitor. Tadi habis dari Singaraja. Singaraja bisa masuk, oke. Terus sekarang Denpasar.
4: Iya, baru
5: ini
4: monitor.
5: Lagunya tahun berapa ya, Linda ya?
4: Tahunnya tahun 60-70-an. Manca Indo bisa.
5: Buset, ini lagu tahun dodol ya.
4: Iya, tahun-tahun lama Linda aja belum direncanakan itu tahun segitu.
5: Iya, 60-70 itu kan masih ini ya, masih dikira-kira.
4: Jadi mau lagu apa nih? Atau mau ikut aja nih?
5: Enggak, mau gabung nih. Iya. 60-70. Tonight, Wonderful Tonight ada?
4: Wonderful Tonight dari siapa?
5: Wonderful Tonight dari siapa ya, lupa. Coba cariin deh. Ketik-ketik nanti ketemu ke saya.
4: Ketik-ketik nanti ketemu. Lagunya siapa? Oke, kalau mau salam-salam dulu silakan Bu Resmi sambil coba Linda cari.
5: Iya, sudah ini ya, sudah banyak yang masuk ya Linda ya.
4: Ya, sudah lumayan tadi.

0: Ya, Bu Janura sudah masuk belum?
1: Sudah.
0: Singaraja nggak bisa masuk. Oh,
1: Sudah dua
0: Bu
1: kali Bu
0: Janura.
1: Janura.
0: Oh, sudah 2 kali Bu Janura ya,
1: Iya.
0: Singaraja nggak bisa masuk dan Denpasar bisa masuk. Bu Janura, selamat malam. Terus ada siapa lagi? Banyak ya. Ada Bu Farida, Bu India, Bu Kartika, Bu Diawati juga ya. Terus ada Teteh Dinda juga. Sama Bunda Yos, Kak Rahma, Mbak Ayu, Pak Widi juga. Pak ini Pak Putu Bendese, Pak Sanggulan. Terus Pak Beni Ju juga ya. Pak
1: Bang Beni
0: Nasron.
1: Jo.
0: Sama sama siapa lagi yang udah masuk? Anwar ya.
1: Tadi ada Bang Anwar,
0: Anwar.
1: ada Kenarok juga ada. Tadi ada Teteh
0: Oh,
1: Dinda.
0: Kenarok masuk ya. Ih, sama Bang Wandi kok nggak masuk Kenarok? Ya udah Kenarok, selamat malam. Lu udah pulang dari kerja ya lu ya, Jara. Ya udah untuk kasih. Ya udah untuk ke semua ke semuanya yang lagi monitor. Maaf yang belum kesenggol ya, teman-teman.
1: Siap.
0: Ya udah, makasih. Ada lagunya?
1: Lagunya yang dari Eric Clapton ya, Wonderful
0: Iya,
1: Tonight.
0: benar. Iya.
1: Ada. Nanti Lina putarin ya, Bu Resmi ya.
0: Oke, thank you. Good night.
1: Good night. Terima kasih Bu Resmi sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk lagunya ditunggu ya Bu Resmi ya. Nanti pasti Rinda putarkan. Untuk yang lainnya mau bergabung bisa langsung di 0361222161. Atau bisa juga melalui WhatsApp di 0896781238330. Oke, Wonderful Tonight dari Eric Clapton. Tadi juga Linda mau puterin satu lagunya Elvis Presley yang judulnya Can't Help Falling in Love with You. Jadi kita puterin dulu ya, nanti kita lanjut lagi kalau memang masih ada yang mau bergabung ya. Kita puterin dulu satu lagu dari Elvis Presley dengan judulnya Can't Help Falling in Love.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 12 malam. Kita masih punya waktu kurang lebih 20-30 menit lagi ya, sampai nanti kita selesai di pukul 12 malam. Tapi sebelum itu, bagi yang mau bergabung tentunya masih bisa di 0361-222161 untuk teleponnya, atau untuk di WhatsAppnya di 0896781238330. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan di WhatsApp ada Beli Govinda. Kita sapa dulu, halo selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Selamat malam Beli Govinda, apa kabar?
6: Astungkara baik, tapi pun
5: ya astungkara baik ya Beli Govinda ya.
6: Udah lewat satu hari apa ya, ini kemarin ulang tahun.
5: Siapa?
6: Govinda ulang tahun kemarin.
5: Oh gitu, oke selamat ulang tahun buat Beli Govinda. Semoga panjang umur, yeah, sehat selalu, rezekinya lancar selalu pokoknya.
6: Tadi ibu resmi ya, nggak nyenggol Govinda ya.
5: Lupa mungkin bu resminya tadi.
6: Udah tidur ya apa bu resmi? Kalau di sini saya nggak manyi, nggak nangis-nangis. Kalau di sana iya, nyebelin. Kalau sini penyiarnya manis-manis kayak Dinda. Aduh ngelantur ini, sebentar mau tidur saya. Begitu bentar mendengar suaranya penyiar cewek, langsung kedubrak, langsung bangun.
5: Waduh, waduh. Mending tidur Beli, udah malam juga nih kita mau penutupan. Mungkin Beli Govinda kayaknya penutup nih pada malam hari ini ya.
6: Iya penutup ya, ya sudah kalau gitu. Sebelum saya pamit, untuk pendengar yang besok mau beraktivitas, yang mau pagi-pagi mau masakin mungkin keluarga tercinta buat ibu-ibunya, buat remaja putrinya, ya lebih baik kita ke peraduan lebih awal agar besok subuh biar bangun lebih segar, kita bisa membuatkan menu masakan keluarga kita. Bagi cowoknya juga begitu, kalau nggak ada lemburan ya bobok kayak Beli Govinda. Tapi kalau saya mau mimpiin yang siaran nih malam, aduh. Ya sudah lah, pamit ya saya ya sama bobok ini sebenarnya tadi.
5: Oke.
6: Salam manis, salam akrab buat semuanya tanpa terkecuali dibagi rata untuk pendengar Pro 1 Denpasar. Dadah sayang semuanya, bye-bye.
5: Bye-bye, terima kasih sudah bergabung Beli Govinda. Waduh Beli Govinda udah mau tidur, masih nyempetin ya diri untuk masuk dulu, untuk bersapa-sapa dulu nih di udara nih, luar biasa. Buat yang lainnya yang mau bergabung atau mau request lagu doang, request lagu doang, boleh, boleh dicat juga mau request lagu apa ya. Karena kita masih punya beberapa menit nih sebelum nanti Linda penutupan. Dan karena memang masih ada waktunya, kita puterin, Linda mau puterin dulu satu lagu dari Queen, Bohemian Rhapsody, untuk menemani malam hari ini. Walaupun Bohemian Rhapsody ini di remaster ya, ketika filmnya main tahun berapa lupa, itu beberapa tahun yang lalu, tapi lagu aslinya untuk Bohemian Rhapsody sendiri ini tahun 70-an. Jadi berikutnya Linda mau puterin satu buah lagu dari Queen dengan judulnya Bohemian Rhapsody. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.
5: Aduh, susahnya cari tongkok.
6: Tenggorokan.
5: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
6: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
7: Masih mau ngomong, susah cari tempat ngobrol. Ya, memang susah sekali.
8: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
9: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
10: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
9: Artinya indigo.
10: Indigo
9: istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
11: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
12: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
13: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
12: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-83.

pendengar, baru saja kita mendengarkan satu lagu terakhir dari Paul Anka dengan judulnya I Don't Like to Sleep Alone. Ini biasanya lagu kesukaannya Bu Janura nih. Biasanya Bu Janura suka banget request lagunya Paul Anka. Dan I Don't Like to Sleep Alone ini menjadi lagu terakhir juga di pertemuan kita pada malam hari ini. Karena saat ini tidak terasa pendengar, waktu sudah semakin mendekati pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, yang artinya saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang pastinya selalu setia menemani Linda, selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tadi kepada para pendengar juga yang sudah bergabung ya di Senandung Malam, yang sudah berbagi cerita ketawa ketiwi bersama Linda pada malam hari ini. Yang pertama tadi ada Bang Anwar, ada Bu Janura, ada Pak Mangku Wijana, ada Bu Kartika, ada Pak Ahmad Irwan, ada Bu Janura lagi, tadi dua kali ya Bu Janura ya. Terus ada Kenarok juga, ada Teteh Dinda, Pak Putu Bandese, ada Pu Resmi, sama yang terakhir tadi ada Beli Govinda pendengar. Semoga untuk lagu-lagu yang di request tadi sudah terputarkan semua ya. Dan tentunya semoga lagu-lagu yang Linda putarkan malam hari ini bisa menghibur, bisa menemani ruang dengar Anda di saat-saat bersantai ya di malam hari ini, atau bahkan di saat-saat lagi di jalan, lagi keluar gitu kan, karena malam minggu ya pendengar. Selain itu Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Nanti kita akan berjumpa kembali di besok hari Minggu pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Namun kalau untuk Pro 1 sendiri akan kembali hadir tentunya di esok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di 105,2 FM atau bisa juga melalui RR digital di yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id pendengar. Akhir kata, Linda ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali di esok hari.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Denpasar, dimanapun Anda berada, senang sekali karena di pagi hari ini, di hari Minggu ya, tanggal 9 bulan Agustus 2026, saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda, spesial di akhir pekan ini ya. Dan mungkin ada dari Anda yang sudah bangun sejak pagi buta ya, sudah bersiap-siap untuk pergi berolahraga atau mungkin lagi pengen tiduran aja di rumah ya, karena ini adalah hari Minggu juga. Tapi apapun aktivitas Anda pendengar, semoga hari ini semuanya diberikan kelancaran dan semoga semuanya tetap bahagia ya, karena ini masih awal bulan, jadi gak boleh sedih-sedih, gak boleh galau-galau, harus selalu bahagia pendengar ya. Dan pendengar di Denpasar pagi ini, Lili akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi dengan beragam program acara dan juga dengan beragam informasi penting dan juga menarik yang akan Lili bagikan untuk Anda. Dan selama 5 jam ke depan Lili juga akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda yang indah ini pendengar ya. Dan nanti Lili akan kembali lagi untuk Anda pendengar sesaat lagi menuju azan subuh. Kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari ST12 yang berjudul Memujamu.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan,

الله أكبر الله

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya pendengar, satu buah lagu dari Jonathan Prawira yang berjudul Berkat Baru sudah mengudara untuk Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda religi pagi, agama Katolik dalam Mutiara Pagi. Yang pada pagi hari ini akan membahas topik mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga yang akan dibawakan oleh Lawrence Sogens.

kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini terselenggara atas kerjasama Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar dengan Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Denpasar, Bali, Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Orang sering bertanya atau sering menuding orang, menuduh orang lain dan mengatakan, kamu tidak masuk surga, kamu tidak berhak masuk surga, dan sebagainya. Kamu orang yang jauh dari surga. Wow. Lalu pertanyaan sekarang, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga itu? Baik, pendengar yang terkasih, sebelum kita merenungkan tema ini, mari saya ajak kita semua yang mendengarkan acara ini. Halo, apa kabar semua? Kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima hari ini, atas apa yang kita dapatkan. Dan dengan rasa syukur itu juga tidak hanya kita dapatkan lalu menjadi milik kita, tetapi kita perlu berbagi kepada orang lain sehingga kita benar-benar mengalami sukacita yang luar biasa. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita merenungkan tema ini. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka hati dan pikiran kita guna mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang saya ambil untuk kita renungkan pada hari ini dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan tiga hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Misi hidup Yesus dan murid-muridnya kala itu ternyata berbeda. Hidup Yesus tertuju bagi pelayanan dan penebusan. Bahkan dalam misinya itu ia harus menderita dan wafat. Namun pada hari ketiga ia akan bangkit. Sementara para murid masih berkutat soal siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka ingin memastikan siapa yang pantas menjadi pemimpin dan pelayan. Namun dapat dipastikan setiap murid berambisi menjadi pemimpin bukan abadi. Maka pantaslah kalau para murid tidak mengerti ketika Yesus memaparkan misi pelayanannya. Yesus bertutur soal kerajaan surgawi, sementara mereka mencita-citakan hal-hal duniawi. Yesus memahami cita-cita mereka sekaligus ingin meluruskannya. Maka ia berkata kepada para muridnya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bagi Yesus, kehormatan seseorang tidak dilihat dari pangkat dan kedudukan, melainkan dari sejauh mana ia melayani sesamanya. Apakah kali ini para murid mengerti perkataan Yesus? Kita juga suka tergiur dengan pangkat, tergiur dengan kedudukan, hormat, kehormatan, dan pelayanan orang. Salahkah kita mengupayakannya? Tentu saja tidak salah,
apalagi kita menempuh cara yang Yesus tunjukkan, yakni dengan melayani, melayani, dan melayani. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, malu bertanya sesat di jalan. Terlalu banyak bertanya memalukan. Mungkin jargon ini ada benarnya. Ketika dewasa, manusia dituntut lebih kreatif dan inisiatif mencari tahu sesuatu yang ia tidak tahu sebelumnya. Bagaimanapun, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya. Manusia butuh dicerahkan pikirannya oleh manusia lain agar tidak sesat di jalan. Kebutuhan inilah yang disadari oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Kebersamaan Yesus dan para murid adalah masa observasi yang cukup baginya untuk mempelajari karakter para murid yang salah satu kelemahannya adalah lambat memahami. Karena itu kegiatan utama Yesus selama mengadakan penyingkiran adalah terus mengejar para murid meskipun dia harus berfokus pada salib yang harus dipikulnya. Ia tidak lupa untuk fokus mengejar para muridnya. Ketika ia memiliki waktu bersama dengan para muridnya, ia memakainya sebagai kesempatan untuk mengajarkan kebenaran kepada mereka bahwa Mesias harus menderita, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Kerinduan Tuhan adalah selalu mengajarkan kebenaran kepada para murid. Markus mencatat bahwa ketika Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya tentang penderitaan yang harus dilalui oleh Mesias, para murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus. Namun mereka segan bertanya kepada Yesus. Padahal apa salahnya kalau bertanya? Atau interupsi kalau tidak setuju dengan pernyataan Yesus? Kemungkinan besar para murid menganggap perkataan Yesus hanyalah omong kosong. Bagi mereka, Mesias adalah seseorang yang akan memberikan pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi. Mana mungkin Mesias menderita seperti dikatakan oleh Yesus? Sikap para murid yang tutup telinga, tutup mulut, dan tutup hati merupakan penghalang besar bagi perubahan pola pikir mereka. Dari sikap para murid, kita bisa belajar bahwa sikap yang mau mendengarkan dan bertanya serta menyelidiki kebenaran akan membawa perubahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil Markus yang kita dengarkan tadi bab 30-37 menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju Kapernaum, di mana ia memberitahukan tentang penderitaannya kepada para muridnya. Namun para murid tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Hal ini karena selama dalam perjalanan mereka membicarakan tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Atau dengan kata lain, siapa yang paling berkuasa di antara mereka. Sehingga mereka tidak fokus pada perkataan Yesus. Para murid berpikir bahwa siapa yang dekat dengan Yesus atau selalu berada di samping Yesus adalah yang terbesar. Pendengar yang terkasih, dalam konteks keduniawian, pikiran para murid ini benar. Karena sebagai manusia mereka pun akan berusaha untuk menjadi pemimpin. Namun pikiran para murid ini kemudian diluruskan, dimurnikan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa kehormatan dan kemuliaan bukan terletak pada kedudukan seseorang, tetapi terletak pada sikap melayani orang lain dengan kasih. Ingat bahwa Tuhan mencintai kita bukan karena kita berharga, tetapi sebaliknya, karena kita berharga dan bermartabat karena Tuhan mencintai kita. Lebih lanjut, Yesus menjernihkan pikiran para murid dengan ungkapan, barang siapa yang menyambut anak kecil seperti ini, ia menyambut aku. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, terima atau tidak terima, terkadang pikiran kita juga seperti para murid. Kita mau menjadi yang terpenting, kita mau menjadi yang terbesar, kita mau menjadi yang terdepan, dan kita mau menjadi yang terkenal. Namun Yesus melalui Injil Markus hari ini menyadarkan kita bahwa
Menjadi penting bukan karena kedudukan tinggi. Menjadi besar bukan karena posisi terdepan. Dan menjadi terkenal bukan karena retorika. Yesus menegaskan bahwa kita menjadi penting, menjadi terdepan, menjadi besar dan menjadi terkenal karena keikhlasan dan kejujuran dalam melayani orang lain tanpa diskriminatif. Dengan kata lain, semua tugas dan kerja kita harus dibalut dengan keikhlasan dan kejujuran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, peribahasa Latin mengatakan, verba docet exempla trahunt. Kata-kata mengajar, tetapi contoh teladan mengarahkan. Masih relevan dengan apa yang dikatakan Yesus. Ungkapan ini mau menekankan bahwa kita menjadi hebat, menjadi penting, menjadi terhormat dan menjadi terkenal apabila kita mampu menyelaraskan antara kata dan perbuatan, menyelaraskan antara hati dan mulut. Contoh dan teladan hidup kita menjadi kompas dan indikator bagi sesama, bukan retorika. Karena itu filsuf Aristoteles mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan yang sebenarnya. Saya ulangi, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan yang sebenarnya. Artinya bahwa hati dan pikiran harus searah dan sejalan. Kata dan perbuatan harus selaras. Karena apabila kata dan perbuatan tidak selaras dan tidak sejalan, maka hidup kita tidak akan bermakna bagi orang lain. Pesan Yesus lewat Injil hari ini adalah, yang terbesar harus menjadi pelayan untuk semua orang. Kita akan menjadi besar ketika kita melakukan semua kerja atas dasar cinta. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, omnia in caritate. Jangan pernah mencederai martabat kita sebagai imago Dei, rupa Allah, hanya karena ingin menjadi yang terbesar. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dewasa ini pangkat dan jabatan menjadi sebuah kebanggaan, sesuatu yang sangat baik apabila seseorang punya cita-cita dan berjuang untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau kelompok tertentu. Namun yang diharapkan adalah bahwa setiap pemimpin harus mengabdikan diri sepenuhnya bagi kepentingan komunitas, bukan untuk kepentingan personal. Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan para muridnya bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik harus memiliki jiwa pelayanan. Tuhan Yesus berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kehormatan seseorang sebagai seorang pemimpin terletak pada sejauh mana dia melayani sesamanya dengan tulus dan total. Tuhan Yesus meminta kita untuk membangun semangat pelayanan ini. Semangat pelayanan harus lahir dari rasa syukur yang mendalam atas rahmat Tuhan dan kepedulian untuk berbagi dengan saudara-saudari kita yang lain. Seorang Kristiani yang mengalami kasih Tuhan akan semakin terdorong untuk memberikan diri dan peduli bagi orang lain dalam semangat pelayanan itu. Karena itu tuh, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk melayani orang lain tanpa melihat siapa dia yang akan kita layani ini, tanpa melihat dari mana dia yang kita layani ini. Karena itu mari kita dengan tulus hati melayani orang lain, ya terutama mereka yang mengalami kesulitan. Kita akhiri renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyadari bahwa selama ini kami telah melaksanakan pelayanan kami kepada orang lain. Namun kami pada kesempatan ini kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan selama ini hanya karena mau dipuji atau dilihat oleh orang. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, kuatkanlah kami, semangatilah kami agar ketika melayani orang lain harus dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Karena itulah yang kau kehendaki bagi kami. Doa ini kami sampaikan kehadiratmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah renungan.

0: Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Agama Katolik dari Lorenzo Gens yang membahas mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan pendengar, menjelang pukul 6.00 WITA akan kami hadirkan untuk Anda Pilar Puja Trisandia, dan juga kita akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandia.
1: Kesenangan dan kesedihan meninggalkan kesan dalam pikiran. Seringkali kesedihan memberikan sebuah pelajaran yang lebih baik daripada kesenangan. Antara keberhasilan dan kegagalan, kegagalanlah yang membangkitkan manusia.

gitu-gitu berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinaku wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari 420 yang berjudul Realita sudah mengudara di pagi hari ini untuk Anda semua. Kalau berbicara realita, ya memang realita hidup adalah kita harus bangun pagi lagi nih. Pagi ini kembali bertemu dengan satu kenyataan sederhana ya, kalau ternyata memang hidup terus berjalan. Ada yang hari ini bangun pagi dengan penuh semangat karena mau berolahraga atau ikut CFD ya. Tapi mungkin ada juga yang hari ini bangun pagi tapi sebenarnya masih capek banget.

gitu ya. Dan ada juga yang hari ini sudah punya rencana, tapi ada juga yang masih bingung hari ini harus mulai dari mana. Tapi memang begitu ya, realita hidup, kita gak selalu bangun dengan perasaan yang baik-baik aja. Kadang ada masalah yang belum selesai, atau ada kerjaan yang menunggu juga walaupun hari Minggu, atau mungkin ada target yang belum tercapai, atau bahkan ada hal-hal yang mungkin masih kita simpan sendiri. Tapi satu hal yang pasti, pendengar, pagi akan tetap datang ya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk mencoba lagi. Atau mungkin bagi Anda yang sebelumnya tidak rajin berolahraga dan terpikir pengen punya pola hidup yang sehat, hari ini memulai lagi juga gak apa-apa kok ya. Dimulai lagi dari nol, dimulai lagi dari bawah, gak apa-apa. Gak ada kata terlambat untuk mencoba sesuatu yang baru, pendengar ya. Dan untuk Anda yang hari ini sedang mendengarkan RRI Pro 1 dan Pasar pagi ini, semoga apapun yang Anda hadapi, semoga hari ini bisa sedikit lebih baik dari hari kemarin ya. Dan dinikmati aja di hari Minggu ini ya. Jangan mikir besok udah hari Senin lagi ya. Yang penting hari ini dinikmati dulu liburannya bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Dan tentunya masih bersama kami RRI Pro 1 dan Pasar di Denpasar pagi ini, bersama saya Lili Lintang yang akan masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi, tentunya dengan ragam informasi, ragam program acara, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda yang indah ini ya. Seperti satu buah lagu dari Yovie and Nuno yang berjudul Ironi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Hi-Fi yang berjudul Hayalan. Kalau ngomongin soal hayalan, emang paling enak tuh berhayal ya, karena berhayal itu gratis mendengar, jadi gak apa-apa sih sebenarnya kalau mau berhayal ya, karena saya pun juga sering berhayal gitu. Tapi asalkan jangan sampai lupa diri ya kalau berhayal ya, boleh aja, tapi jangan sampai berpikir kalau semua hayalan kita akan jadi kenyataan, karena hidup tidak seindah di film-film dan lagu ya. Kita harus kembali ke realita seperti lagu tadi pagi yang sudah terputar berjudul Realita ya. Tapi kalau realita pendengar di pagi hari ini, kalau disangkut-pautkan dengan cuaca ya, realitanya cuaca hari ini sepertinya akan cerah ya, karena ini mataharinya sudah mulai mau muncul walaupun masih malu-malu. Dan kalau yang Lili rasakan sendiri sih, tadi udaranya nggak terlalu dingin ya. Kalau biasanya mungkin di pagi hari dingin sekali sampai nusuk-nusuk gitu ya di badan. Tapi kalau pagi hari tadi di jalan gak terlalu dingin sih, hanya dingin-dingin yang wajar aja di subuh-subuh gitu. Tapi kira-kira gimana prediksi cuaca pada pagi hari ini? Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda informasinya bersama juga dengan rekan BMKG, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Dan sesuai janji Lili tadi, akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar cuaca pada pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Wayan Wirata dari BMKG. Kepada rekan Wayan Wirata, silakan informasi Anda.
8: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk daerah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Kemudian untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan, dan ada potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi sehingga tidak merata di wilayah Bali bagian tengah. Dan untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara kisaran 19 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara kisaran 60 hingga 90%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 18 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 1 meter hingga 3 meter. Untuk peringatan dini, waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian utara dan selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Wayan Wirata dari BMKG atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar prediksi cuaca dan juga gelombang laut ya. Pada hari ini diperkirakan cuaca hari ini diperkirakan cerah dan juga berawan ya. Jadi semoga hari ini cerah seperti hari-hari Anda. Semoga hari ini juga berjalan dengan cerah ya, dengan baik. Supaya nanti hari ini mungkin yang sudah berinisiatif atau sudah merencanakan perjalanan ya, perjalanan untuk pergi berlibur di hari Minggu ini bersama keluarga atau orang terdekat Anda bisa terrealisasikan ya. Karena biasanya kalau hujan ini bikin rencana kita untuk pergi biasanya jadi batal karena udah males gitu ya, udah hujan gak tahu mau kemana, udah deh gak jadi pergi gitu ya. Tapi semoga hari ini gak hujan mendengar ya, dan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Apalagi kalau Anda yang pagi hari ini sudah siap-siap mau pergi ke CFD, nah harus semangat ya, semangat olahraganya. Karena kalau bukan hari ini kita memulai olahraga, kapan lagi gitu kan. Tapi bagi Anda yang kalau misalkan hari Minggu ini tetap bekerja ya, tetap semangat juga, jangan lupa stretching ya, pemanasan, walaupun harus tetap bekerja tapi badan gak boleh sampai remuk ya, badan gak boleh sampai kaku, stretching-stretching dikit gak apa-apa, walaupun gak bisa ikut CFD hari ini ya. Dan mendengar nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk Anda di Denpasar pagi ini, jadi jangan kemana-mana. Dan sekarang it's time ya, It's time to shocking time dengan lagu Badai Pasti Berlalu.

Cerita di balik lagu Badai Pasti Berlalu merupakan album studio yang memuat lagu tema untuk film berjudul sama yang dirilis pada tahun 1977. Pada tahun 2007, album Badai Pasti Berlalu masuk ke peringkat 1 di dalam daftar 150 album Indonesia terbaik yang diterbitkan dalam majalah Rolling Stone Indonesia. Badai Pasti Berlalu.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Fanny Sugi yang berjudul Jaga Dita. Kalau Jaga Dita ini ternyata maknanya sangat cantik pendengar ya. Karena Jaga Dita ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana kata ini berarti kesejahteraan, kemakmuran, dan juga kebahagiaan hidup di dunia. Jadi mari meraih Jaga Dita ya. Dan semoga kita semua juga mendapatkan kebahagiaan ya, hidup di dunia dan juga kebahagiaan di hari Minggu ini pendengar ya. Dan pendengar, satu informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Ini sebenarnya sempat viral di salah satu media sosial. Ini mengenai salah satu pasien yang mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang tidak baik ya, dari salah satu rumah sakit, dan sempat mendapatkan ejekan dari beberapa nakes atau tenaga kesehatan ya. Dan ini sempat viral juga karena ini membuktikan bahwa adanya ketidakempatian ya dalam layanan kesehatan. Dan ini sebenarnya cukup ramai juga karena pasien yang mengeluhkan ini pada akhirnya harus menutup usia sebelum mengeluhkan lamanya menunggu ruang perawatan di media sosial, yang mana ini memicu perdebatan luas mengenai kualitas pelayanan kesehatan dan juga etika bermedia sosial tenaga kesehatan. Dan peristiwa ini menjadi atensi bagi banyak masyarakat dan juga tenaga-tenaga kesehatan lainnya, karena ini menyoroti persoalan keterbatasan layanan rumah sakit dan juga mengungkap pentingnya menjaga empati ketika menghadapi keluhan pasien ya. Dan setelah ini menjadi sorotan publik ya, sebenarnya sorotan publik ini mengarah kepada sejumlah tenaga kesehatan yang ternyata memberikan komentar negatif pada unggahan pasien tersebut ya. Dan setelah gelombang kritik muncul, ini sedikitnya ada 3 orang yang menyampaikan permohonan maaf terbuka ya. Dan salah satu orang juga mengatakan bahwa ia malah mengatakan bahwa dirinya menyesal atas tindakannya di media sosial. Dan dari koordinator advokasi BPJS Watch ya, ini menilai kalau keluhan pasien merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan tidak seharusnya dibalas dengan komentar yang merendahkan. Mungkin ada dari Anda pendengar yang sempat melihat juga komentar-komentar dari tenaga kesehatan ini di salah satu postingan ya oleh pasien tersebut. Ini memang komentarnya sangat negatif sekali ya, dan sangat near empati begitu ya. Tapi sebenarnya kalau sebagai pasien kan kita datang ke rumah sakit pasti tentunya dengan sebuah keluhan ya. Gak mungkin kita nggak datang ke rumah sakit gitu. Tapi persoalan ini sebenarnya bukan semata-mata antrian atau keterbatasan tempat tidur di rumah sakit ya, karena keterbatasan pelayanan tidak bisa menjadi alasan untuk membalas keluhan masyarakat dengan cara yang tidak layak. Dan dari koordinator advokasi BPJS Watch ini juga menjelaskan bahwa memang masih terdapat ketimpangan kapasitas rumah sakit, ruang rawat inap, tenaga medis hingga dokter spesialis ya, memang di berbagai daerah. Dan kondisi ini menyebabkan antrean panjang ketika jumlah pasien meningkat, sementara kapasitas layanan belum mampu mengimbanginya. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk pemerintah ya, untuk perlu mempercepat pelaksanaan transformasi sistem kesehatan, termasuk dengan memperkuat layanan primer, sistem rujukan, dan kapasitas rumah sakit ya. Apalagi mengingat masyarakat ini banyak sekali yang memanfaatkan layanan BPJS ya, jadi seharusnya layanan BPJS ini tidak membeda-bedakan ya, karena ya hampir semua masyarakat juga membayar iuran BPJS gitu. Jadi walaupun ini memang masih menjadi persoalan di Indonesia sendiri, masih banyak pelayanan kesehatan yang belum maksimal, masih banyak fasilitas atau kapasitas dan juga tenaga kesehatan yang terbatas di beberapa rumah sakit di beberapa daerah ya. Tapi ini bukan berarti menjadikan tenaga kesehatan juga bisa tidak berempati gitu dengan pasien yang datang, terutama dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien ya. Jadi, tapi sebenarnya tidak hanya tenaga kesehatan, kita pun sebagai manusia biasa ya, masyarakat biasa juga kita harus memiliki rasa empati, apalagi dengan orang yang sakit pendengar ya. Dan apalagi ini tenaga kesehatan yang seharusnya melayani dengan baik gitu ya pasien-pasiennya, seharusnya tidak menyampaikan komentar-komentar negatif apalagi di sosial media, yang mana ini berdampak
berdampak sekali pada mental pasien, dan tapi ini juga bisa berdampak pada dirinya sendiri sebagai tenaga kesehatan ya. Bisa mengarah kemana-mana, dampaknya negatif, dihujat oleh masyarakat karena media sosial yang kita tahu sangat cepat sekali persebarannya gitu ya. Semua orang bisa mengakses dan jejak digital pun tidak akan pernah hilang ya. Jadi saya pun juga menyampaikan turut berduka cita dan berbelasungkawa juga dengan salah satu pasien yang pada akhirnya harus tutup usia gitu ya, yang sebelumnya sempat menyampaikan keluhan melalui salah satu media sosial. Dan semoga pendengar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Tetaplah berhati-hati dalam bersosial media, dalam berkomentar ya. Tetap bijak apapun profesi Anda, berapapun umur Anda ya, harus lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media karena itu bisa berdampak bagi semua orang, baik orang yang sakit maupun orang yang sehat gitu pendengar ya. Dan kalau Anda mau mengakses lebih lanjut lagi informasinya pendengar, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk Anda, tapi Lili putarkan dulu lagu dari Ekotes yang berjudul Cerita Kita.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Ya pendengar, satu buah lagu dari Andin berjudul Senantiasa sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi penting dan juga up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Setelah ini Anda juga bisa simak Lintas Dewata Pagi melalui siaran kami di FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga bisa Anda simak audio visualnya melalui YouTube RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Keberadaan masyarakat adat di Bali kondisinya baik ya, karena masyarakat adat di Bali masih menyatu dengan pelaksanaan ajaran agama itu.
2: Guru perempuan ini bisa dibilang sebagai dailynya Presiden Prabowo, karena diciptakan di pemerintahan Presiden Prabowo. Dan belum sampai satu tahun umurnya guru perempuan ini, tapi terserapnya sudah besar sekali.
3: Selamat pagi. Hari Masyarakat Adat Sedunia momentum menjaga keberadaan masyarakat adat di tengah kemajuan zaman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni diperluas. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kita awali dengan informasi terkait menjaga eksistensi masyarakat adat Hari Masyarakat Adat Sedunia. Momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga keberadaan masyarakat adat di tengah perubahan zaman. Di Bali, eksistensi desa adat dinilai tetap kuat, namun penguatan partisipasi masyarakat dan regenerasi generasi muda menjadi tantangan yang perlu terus dijawab.
5: Hal ini bisa dapat dilihat dari segala sesuatu itu harus dipastikan.
6: Eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas, serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD, Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arum Gunawan mengatakan, keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat di Bali.
1: Keberadaan masyarakat adat di Bali itu secara umum kondisinya bisa dikatakan masih baik ya, bahkan lebih baik dibandingkan masyarakat adat di provinsi lain di Indonesia. Hal itu dikarenakan karena masyarakat adat di Bali masih menyatu dengan pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali. Jadi yang menyebabkan masyarakat adat itu masih bisa eksis sampai sekarang kan karena dia terintegrasi dalam pelaksanaan agama di Bali.
6: Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse mengatakan, keberadaan masyarakat adat sangat bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong, dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang.
5: Di tengah kemajuan modernisasi, kemajuan teknologi informasi, rasa itu kemudian saya amati itu semakin berkurang, semakin terdegradasi rasa kita sebagai kramo adat, rasa kita sebagai komponen masyarakat, bagian dari masyarakat adat itu semakin berkurang. Hal ini bisa dapat dilihat dari segala sesuatu itu harus dipastikan.
6: Menjaga eksistensi masyarakat adat Bali membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, penguatan regenerasi generasi muda, serta kemampuan menyesuaikan kegiatan adat dengan perkembangan kehidupan tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan gotong royong. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Penetapan tersebut diharap dapat menjaga eksistensi masyarakat adat di seluruh dunia.
7: Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia atau International Day of the World Indigenous Peoples jatuh pada tanggal 9 Agustus.

Karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik yang berbeda dari masyarakat dominan tempat mereka tinggal. Terlepas dari perbedaan budaya mereka, masyarakat adat dari seluruh dunia menghadapi permasalahan yang sama terkait perlindungan hak-hak mereka sebagai masyarakat yang berbeda. Masyarakat adat telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas identitas, cara hidup, dan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional selama bertahun-tahun. Namun sepanjang sejarah, hak-hak mereka telah dilanggar. Masyarakat adat saat ini bisa dibilang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling dirugikan dan juga rentan di dunia. Komunitas internasional kini menyadari bahwa diperlukan langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak mereka dan mempertahankan budaya serta cara hidup mereka yang unik. Untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan kelompok populasi ini, setiap tanggal 9 Agustus diperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang dipilih sebagai pengakuan atas pertemuan pertama kelompok kerja PBB tentang populasi adat yang diadakan di Jenewa pada tahun 1982. Melalui Resolusi 49/214 tanggal 23 Desember 1994, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Tanggal tersebut menandai pertemuan pertama kelompok kerja PBB untuk masyarakat adat dan subkomisi untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia pada tahun 1982. Meskipun AI dapat mendukung revitalisasi budaya, pemberdayaan pemuda, dan bahkan adaptasi terhadap peluang iklim, AI seringkali memperkuat bias, eksklusi, dan kesalahan representasi terhadap masyarakat adat. Sebagian besar sistem AI dibangun tanpa masukan dari masyarakat pribumi, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan data, pengetahuan, dan identitas mereka. Selain itu, pusat data yang masif juga dapat berdampak pada lahan, sumber daya, dan ekosistem masyarakat adat. Ini merupakan masalah baru yang menambah hambatan dalam mengakses teknologi baru, terutama di daerah pedesaan, sehingga masyarakat adat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses terkait AI. Untuk memaksimalkan potensi AI, masyarakat adat harus dihormati sebagai pemegang hak, rekan pencipta, dan pengambil keputusan. Inklusi yang bermakna, kedaulatan data, dan inovasi yang berlandaskan budaya adalah kunci untuk memastikan AI memberdayakan komunitas mereka.

0: Berikut suara masyarakat terkait menjaga eksistensi masyarakat adat Hari Masyarakat Adat Sedunia.
1: Perkenalkan, nama saya Susan, umur saya 20 tahun, asal Medan. Saya ingin menanggapi tentang pertanyaan, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat adat saat ini dalam menjaga tradisi dan eksistensi mereka di era modern? Kalau menurut saya, biasanya itu adanya keterlambatan pengesahan hukum formal yang melindungi hak tanah dan keberadaan masyarakat adat. Biasanya membuat mereka rentan mengalami kriminalisasi dan diskriminasi. Seperti itu. Terima kasih.
2: Perkenalkan, nama saya Hakan, umur 25 tahun, asal Sulawesi Tenggara. Dari saya, arus globalisasi dan teknologi membuat generasi muda dapat perlahan meninggalkan bahasa, tradisi lisan, dan pengetahuan lokal demi menyesuaikan diri dengan budaya modern.
3: Perkenalkan, nama saya Anis Esfika, saya berumur 26 tahun, berasal dari Yogyakarta. Menurut saya, ekspansi industri sawit tambang proyek negara menggusur tanah kelola masyarakat adat. Tanpa lahan, ritual, cara hidup, dan kearifan menjaga alam kehilangan ruangnya.
0: Pendengar, menjaga eksistensi masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mempertahankan keberagaman budaya, pengetahuan tradisional, serta kearifan lokal di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman. Momentum Hari Masyarakat Adat Sedunia menjadi pengingat pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat agar keberadaan serta nilai-nilai warisan leluhur tetap berkelanjutan lintas generasi. Lantas seperti apa eksistensi masyarakat adat di Provinsi Bali? Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra, SHMH.
4: Izin, Pak Gong, ini berkaitan dengan menjaga eksistensi masyarakat adat yang mana di hari Minggu 9 Agustus bertepatan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Kalau

0: Dinas Dinas PMA khususnya seperti apa Pak dalam upaya menjaga eksistensi masyarakat adat Niki Pak?
1: Ya, kalau kita dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia ini, kita patut bersyukur kalau dalam konteks Bali ya, karena masyarakat adat di Bali, tepatnya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali itu sudah luar biasa. Luar biasa itu dalam pengertian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam hal ini desa adat dan subak, itu sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Kemudian kita punya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Dan kita punya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2012 tentang subak. Jadi yang dimaksud masyarakat adat di Bali itu ya desa adat dan subak. Kita bersyukur sekali karena selama ini desa adat kita yang merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu sudah berkontribusi luar biasa terhadap Bali dan negara kita, Republik Indonesia ini, karena sebagai desa adat dia sudah berupaya keras dari sejak ada diperkirakan abad ke-8 bahkan ke-9 itu sudah menjaga adat, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal. Dan itulah yang sekarang menjadi Bali itu menjadi terkenal karena pariwisatanya yang basisnya adalah budaya itu. Nah, desa adat itu adalah wadah daripada adat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal. Sekali lagi kita patut bersyukur dan berbangga kepada desa adat kita sebagai pusat kebudayaan, sebagai wadah yang menjaga adat, tradisi, seni dan budaya kearifan lokal kita.
0: Kalau untuk tantangan sejauh niki Pak Gung terkait dengan masyarakat adat niki, apakah ada yang di entah itu mendapat laporan seperti itu untuk dinas dalam memantau, apakah ada kendala berupa konflik mungkin atau seperti napi Pak kendala sejauh niki?
1: Sejauh ini desa adat kita di Bali sangat kondusif secara umum ya, secara kondusif ya, walaupun kita harus jujur mengakui ada beberapa desa adat kita yang masih menemukan pikobet ya. Pikobet itu ada permasalahan-permasalahan internal yang dengan otonomi desa adat itu saya kira desa adat bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu secara internal. Jadi karena desa adat itu punya asas, punya prinsip menyamo braya, prinsip gilik sagulu selenglung sebayan take, itu kira-kira yang nanti akan bisa melandasi untuk penyelesaian masalah. Di samping itu, desa adat kita sudah punya kelembagaan, ada prajuru, ada sabokerte, ada kerte desa, yang itu merupakan lembaga-lembaga di desa adat yang melaksanakan fungsi masing-masing. Ya, seperti misalnya prajuru melaksanakan tugas untuk mewujudkan kasukertan desa adat, membangun desa adatnya. Kemudian sabo desa itu mitra kerja prajuru desa adat yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam merencanakan pembangunan di desa adatnya. Kemudian kerta desa sebagai mitra kerja desa adat yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau pikobet atau bahkan wicara yang ada di desa adat. Saya kira desa adat dengan kelembagaannya yang sangat lengkap, saya kira bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dengan prinsip-prinsip tadi yang saya sebutkan. Gitu.
0: Baik. Terakhir Pak Gung, mungkin bisa sedikit disampaikan harapannya dari Kepala Dinas PMA Bali khususnya terkait dengan masyarakat adat agar walaupun tidak ada tantangan dan memang masyarakat Bali menyambut berayanya masih sangat bertahan seperti itu Pak, agar kedepannya tetap seperti ini harapannya bagaimana Pak Gung? Silakan.
1: Ya. Titi yang mengajak dalam kesempatan ini kepada desa adat, kepada subak, mari kita jaga desa adat kita, subak kita sebagai satu warisan leluhur lelangit Bali, yang sudah luar biasa kepada Bali ini, berkontribusi membangun Bali, menjaga adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal kita.
2: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra SHMH. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
4: Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Arsirait memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni tahun ini diperluas. Program ini menyasar sekitar 4.000 rumah di Bali.
5: Tahun lalu Bali nggak nyampe 200 atau 100. Tahun ini sekitar 4.000. Luar biasa naiknya ya.
6: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Arsirait menghadiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI di Gedung Wanita Nari Graha Denpasar, Bali. Marwar Arsirait mengapresiasi kinerja Bank Rakyat Indonesia dalam mendukung penyaluran kredit usaha rakyat perumahan bagi masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni.
5: Saya sangat senang apa yang dilakukan oleh BRI. Sekali lagi membuktikan BRI bank yang sangat pro rakyat. Buktinya bekerja dengan penyerapan yang sangat tinggi untuk KUR Perumahan. KUR Perumahan ini bisa dibilang sebagai dailynya Presiden Prabowo karena diciptakan di pemerintahan Presiden Prabowo. Dan belum sampai 1 tahun umurnya KUR Perumahan ini. Tapi terserapnya sudah besar sekali. Hari ini ribuan, ya bisa dicek. Dan saya cek tadi apakah ada BRI minta-minta uang? Enggak. Apakah lama prosesnya? Enggak. Jadi bagus. Bersih, cepat. Jadi negara harus membuat program yang mudah, murah, cepat bagi rakyat. Jangan yang sulit, yang mahal, yang lambat. Nah, BRI sudah menunjukkan itu.
6: Marwarar mengatakan, pemerintah terus meningkatkan program perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai daerah termasuk Bali. Jika tahun lalu program perbaikan rumah secara nasional mencapai sekitar 45.000 unit, tahun ini pemerintah menargetkan hingga 400.000 rumah. Khusus di Bali, jumlah rumah yang akan mendapatkan program perbaikan juga meningkat menjadi sekitar 4.000 unit pada tahun ini.
5: Kita tingkatkan banyak sekali dari tidak sampai 100 menjadi ribuan di Bali supaya makin banyak rumah yang tidak layak huni, rakyat-rakyat kecil yang diperbaiki di Bali. Masih banyak sekali kebutuhannya ya. Senin sore kita akan perbaiki. Tahun lalu ada 45.000 rumah se-Indonesia. Tahun ini Presiden Prabowo 400.000 rumah. Tahun lalu Bali nggak nyampe 200 atau 100. Tahun ini sekitar 4.000. Luar biasa naiknya ya.
6: Program tersebut diharapkan semakin memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang aman dan layak. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
4: Sementara itu, PLN menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 1.550 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Bali hingga 2034. Penambahan tersebut mencakup pembangkit berbasis gas dan energi baru terbarukan.
7: Berpijak pada RUPTL 2025-2034, harusnya Bali jika tidak ada perubahan, tidak ada aral melintang, Bali akan mendapatkan tambahan kurang lebih
8: PT PLN Persero menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 1.550 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Bali hingga 2034. Penambahan tersebut mencakup pembangkit berbasis gas dan energi baru terbarukan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim, di Denpasar mengatakan, rencana tersebut mengacu pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025-2034.
7: Bali akan mendapatkan tambahan kurang lebih sekitar 1.550 MW dari dua jenis pembangkit. Yang pertama, PLTG gas plus sedikit bauran energi dari EBT, tentunya juga ini dinamis di lapangan.
8: Ia mengatakan sebagian besar penambahan kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG dengan kapasitas sekitar 3 kali 450 MW ditambah bauran energi dari EBT. Di sisi lain, PLN juga akan memperkuat pemanfaatan energi surya seiring dengan dorongan pemerintah Provinsi Bali terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ajrun mengatakan pengembangan PLTS akan didukung teknologi baterai energi storage system. Teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan energi terbarukan sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik.
7: Apalagi dengan program Pak Gubernur yang akan mendukung PLTS, kita berharap di kisaran sekitar 200 efektif 24 jam dengan teknologi baru baterai energy storage system. Itu yang akan kita perkuat tentunya dengan kondisi yang ada, memastikan masyarakat tetap bisa terlayani dan bisa mendapatkan akses listrik yang andal dan aman.
8: Selain menambah kapasitas pembangkit, PLN memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan Bali untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan energi dalam beberapa tahun ke depan. Ajrun menegaskan, sistem kelistrikan Bali saat ini dalam kondisi siap baik dari sisi pembangkitan, transmisi maupun distribusi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
4: Beralih ke berita lainnya, seluruh desa dan kelurahan di Bali telah memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang berbadan hukum. Program ini diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat.
9: Nah, sekarang ini kita sudah masuk di etape kedua, yaitu kita masuk di proses pembangunan gerai, Pak.
10: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali terus memasuki tahap pembangunan gerai. Dari total 716 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sebanyak 77 gerai telah rampung 100%, sementara pembangunan 51 gerai lainnya masih dalam proses. Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Nikade Indah Sanjiwani Dewi, mengatakan seluruh desa dan kelurahan di Bali telah memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih berbadan hukum.
9: Dari kelurahan dan desa yang ada di Bali, kita sudah 100% berbadan hukum koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tidak ada desa atau kelurahan di Provinsi Bali yang tidak memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih, seperti itu. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di etape kedua, yaitu kita masuk di proses pembangunan gerai, Pak. Jadi saat ini sedang dibangun gerai untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu oleh Agrinas, dibantu oleh TNI, itu sudah sejumlah 53 gerai, sudah 100% terbangun, itu tersebar di kabupaten kota di Bali.
10: Lebih lanjut, Nikade Indah Sanjiwani Dewi mengungkapkan, berdasarkan data awal Agustus, dari 716 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, 77 gerai telah selesai dibangun, 51 masih dalam proses pembangunan, 6 berada pada tahap lahan dalam catatan, dan 6 lainnya memiliki lahan yang siap dibangun. Sementara itu, sebanyak 576 koperasi atau 81,15% belum mengajukan lahan untuk pembangunan gerai.
9: Dan selama prosesnya ini, kita sadari memang kita menemui ada kendala-kendala, jadi tidak semuanya bisa langsung beroperasi, seperti itu. Kemudian adanya juga regulasi-regulasi yang masih terus menyesuaikan, termasuk kami di pemerintahan juga masih menunggu juga ini bagaimana perkembangan regulasi berikutnya.
10: Pemerintah Provinsi Bali optimis program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan di daerah. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan desa yang lebih berkelanjutan. Reporter RRI dan Pasar Oscar Bet melaporkan.
4: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja daerah untuk menyusun program kerja periode 2025 hingga 2030. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran MUI dalam menjaga kerukunan umat sekaligus meningkatkan sinergitas bersama pemerintah dan masyarakat.
11: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jembrana mengukuhkan pengurus sekaligus menggelar rapat kerja daerah Rakerda Masa Hikmah 2025 hingga 2030. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta serta dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Rakerda menjadi forum untuk menyusun program kerja MUI Jembrana sekaligus menentukan langkah organisasi terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sejumlah program disiapkan melalui 5 komisi, diantaranya bidang fatwa dan dakwah, perekonomian, pendidikan perempuan dan pemberdayaan perempuan, serta pemerintah dan informatika. Ketua Panitia Pelaksana Rakerda MUI Jembrana, Agus Setiawan, kepada RRI mengatakan, setiap komisi menyusun program sesuai bidangnya dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat.
12: Rakerda itu kan ada beberapa komisi-komisi ya, itu misalnya komisi fatwa dan dakwah, komisi perekonomian dan komisi pendidikan, komisi perempuan, ya, ada pemberdayaan perempuan, komisi pemerintahan dan informatika. Nah, itulah, itu setiap komisi-komisi punya program-program tersendiri gitu, Bu.
11: Selain bidang ekonomi, program kerja juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan, dakwah, pemberdayaan perempuan, serta komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat. Agus Setiawan menambahkan MUI Jembrana memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Jembrana.
12: Temanya Rakerda itu adalah meneguhkan komitmen MUI Jemberana dalam menjaga persatuan umat dan kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan Jemberana yang aman, damai, dan harmoni. Ya, jadi kan komunikasi dan juga mempererat tali persaudaraan antar umat yang di Jemberana itu kita tahu adalah majemuk ya. Itu seperti itu, Bu, mempersatukan ya.
11: Melalui penyusunan program kerja tersebut, MUI Jemberana diharapkan dapat memperkuat kontribusi organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan penguatan kerukunan. Kemitraan antara MUI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat dan lintas agama diharapkan dapat terus terjaga untuk mendukung terciptanya Jemberana yang aman, damai, dan harmonis. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Pendengar, penguatan kompetensi siswa menjadi bagian penting dalam pendidikan vokasi bidang seni untuk memastikan lulusan memiliki kemampuan artistik sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi, dinamika pasar, dan kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang.
2: Pendidikan vokasi bidang seni terus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan artistik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan industri kreatif. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, penguatan kompetensi menjadi strategi penting agar lulusan mampu merespons perubahan teknologi, tren pasar, serta kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis.
13: Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK.
2: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK bidang seni memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan teknis sekaligus kemampuan kreatif. Pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan teknik berkesenian, tetapi juga mencakup pengembangan kreativitas, inovasi, komunikasi, manajemen karya, hingga pemanfaatan teknologi digital.
13: Kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar.
2: Dengan penguatan kompetensi yang terintegrasi antara keterampilan seni, teknologi, kewirausahaan, dan karakter profesional, SMK Seni diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang kerja dan mengembangkan ekosistem industri kreatif secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
4: Dari dunia olahraga dilaporkan, kejuaraan nasional Open Gateball ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar. Ketum PB Pergatsi meminta pembinaan gateball di Bali terus ditingkatkan demi pencapaian prestasi maksimal di kancah nasional.
14: Piala Gubernur Cup 2026, yakni sejarah ya.
15: Kejuaraan nasional Open Gateball ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar Sabtu sore 8 Agustus 2026. Penutupan dilakukan Ketua Umum PB Pergatsi yang juga Wamen PURI Diana Kusumastuti. Gubernur Bali Wayan Koster pun hadir langsung untuk mengalungkan medali dan menyerahkan hadiah kepada para juara. Kejuaraan yang baru pertama kalinya digelar ini memperebutkan piala Gubernur Bali dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-68. Ketua Umum PB Pergatsi Diana Kusumastuti menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali. Para juara-juara dalam kejurnas ini diharapkan terus digodok menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di NTB dan NTT.
14: Hasil pertandingan ini saya minta untuk dipersiapkan untuk PON ya, PON nanti 2028 yang akan diselenggarakan di NTT sama NTB.
15: Diana Kusumastuti secara khusus juga berpesan agar pembinaan gateball di Bali terus ditingkatkan demi pencapaian prestasi maksimal di kancah nasional.
14: Pesannya pengembangan gateball Bali, saya mohon Pergatsi Provinsi Bali ini juga menggalang pengurus-pengurus yang ada di kabupaten kota. Dan mudah-mudahan semua kabupaten kota mempunyai olahragawan gateball semuanya, tinggal siap untuk nanti PON.
15: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Iketut Ariantana melaporkan Kejurnas Open Gateball yang berlangsung selama 3 hari ini berlangsung sukses dengan keterlibatan tim-tim dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di Bali kecuali Bangli yang belum memiliki tim.
16: Di Bali tempat sangat representatif sekali, penonton sangat banyak, peserta sangat banyak karena hampir semua kabupaten kita pergasinya terlibat.
15: Adapun para juara Kejurnas Open Gateball 2026 kategori double mix, juara pertama Pergatsi Sulteng, juara dua Pergatsi Gianyar, juara tiga Pandawa Brother, juara empat Pelindo A. Kategori triple mix, juara satu Spartan NTT, juara dua Pelindo A, juara tiga Waterlife Sulteng, juara empat Pergatsi Gianyar A. Kategori bergu mix, juara satu Pelindo A, juara dua Pergatsi Sulteng, juara tiga Waterlife Sulteng, dan juara empat Pelindo B. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Pendengar, legislatif dan eksekutif berkomitmen terus memperjuangkan aspirasi para driver pariwisata Bali. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
17: Selamat pagi. Pihak legislatif dan eksekutif berkomitmen terus memperjuangkan aspirasi para driver pariwisata Bali. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi 3 DPRD Bali, Inyoman Suyasa, saat menerima puluhan driver yang tergabung dalam forum perjuangan driver pariwisata Bali. Kedatangan mereka bertujuan menagih kejelasan terkait progres dan penerbitan nomor register peraturan daerah tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi. Nyoman Suyasa menjelaskan pihak legislatif dan eksekutif pada dasarnya memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan aspirasi para driver pariwisata Bali.
18: Mengenai alasan kenapa dicoret SKP-nya, kita belum mendapat jawaban yang pasti.
17: Ia menambahkan Bali telah berjuang maksimal hingga dua kali menyambangi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta untuk membahas draft pasal demi pasal. Suyasa menambahkan DPRD Bali akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah pusat terkait Dinas Perhubungan. Biro Hukum terlebih dahulu diminta melaporkan hasil rapat kepada Gubernur Bali. Sekian parlementaria.
4: Parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Litas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Masyarakat Adat Sedunia, momentum menjaga keberadaan masyarakat adat di tengah kemajuan zaman. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan program perbaikan rumah tidak layak huni diperluas. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Ayu Rini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
19: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar pagi ini. Tentunya bersama saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi, pendengar ya. Dan kalau tadi sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata pagi, kini saatnya Lili bagikan untuk Anda ini informasi seputar arus lalu lintas ya pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh rekan kami dari ATCS yaitu rekan Gede Ivan. Kepada rekan Gede Ivan, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar RRI dan Pasar Marpun Rada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Murah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang TTC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nanggala arus lintas dari arah bypass Ida Bagus Mantri menuju Walibit terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Walibit menuju bypass Ida Bagus Mantri terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Padanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Padanggala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau normal lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Murah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Tutol menuju Bypass Murah Rai terpantau lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju Bypass Murah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Petung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Petung Kuda Ngurah Rai dari arah Bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Dari arah Objek Sedakuta menuju Bypass atau menuju Bandara Murah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Nujumbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Nujumbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Nujumbaran terpantau lancar. Dari arah Kampus Nujumbaran menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Taman Griyo kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Taman Griyo dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluar pintu tol menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan Simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju Bypass Murah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir dari Simpang TTC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang TTC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS atas informasi Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada pagi hari ini ya. Kalau kemarin memang di hari Sabtu sore sampai malam itu di mana-mana macet ya. Siapa nih yang juga ikut merasakan? Mungkin yang kemarin pergi malam mingguan pasti capek banget di jalan ya, karena hampir semua jalan tuh macet gitu. Tapi hari ini kondisi jalanan terpantau masih ramai lancar ya. Jadi bagi Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan pendengar, jangan ngebut-ngebut dan selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan bagi Anda pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu memakai helm ya, dan gak usah ngebut-ngebutan, yang penting selamat sampai tujuan. Nah pendengar, nanti pada pukul 8.00 WITA, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak ragam berita dalam Warta Berita. Dan satu buah lagu pendengar untuk sebelum kita nanti menyimak ragam berita lagi dalam Warta Berita, ini lagu dari Ardito Pramono yang berjudul Waking Up Together With You.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi di